0: berbagai pihak seperti Basnas, dunia usaha, masyarakat, hingga lembaga internasional Habitat for Humanity Indonesia. Ketiga, Pemkab Sragen mengembangkan aplikasi Dandan Omah sebagai basis data rumah tidak layak huni sekaligus alat perencanaan kebutuhan anggaran.
1: Kabupaten Sragen punya program namanya Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni. Program ini adalah bagian dari pengentasan kemiskinan dengan menyasar pada totok nadi pengentasan kemiskinan itu. Kita ketahui bersama bahwa rumah menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat untuk bisa hidup nyaman. Dan dari rumah pula itu berbagai persoalan bisa muncul. Akibat rumah tidak layak huni bisa berdampak pada kerentanan kesehatan, putus sekolah, keharmonisan keluarga, kenakalan remaja, begitu. Nah, oleh karena itu, Kabupaten Sragen sangat concern untuk memastikan warga-warga dari keluarga yang tidak mampu ini bebas dari rumah tidak layak huni. Program Dandan Omah ini kita mulai tahun 2025 sampai dengan 2026 ini sudah ada 16 desa yang bebas rumah tidak layak huni. Kita ada 208 desa, sekarang sudah ada 16 desa. Dan untuk khusus tahun 2026 ini, selain yang sifatnya spasial, kita ada juga sektoral, yaitu kelompok masyarakat yang termarginalkan, kita entaskan, kita prioritaskan untuk bebas dari rumah tidak layak huni. Untuk tahun ini adalah untuk segmen sosial penyandang disabilitas.
0: Melalui aplikasi tersebut, setiap rumah yang diusulkan akan diverifikasi secara langsung dengan mengecek kondisi lantai, dinding, atap, sanitasi, hingga instalasi listrik. Hasil verifikasi menjadi dasar untuk menentukan tingkat kerusakan sekaligus besaran bantuan yang dibutuhkan, sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan lebih efisien.
2: Keberadaan Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia, PPPI, dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sragen. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, DKP 3 Kabupaten Sragen, Laksana Ambar Kusuma menjelaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi diawali dengan penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK oleh kelompok tani. Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan alokasi pupuk bersubsidi yang akan diterima petani setiap tahunnya. Pada tahun 2026, jumlah petani penerima pupuk bersubsidi di Kabupaten Sragen ditetapkan sebanyak 92.070 petani. Sementara itu, alokasi pupuk yang diterima meliputi 39.250 ton pupuk urea, 39.750 ton pupuk NPK, 11.000 ton pupuk organik, serta 548 ton pupuk ZA. Dengan total alokasi mencapai sekitar 90.000 ton, Kabupaten Sragen menjadi daerah dengan kuota pupuk bersubsidi terbesar di wilayah Solo Raya. Besarnya alokasi tersebut diharapkan mampu mendukung kebutuhan petani, sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian. Meski demikian, di lapangan masih ditemukan adanya penebusan pupuk bersubsidi yang melebihi harga eceran tertinggi HET. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi merugikan petani dan mengganggu ketertiban distribusi. Dijelaskan, melalui keberadaan PPPI, para pengecer pupuk diharapkan memiliki wadah komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Dengan demikian, berbagai kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi dapat diselesaikan secara bersama-sama, sehingga distribusi pupuk kepada petani berlangsung lebih tertib, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat, khususnya para petani, juga dihimbau untuk menebus pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang tercantum dalam RDKK dan melaporkan apabila menemukan penjualan pupuk di atas harga eceran tertinggi guna mendukung penyaluran pupuk bersubsidi yang transparan, adil, dan tepat sasaran.
3: Bidang PSP, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian itu ada satu tusinya, yaitu untuk fasilitasi terkait dengan penyaluran pupuk subsidi yang ada di Sragen, kan seperti itu. Di sini kami biasanya itu menyusun untuk RDKK, rencana definitif kebutuhan satuan kelompok itu menyusun kebutuhan pupuk subsidi khusus untuk petani. Nah, terus kita tetapkan melalui SK untuk alokasi pupuk subsidi yang ada di Sragen seperti itu, Mbak. Untuk tahun ini untuk penerima pupuknya petani, penerima pupuk subsidi ada 92.070 petani dan untuk alokasinya untuk pupuk subsidi untuk urea itu 39.250 ton, untuk NPK 39.750 ton, untuk organik 11.000 ton, dan ZA itu 548 ton. Nah, terkait dengan permasalahan pupuk itu yang paling sering itu adalah aduan terkait dengan penebusan yang masih di atas HET yang dilakukan oleh PPTS atau kios pengecer, Mbak. Terkait dengan aduan tersebut dari petani ataupun masyarakat, ya kami tindak lanjuti dengan MONEF ke lapangan. Harapannya setelah bukan PPI ya mungkin diharapkan ada sinergi antara pengecer pupuk sehingga bisa istilahnya terkait dengan permasalahan HET atau pupuk subsidi di luar jalur itu bisa lebih istilahnya dikurangi dengan adanya P3I ini kan gitu. Sehingga masalah-masalah yang sering muncul atau sering ada itu istilahnya.
0: Kanker serviks masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang memerlukan perhatian serius. Penyakit ini tercatat sebagai salah satu jenis kanker dengan prevalensi serta angka kematian tertinggi pada perempuan baik di Indonesia maupun di tingkat global. Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen, Nyonya Ari Lukito Raharjo, mengajak seluruh kader PKK untuk menjadi pelopor dalam gerakan Perempuan Peduli Kesehatan Reproduksi. Hal tersebut disampaikan dalam acara Talkshow PKK Menyapa di Radio Buana Asri Sragen. Gerakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kaum perempuan, akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak dini. Melalui peran aktif kader PKK di setiap desa dan kelurahan, masyarakat diharapkan memperoleh edukasi mengenai pola hidup sehat, pentingnya pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala, serta upaya pencegahan kanker serviks melalui deteksi dini dan vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Lebih lanjut ditegaskan bahwa kader PKK memiliki peran strategis sebagai agen perubahan di lingkungan masyarakat. Dengan memberikan edukasi yang berkelanjutan, kader PKK diharapkan mampu mengajak para perempuan untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi sehingga resiko terjadinya kanker serviks dapat ditekan. Selain meningkatkan kesadaran, gerakan Perempuan Peduli Kesehatan Reproduksi juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas. Diharapkan semakin banyak perempuan yang tidak ragu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah preventif demi menjaga kualitas hidup.
4: Saya selaku Ketua TP PKK Kecamatan Sragen mengajak seluruh kader PKK untuk menjadi pelopor gerakan Perempuan Peduli Kesehatan Reproduksi. Mari kita mulai dari keluarga sendiri, kemudian di lingkungan sekitar. Dengan edukasi yang terus-menerus, kerjasama yang baik dengan puskesmas serta kepedulian seluruh masyarakat, insya Allah kita akan meningkatkan kesadaran perempuan untuk melakukan deteksi dini dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Sragen yang lebih maju dan sehat.
2: Dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen akan menggelar berbagai perlombaan antar organisasi perangkat daerah OPD. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat 7 Agustus 2026 bertempat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Sementara, khusus cabang olahraga tenis meja akan dilaksanakan di aula lantai 4 kompleks Pemda Terpadu. Tiga jenis perlombaan akan dipertandingkan, yakni tenis meja ganda, senam kicomania, serta estafet air menggunakan gayung. Seluruh rangkaian kegiatan digelar tidak hanya untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kekompakan, serta memperkuat kebersamaan di antara pegawai pemerintah Kabupaten Sragen. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI saat menjadi pembina apel pagi di halaman Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Sragen Senin 3 Agustus 2026. Untuk lomba senam kicau mania, setiap tim akan dinilai berdasarkan sejumlah aspek, meliputi kekompakan tim, ketepatan gerakan, ketepatan mengikuti irama, semangat dan ekspresi peserta, hingga kostum serta penampilan secara keseluruhan. Penilaian tersebut diharapkan mampu menghadirkan kompetisi yang sportif sekaligus menghibur. Sementara itu, pertandingan tenis meja ganda akan menggunakan regulasi yang mengacu pada aturan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, PT MSI. Setiap pertandingan menggunakan sistem gugur, dengan pemenang ditentukan melalui pertandingan terbaik dari 3 set. Setiap set dimainkan hingga mencapai 11 rally point. Apabila skor imbang 10 sama, pertandingan akan dilanjutkan dengan sistem dos hingga salah satu pasangan unggul 2 poin. Adapun pada lomba estafet air menggunakan gayung, setiap sesi perlombaan berlangsung selama 3 menit. Seluruh peserta diwajibkan menuangkan air melalui atas kepala tanpa membalikan badan sepenuhnya. Tim yang berhasil mengumpulkan volume air terbanyak di wadah akhir ketika waktu berakhir akan ditetapkan sebagai pemenang. Pemerintah Kabupaten Sragen berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap perlombaan dengan menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, dan rasa saling menghormati. Sebab kemenangan bukanlah tujuan utama, melainkan semangat kebersamaan, persatuan, serta kekompakan yang terjalin di antara seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sragen dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Terkait dengan kesemarakan 11 Agustus, jadi kita pasti akan melaksanakan atau bersama pada Sragen akan melaksanakan tiga kegiatan yang terjadi dengan estafet air, lomba senam, dan juga lomba tenis. Kami mohon pada Bapak Ibu semuanya untuk bisa menghadiri dan mengikuti.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Senang sekali saya Diana Harjono kembali hadir di program Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Pulpit Kabupaten Sragen. Pagi hari ini edisi Selasa, 4 Agustus 2026. Di studio ada kejadian lucu. Baik Mitra Buana, hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Kita akan menantikan siaran langsung, yaitu kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan manajerial pada perangkat daerah Kabupaten Sragen yang akan dilaksanakan Selasa 4 Agustus 2026.

pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, sambil kita menunggu, menantikan siaran langsung dari Aula Lantai 4 Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, dalam rangkaian kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan manajerial pada perangkat daerah Kabupaten Sragen.

Mitra Buana dan sudah mendengar, rangkaian kegiatan ini akan disiarkan secara langsung di gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz, dan bisa Anda dengarkan juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com dan juga di aplikasi Radio Buana Asri.

0: Namun demikian Mitra Buana dan sudah mendengar, seperti kita tahu, kita memasuki musim kemarau panjang yang masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Nah, oleh karena itu, pastikan menggunakan air secara bijak, mematikan listrik yang tidak digunakan, jangan membakar sampah sembarangan, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan agar tetap sehat dan nyaman.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra-mitra dan saudara-saudara, sambil kita menunggu tersambung dengan petugas kita yang ada di Gedung Terpadu Seda Kabupaten Sragen, kita akan mengabarkan berita tentang cegah gagal panen 50 petani Sragen belajar membaca iklim bersama BMKG. Kabar ini dilansir dari solopos.espos.id. Sebanyak 50 petani Kabupaten Sragen mengikuti sekolah lapangan iklim tematik yang difasilitasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG di Aula Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sragen, Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan bertema cerdas membaca iklim, tangguh hadapi perubahan untuk mewujudkan ketahanan pangan ini bertujuan meningkatkan kemampuan petani dalam memahami informasi cuaca dan iklim sebagai upaya mengantisipasi gagal panen akibat perubahan cuaca ekstrim. Anggota Komisi 4 DPR RI, Srianto Saputra mengatakan, petani kini tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman turun-temurun atau ilmu titen. Menurutnya, informasi ilmiah dari BMKG dapat membantu menentukan kapan waktu tanam, memperkirakan tingkat kekeringan maupun curah hujan sehingga resiko gagal panen dapat ditekan sejak dini. Dalam pelatihan tersebut, para peserta juga dikenalkan dengan aplikasi Info BMKG yang menyediakan informasi perakiran cuaca dan iklim sebagai dasar menentukan pola tanam yang lebih tepat. Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guruh Ciptanto menjelaskan bahwa fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau tahun ini lebih kering dan berlangsung lebih panjang. BMKG memperkirakan hujan di wilayah Jawa Tengah termasuk Kabupaten Sragen baru akan mulai turun pada November 2026. Selain pelatihan, Srianto Saputra juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan embung khususnya di wilayah utara Bangunan Solo guna memperkuat ketersediaan air bagi sektor pertanian. Melalui sekolah lapangan iklim ini diharapkan para petani Sragen semakin siap menghadapi perubahan iklim, mampu menyusun strategi tanam yang lebih tepat, serta menjaga produktivitas pertanian demi ketahanan pangan daerah maupun nasional.

0: Itu benar dan sudah benar. Demikian tadi kabar dari solopos.espos.id. Kita akan kembali menantikan hubungan dengan kantor Pemda Terpadu.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Pak, penebas kok nyekeli malah ini pari siji-siji.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, agar menirukan kata-kata saya.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Ibu, kami Bapak tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang saat ini berada di lantai 4 Kantor Terpadu Pemda Kabupaten Sragen.
0: Yang terhormat Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIP MA beserta Wakil Bupati Sragen Bapak Haji Suroto. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Bapak Dr. Hargianto Mkes, Staf Ahli, Asisten dan Kepala OPD Kabupaten Sragen yang kami hormati, Ibu Bapak tamu undangan, hadirin serta pendengar radio Buana Asri Sragen yang berbahagia. Ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Perkenankanlah upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru sebagai kepala sekolah dasar dan kepala sekolah menengah pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tahun 2026 dimulai. Selanjutnya, agar dalam pelaksanaan acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita tunduk sejenak memanjatkan doa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Kumaidi SSI. Disilakan.
1: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, bersama saya reporter Dewi Ratih yang pagi hari ini akan menyiarkan langsung jalannya acara pengambilan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru sebagai kepala sekolah dasar dan kepala sekolah menengah pertama di jajaran Pemkab Sragen.
2: Sebelum kami mulai doa, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang beragama non

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, Engkau adalah pencurah segala kasih sayang bagi sekalian alam. Di hari yang penuh berkah dan momen yang bersejarah ini, kami menengadahkan tangan memohon kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas segala rahmat-Mu sehingga acara pelantikan ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh hikmah. Ya Allah, kami sadar bahwa jabatan ini adalah amanah dan titipan-Mu yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Oleh karenanya, kami berharap jadikanlah pelantikan ini sebagai momentum bagi kami untuk menyadari bahwa jabatan yang diberikan bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, limpahkanlah kemampuan, kesehatan, semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang akan dilantik. Berikan kepadanya petunjuk-Mu untuk dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kuatkan komitmennya untuk memajukan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Allah, Ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka hanya kepada-Mu kami mengabdi. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikian tadi Mitra Buana dan pendengar pembacaan doa yang dipandu oleh Bapak Muhammad Khomaidi SSY.
2: Yang kami hormati, sebelum acara dilanjutkan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan, terlebih dahulu akan diawali dengan pembacaan surat keputusan.
3: Petikan keputusan Bupati Sragen nomor 800.1.3.3 garis miring 7611 garis miring 24 garis miring 2026 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dasar dan kepala sekolah menengah pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, menugaskan guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dari penugasan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dalam penugasan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 9 dan diberikan tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana tersebut dalam lajur 12 lampiran keputusan Bupati ini. Kedua, keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan Bupati ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Bupati ini diberikan kepada ASN yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 3 Agustus 2026. Bupati Sragen, cap ditandatangani Sigit Pamungkas. Salinan disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta 2 dan seterusnya 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Lampiran keputusan Bupati Sragen nomor 800.1.3.3 garis miring 7611 garis miring 24 garis miring 2026 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dasar dan kepala sekolah menengah pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. 1. Erlina Fatimah SPD, Kepala SD Negeri Poloskerep 2.

0: 2. Dwi Rani Wulansari SPD, Kepala SD Negeri Jati Batur 1 Gemolong. 3. Atin Fajarwati SPD SD, Kepala SD Negeri Pilangsari 3 Ngerampal. 4. Sutino SPD, Kepala SD Negeri Jambanan 2 Sidoharjo. 5. Fahrudin Aziz SPD, Kepala SD Negeri Karangjati Kalijambi. 6. Dwi Rahayu SPD, Kepala SD Negeri Cepoko 2 Sumber Lawang. 7. Sri Mulyani SPD SD, Kepala SD Negeri Singopadu 2 Sidoharjo. 8. Noriati SPD SD, Kepala SD Negeri Gebang 1 Sukodono. 9. Anita Sari MPD, Kepala SD Negeri Wonorejo 2 Kalijambi. 10. Zuniar Isak Wakyu Prihartanto SPD, Kepala SD Negeri Jirapan 1 Masaran. 11. Fitrianto SPD, Kepala SD Negeri Karanganom 1 Sukodono. 12. Agus Teguh Rifai SPD, Kepala SMP Negeri 1 Gesi. 13. Aikon Afandi SPD, Kepala SMP Negeri 2 Kedawung. 14. Triwi Mufida SPDI MPD, Kepala SMP Negeri 2 Sumber Lawang. 15. DRS Taat Wihargo, Kepala SMP Negeri 1 Miri. 16. Surono SPD, Kepala SMP Negeri 1 Gondang. 17. Abdul Rokim SAG MPDI, Kepala SMP Negeri 1 Tanon. 18. Pratiwi Andayani SPD, Kepala SMP Negeri 2 Karang Malang. 19. Teguh Ari Wibowo SPD, Kepala SMP Negeri 3 Satu Atap Sumber Lawang. 20. Sri Rumini SPD, Kepala SMP Negeri 1 Gemolong. 21. Sunardi SPD MPD, Kepala SMP Negeri 2 Gemolong. 22. DRS Cicu Rudi Sumpomo, Kepala SMP Negeri 1 Kedawung. 23. DRS Joko Susilo, Kepala SMP Negeri 1 Kalijambi. 24. Liliana Ruri Kristina MPD, Kepala SMP Negeri 1 Jenar.
1: 25. Yudi Martana MPD, Kepala SMP Negeri 2 Gondang. 26. Aris Sudarmanto SPD MSI, Kepala SMP Negeri 2 Sragen. 27. Jumadi SPD, Kepala SMP Negeri 2 Miri. 28. Agus Yulianto SPDI MPD, Kepala SMP Negeri 2 Mondoan. 29. Risprapti Prasetyowati MPD, Kepala SMP Negeri 2 Sukodono. 30. Dwi Risdianto SPDI, Kepala SMP Negeri 2 Kalijambe. 31. Antoni Sofyan SS, Kepala SMP Negeri 4 Satu Atap Sumber Lawang. 32. Heni Agustina Mayasari SPD, Kepala SMP Negeri 2 Plupu. 33, Srianto SPD, Kepala SMP Negeri 2 Sidoharjo. 34, Wayan Wasisto SAG, Kepala SMP Negeri 3 1 Atap Miri. 35, Isbandio SPD MKOM, Kepala SMP Negeri 2 Tangen. 36, Puri Puspita Hidayati SPD, Kepala SMP Negeri 2 Sambirejo. 37, Indah Puspitasari MPD, Kepala SMP Negeri 2 Sambung Macan. 38, Dwi Yarsono Eskom, Kepala SMP Negeri 1 Mondoan. 39, Tuah Ardian Norfa Ma'aris SSI, Kepala SMP Negeri 1 Sidoharjo. 40, Sumarno SPD MPD, Kepala SMP Negeri 6 Sragen. 41, Yudi Sutrisno SPD, Kepala SMP Negeri 3 1 Atap Sambirejo. 42, Sri Wahyuni SPD, Kepala SMP Negeri 3 1 Atap Jenar. 43, DRS Suharsono MM, Kepala SMP Negeri 1 Sragen. 44, Muh Miftah MPD, Kepala SMP Negeri 1 Sumber Lawang. 45, Edi Purnomo SPD MSI, Kepala SMP Negeri 1 Ngrampal. 46, Ari Nugroho MSN, Kepala SMP Negeri 2 Masaran. 47, Ninu Suryani SPD MPD, Kepala SMP Negeri 5 Sragen. 48, Agustina Setiani SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Tangen. 49, Ranto SPD, Kepala SMP Negeri 1 Masaran. 50, P. Sri Mulyani SPD MPD, Kepala SMP Negeri 3 Gemolong. 51, Heni Rina Setiawati SPD MPD, Kepala SMP Negeri 4 Sragen. 52, Ngadiono SSI MPD, Kepala SMP Negeri 1 Sukodono. 53, Ari Umara Dewi SPD, Kepala SMP Negeri 1 Sambirejo.
0: Trisnanto SPD, Kepala SMP Negeri 2 Jenar. 55, Kamal Muhtar SPD MPD, Kepala SMP Negeri 3 Sragen. 56, Sri Ningsih SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tanon. 57, Ahmad Ainal Yakin MPD, Kepala SMP Negeri 1 Pelupuh. 58, Mulyanto SPD MPD, Kepala SMP Negeri 2 Ngerampal. Bupati Sragen, cap ditandatangani Sigit Pamungkas. Pembacaan selesai.
2: Dilanjutkan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan. Hadirin dimohon berdiri. Bupati Sragen berkenan menempatkan diri.
3: Mitra Buana dan saudara pendengar, acara dilanjutkan dengan
2: kata-kata pelantikan
3: oleh pengambilan Bupati sumpah Sragen. Jabatan oleh Bupati Sragen.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Esa atas taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini, Selasa, tanggal 4 bulan Agustus tahun 2026. Saya Bupati Sragen dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam penugasan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Rohaniwan, disilakan menempatkan diri.

0: Pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Sragen.
1: Sesuai peraturan yang berlaku, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan yang hadir sekarang, yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing? Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Sekarang bagi yang beragama Islam agar menirukan kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen agar menirukan kata-kata saya. Demi Allah saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bagi yang beragama Hindu agar menirukan kata-kata saya. Om Atah Para Mawisesa, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragam Kristen agar menirukan kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya.
0: Rohaniwan disilakan kembali ke tempat

penandatanganan berita acara sumpah jabatan diwakili masing-masing agama, Islam, Kristen, Hindu. Saksi-saksi dimohon menempatkan diri. 1. Bapak Kurniawan Sukawati, SSTP MSI. 2. Ibu Purwanti, MPD. Penanda tanganan yang pertama yang diambil sumpah.

0: Penandatanganan selesai, saksi-saksi disilakan kembali ke tempat.
1: Masih dalam rangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji penugasan guru
0: fakta integritas. Yang pertama, yang diambil
1: SD sumpah dan SMP di Kabupaten Sragen. Baik, untuk saat ini acara dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas setelah tadi melaksanakan kedua, penandatanganan berita acara sumpah jabatan yang diwakili masing-masing agama Islam, Kristen, dan Hindu beserta dengan saksi-saksi.
0: Dilanjutkan penyerahan secara simbolis petikan surat keputusan oleh Bupati Sragen.
1: Mitra Buana dan pendengar, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis petikan surat keputusan oleh Bupati Sragen.
0: Kedua, Ibu Liliana Ruri Christian, MPD. Ketiga, Bapak Wayan Wasisto, SAG. Dilanjutkan foto bersama dulu, Pak.

0: Selesai, Bupati Sragen, Ibu Bapak yang diambil sumpah dan dilantik, serta hadirin disilakan duduk kembali.
1: Mitra Buna dan pendengar, saat ini masih dalam rangkaian pengambilan sumpah dan janji, pelantikan dan pengambilan sumpah janji penugasan guru sebagai kepala sekolah dasar dan kepala sekolah menengah pertama di Kabupaten Sragen tahun 2026 yang saat ini berlangsung di lantai 4 kantor terpadu Pemkab Sragen.
0: Hadirin dan pendengar radio Buana Sri Sragen yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan pengarahan Bupati Sragen. Untuk ini kepada Bapak Sigit Pamungkas SIP MA, waktu sepenuhnya kami haturkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Sragen, Bapak Haji Suroto, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Dr. Hardianto, staf ahli, Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, Direktur RSUD, Kepala Pelaksana BPBD, Bapak Ibu Camat, serta peserta pelantikan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita melantik 58 dalam penugasan kepala sekolah. Jadi ada 58 orang dilantik dalam penugasan kepala sekolah yang terdiri dari 11 kepala sekolah dasar, 47 kepala sekolah menengah pertama. Kepada Bapak Ibu sekalian yang dilantik, saya mengucapkan selamat atas pelantikannya untuk nanti dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang dimutasi, selamat di tugas barunya. Semoga kerasan di tugas tempat barunya. Waktu itu kami sampaikan kepada Ibu Pak Sekda dan Bu Kadis, Bu tolong memindahnya ini didekatkan dengan rumahnya, begitu Mbak. Coba yang rumahnya dekat, lebih dekat, merasa lebih dekat dengan rumahnya, angkat tangan. Oh sedikit, ya. Berarti yang lain masih jauh. Masih jauh. Berapa? Yang masih jauh angkat tangan. Itu Bu, nanti didata cari yang lebih dekat lagi Bu. Jadi sarannya adalah lebih dekat. Tapi ternyata tidak semua kepala sekolah yang mau dipindah ke tempat yang lebih dekat mau juga loh Bu, Pak. Ada juga Pak, kalau malah enak sambil anu piknik tur ini, gitu. Jadi ada yang suka, ada yang memang pilihan hidupnya, pilihan untuk tidak harus dekat. Yang penting kerja itu menyenangkan katanya, gitu. Jadi mungkin ada sebagian dari bapak-bapak yang masih jauh ini tidak berkenan di rumah, di tempat kerja yang dekat karena menyenangkan jauh itu, gitu. Jadi saya ucapkan selamat dan juga selamat untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang baru pertama kali menjabat. Tentunya harus banyak belajar kepada senior-senior kepala sekolah yang sudah ada. Pelajari apa yang menjadikan senior-seniornya itu lebih hebat, bisa ada inovasi, dan apa yang kurang itu bisa diperbaiki untuk disempurnakan. Bapak Ibu sekalian, nanti sekarang sedang berproses sekitar 80 orang. 80 orang. Jadi pelantikan kepala sekolah ini kalau dulu adalah bupati memutuskan baru dilaporkan ke dinas. Kalau dulu ngangkat pejabat juga diputuskan, dilantik baru dilaporkan. Sekarang sistemnya tidak begitu. Sekarang sistemnya adalah dilaporkan dulu ke BKN, kalau pegawai secara umum, kalau guru laporannya dua, ke Kemendikdasemen, baru ke BKN. Nah, guru ini memang spesial laporannya dua, gitu. Jadi dilaporkan, baru kalau disetujui Pak Bu, jadi di sana dicek Pak, itu baru kemudian dilantik pada pagi hari ini. Nah, apakah ada yang ditolak di BKN atau ditolak di Kemendikdasemen? Ada, karena dianggap

termasuk yang 80, kemungkinan ada 80, sekitar 80 yang akan sedang berproses, itu karena mereka baru bisa diangkat berproses, salah satu syaratnya adalah Bapak Ibu sekalian ini juga harus sudah pindah dulu, atau harus ada sekitar 8 ya Bu ya, dulu itu ada sekitar 8 yang direkrut pada sistem lama belum sempat diangkat begitu. Nah itu mengganjal, dan waktu itu ketika Pak Menteri Pendidikan ke Sragen, saya mintakan solusinya, karena solusi tektokan kepala dinas dengan pejabat direktoratnya enggak mempan. Nah, saya langsung ngomong sama dengan Pak Menterinya langsung supaya bisa langsung diselesaikan. Baru setelah 8, jadi ada 8 kalau tidak salah ingat, 8 orang dulu itu mengganjal proses Pak Bu. Mengganjal proses, harus selesai dulu administratifnya, baru bapak-bapak sekalian. Jadi di antara bapak-ibu sekalian ada 8 orang yang mengganjal ini Bu. Baru diangkat 58 ini, jangan-jangan yang 8 ini ya, yang 8 ini. Jadi dari 58 ini ada 8 orang yang mengganjal sistem ini bisa berjalan. Gitu. 8 kalau sudah tuntas administrasinya, baru yang 50 ini bisa berproses. Demikian yang sekarang sedang berproses, 58 ini bisa harus berproses dulu, baru yang berikutnya itu bisa berproses. Nah ini ada sedikit proses administratif yang berbeda dengan regulasi sebelumnya. Tapi apapun itu, Bapak Ibu sekalian sudah dilantik sebagai kepala sekolah, mohon diperhatikan beberapa hal. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita ini ada sekitar 56, intinya begini, kita ini banyak sekolah negeri yang kekurangan siswa. Ya. Memang boleh jadi karena angka fertilitas kita itu sudah rendah. Sekarang angka fertilitas kita itu 1,9. Artinya orang Sragen yang punya anak 2 itu sudah jarang. Ya. Karena 1,9 rata-rata ya 1 ya 2, maksimal itu 2 gitu. 3 itu bonus, 4 itu ekstra bonus gitu. Jadi semakin mengecil size anak untuk sekolah, jumlahnya semakin mengecil. Maka di daerah-daerah tertentu karena anak yang lahir kecil terjadi kelangkaan siswa. Maka kekurangan siswa. Tapi ada juga di daerah tertentu yang siswanya anak-anaknya banyak, tapi dia milih ke sekolah lain yang tidak negeri karena menganggap sekolahnya kurang berkualitas. Nah, tugas Bapak Ibu sekalian adalah mengadopsi praktek baik yang menjadikan sekolah-sekolah itu menjadi berkualitas dengan sumber daya yang dimiliki. Swasta itu berkualitas kadang juga bukan karena keberlimpahan sumber daya, keberlimpahan fasilitas, tapi karena kreativitas dari kepala sekolah dan guru-gurunya. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, tolong menjadikan sekolah baru yang akan dipimpinnya ini menjadi meningkat kualitasnya, sehingga masyarakat kita tertarik untuk sekolah ke sekolah negeri. Karena kalau siswanya sedikit, padahal kita sudah menggaji Bapak Ibu guru, berarti investasinya mandek gitu. Sedangkan di sektor lain kemudian mereka hadir di swasta, investasinya ke sana. Artinya investasi guru
sumber daya manusia yang ada di setiap sekolah itu tidak optimal. Nah, mohon bisa menjadi inovator-inovator, menjadikan sekolah di masing-masing tempat Bapak Ibu memimpin menjadi sekolah yang diminati, menjadi sekolah yang unggul. Tentu setiap sekolah beda tantangannya, tapi saya yakin dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian bisa untuk menjadikan sekolah yang inovatif dan unggul. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jadikan sekolah kita ini sekolah yang menyenangkan. Sekolah yang menyenangkan dalam pembelajaran, sekolah yang menyenangkan bagi anak didik kita untuk hadir di sekolah. Jangan sampai anak sekolah kita, anak-anak kita takut setiap hari masuk deg-degan terus. Jadikan mereka merasa rindu, ingin segera bertemu Bu Guru, ingin bertemu Bu Kepala Sekolah, Pak Kepala Sekolah, ingin bertemu dengan teman-temannya, ingin bertemu dengan lingkungan di sekolah itu. Menjadikan sekolah itu menyenangkan. Jangan membuat anak-anak kita takut untuk belajar. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, mohon untuk memberi perhatian yang serius kemungkinan terjadinya bullying, kekerasan, dan hal-hal lain yang kita anggap menyimpang. Mohon diperhatikan dengan serius supaya beberapa kejadian yang ada menimpa peristiwanya terjadi di sekolahan ya, itu tidak terulang kembali. Perhatikan, biasanya anak-anaknya itu kan sudah bisa relatif bisa diidentifikasi kalau ada kelompok-kelompok gitu. Sudah bisa diidentifikasi kalau ada pembelahan-pembelahan sosial di antara anak didik kita. Nah, tolong itu dipastikan tidak melahirkan bullying, tidak melahirkan kekerasan di dalam sekolah dan hal-hal lain yang menyimpang. Nah, ini tugas Bapak Ibu sekalian yang untuk nanti diperhatikan. Terakhir, saya berdoa kepada Bapak Ibu sekalian yang baru saja dilantik, semoga sukses dan amanah menjalankan tugasnya. Memberi teladan bagi anak-anak kita untuk menjadikan mereka hebat, menghebatkan Sragen, menghebatkan keluarganya, menghebatkan dirinya sendiri, yang nanti membuat bangga kita semua ketika anak-anak kita nanti sudah besar dan menjadi

Kalau belum sarapan, nanti ya sarapan sendiri-sendiri gitu Pak Sekda ya. beli bakso, beli soto, giambak-giambak di anu. Kalau perlu ketemu ketemu apa di warung, ketemu siapa langsung ditraktir, langsung mengumumkan saya sudah pindah tugas dari SMP ini ke SMP ini, dari SD ini ke SD ini gitu. Atau saya lagi syukuran baru saja pelantikan ya, gitu. Nanti biar didoakan juga oleh pelanggan yang hadir di situ. Ngeten, matur nuwun, salam buat keluarga di rumah, salam untuk Bapak Ibu guru di tempat Bapak Ibu bertugas, salam juga buat anak-anak di mana sekolah Bapak Ibu sekalian bertugas. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, mari kita menghebat bersama untuk memajukan Sragen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hadirin disilakan duduk kembali. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pelantikan jabatan yang diselenggarakan pada hari ini telah selesai dilaksanakan, dan kita akhiri dengan ucapan selamat oleh Bupati dan Wakil Bupati. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra Buana dan saudara pendengar, untuk pelaksanaan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru sebagai kepala sekolah dasar dan kepala sekolah menengah pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen pagi hari ini telah selesai, di mana ada 58 kepala sekolah SD dan SMP yang dilantik pada pagi hari ini di lantai 4 kantor terpadu Pemkab Kabupaten Sragen. Dan Mitra Buana, saat ini Bupati Sragen didampingi Wakil Bupati Sragen dan Sekda Sragen berfoto bersama dengan para kepala sekolah yang dilantik pagi hari ini. Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian siaran langsung yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini, pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru sebagai kepala sekolah dasar dan kepala sekolah menengah pertama di Kabupaten Sragen tahun 2026. Akhirnya segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM, live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Dewi Rati di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Muh Yulianto SMSI, pengarah acara Husbandia Hadiwarni ST dengan arahan teknik Dwian. Kami segera kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya, dan selamat pagi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilain of Javamen.
3: Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan manajerial pada perangkat daerah Kabupaten Sragen. Oke Mitra Buana, untuk selanjutnya kita jelang bersama tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilain of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Para Buana, selamat pagi untuk Anda. Selamat berjumpa kembali di Seruni Sukawati. Dan kali ini bareng saya Atin Sardi ya, yang bakal menemani Anda di Seruni Sukawati sampai kelar nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, jumpa kita di Seruni Sukawati kali ini dengan mengambil tema Tradisi Rodat Bukuran Sragen, Warisan Budaya Penuh Nuansa Mistis. Dan tema ini bersumber dari solopos.espos.id. Oke, sebelum kita bahas Seruni Sukawati kali ini ya, kembali hati hadirkan sebuah tema untuk Mitra Buana semuanya.

Okey, Mitra Buana masih di Seruni Sukawati. Kali ini dengan tema tradisi rodat Bukuran Seragen adalah warisan budaya penuh nuansa mistis ya. Dan tema ini bersumber dari solopos.espos.id. Nah, Mitra Buana, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Di balik setiap tarian musik tradisional maupun adat istiadat tersimpan sejarah panjang perjuangan serta nilai-nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan budaya yang masih bertahan hingga saat ini berasal dari Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Seragen. Pemerintah Desa Bukuran beberapa waktu lalu meresmikan Kampung Rodat sebagai pusat belajar sekaligus destinasi wisata budaya. Rodat bukan sekedar seni pertunjukan. Di balik gerakan para penarinya tersimpan kisah perjuangan masyarakat tempo dulu dalam mempertahankan diri dari penjajah dan sekaligus menjadi media penyebaran ajaran Islam. Penasaran kan bagaimana kisah selanjutnya? Yuk, mari kita bahas mengenai tradisi rodat Bukuran Seragen, warisan budaya penuh nuansa mistis di Seruni Sukawati edisi hari ini ya, yang bersumber dari solopos.espos.id. Tapi sebelumnya kita dengarkan kembali sebuah tembang untuk Mitra Buana ya, yang saat ini sudah kami siapkan untuk menemani

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

pagi Mitra Buana, Anda masih menyimak Seruni Sukawati dari 9,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kali ini dengan tema tradisi rodat bukan dari bukuran Sragen, adalah warisan budaya penunuan samistis. Dan tema ini bersumber dari solopos.espos.id. Mitra Buana, peresmian Kampung Rodat di Dukuhbukuran menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian budaya lokal. Tidak hanya dijadikan sebagai tempat latihan para penari, Kampung Rodat juga dirancang menjadi pusat edukasi bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin mengenal sejarah kesenian tersebut. Konon rodat telah ada sejak zaman penjajahan. Kala itu, pemerintah kolonial melarang masyarakat berlatih bela diri maupun melakukan latihan baris berbaris karena dianggap dapat memicu perlawanan. Namun masyarakat memiliki cara yang cerdas. Latihan bela diri kemudian disamarkan dalam bentuk kesenian. Gerakan-gerakan dalam rodat sebenarnya merupakan latihan ketangkasan dan kekompakan yang dibungkus dengan iringan musik serta lantunan syair bernuansa Islam. Selain menjadi media latihan, rodat juga dimanfaatkan sebagai sarana dakwah. Nilai-nilai keislaman disampaikan melalui syair lagu yang mudah diterima oleh masyarakat. Inilah yang membuat rodat memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai media perjuangan dan media penyebaran agama. Kini sejarah tersebut dikenalkan kembali kepada generasi muda melalui Kampung Rodat. Pemerintah Desa Bukuran berharap keberadaan kampung budaya ini dapat menjadi ruang belajar sekaligus destinasi wisata edukatif yang memperkenalkan sejarah lokal kepada masyarakat luas. Demikian kisah tradisi rodat Bukuran Sragen, warisan budaya penuh nuansa mistis. Untuk sesi kali ini ya. Dan Anda jangan bergeser dulu nih Mitra Buana, tetap bersama di Seruni Sukawati. Kisah selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi ya, setelah satu tembang berikut ini.

0: Bu, Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Okay, Mitra Buana, 25 menit lepas dari pukul 9 pagi ya. Pastinya masih di Seruno Sukowati. Juga terima kasih untuk ada yang masih setia nih di Seruno Sukowati dari 94,7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan berikut tradisi rodat Bukuran Sragen adalah warisan budaya penuh nuansa mistis dari solopos.espos.id. Nah, Mitra Buana, satu pertunjukan rodat biasanya melibatkan sekitar 24 penari. Mereka mengenakan dua jenis kostum yang berbeda sebagai simbol keberagaman sekaligus kekompakan. Pertunjukan diawali dengan doa bersama. Para penari memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mendoakan keselamatan Ibu Pertiwi dan Bapak Angkasa sebagai bentuk penghormatan terhadap alam semesta. Selanjutnya, para penari membentuk lingkaran. Lingkaran tersebut bukan sekedar pola tari. Bentuk lingkaran melambangkan pagar pengaman bagi para penari yang berada di tengah arena. Gerakan kemudian berubah menjadi dua barisan sebelum kembali berbaur mengikuti irama lagu dalam setiap pementasan. Biasanya dibawakan 4 lagu syahadat. Liriknya menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, hasil karya masyarakat setempat. Beberapa judul lagu yang cukup dikenal diantaranya adalah Kulonwon, kemudian Jalan-Jalan, dan Turun Sari. Lagu-lagu tersebut bukan hanya menjadi hiburan, di dalamnya tersimpan pesan moral, ajaran agama, serta semangat kebersamaan. Pada masa lalu, pertunjukan rodat juga menampilkan berbagai atraksi yang menunjukkan ketangguhan para pemain. Misalnya makan beling, kemudian mengangkat kursi kayu menggunakan gigi, hingga satu orang mengangkat 3 orang lainnya. Atraksi tersebut dipercaya menjadi simbol kekuatan batin serta keberanian menghadapi penjajah. Namun kini atraksi ekstrim itu sudah tidak lagi ditampilkan. Fokus pertunjukan lebih diarahkan pada pelestarian seni budaya yang aman untuk dinikmati seluruh kalangan, terutama anak-anak. Dengan demikian, masyarakat dapat mengenal rodat sebagai warisan budaya yang syarat makna tanpa harus mempertontonkan aksi yang berisiko. Oke, Mitra Buana, bagaimana kisah selanjutnya mengenai tradisi rodat Bukuran Sragen, warisan budaya penuh nuansa mistis, akan Atin hadirkan lagi ya untuk Anda. Tapi sebelumnya kita nikmati kembali sebuah tembang yang kali ini sudah Atin siapkan ya untuk menemani Mitra Buana semuanya.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Mitra Buana, terima kasih nih untuk Anda yang masih setia di Bodas DFM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan berikut selanjutnya tradisi rodat bukuran Sragen, warisan budaya penuh nuansa mistis untuk Anda. Oke, Mitra Buana, perjalanan rodat tidak selalu mulus. Kesenian ini pernah mengalami masa mati suri selama belasan tahun. Penyebab utamanya adalah faktor ekonomi. Sebagian besar pemain rodat merupakan petani. Ketika musim tanam maupun panen tiba, waktu mereka habis di sawah. Sehingga latihan maupun pementasan semakin jarang dilakukan. Akibatnya perlahan rodat mulai ditinggalkan. Di tengah kondisi tersebut muncul harapan baru. Kini sekitar 30 penari aktif kembali menghidupkan rodat di Dukuh Bukuran. Yang menggembirakan, sekitar 30% diantaranya merupakan kalangan remaja. Kehadiran generasi muda menjadi modal penting agar warisan budaya ini tidak hilang ditelan zaman. Mereka belajar gerakan, lagu, hingga sejarah rodat langsung dari para sesepuh desa. Harapannya regenerasi dapat terus berlangsung sehingga nilai-nilai budaya tetap terjaga. Selain untuk pelestarian budaya, keberadaan kampung rodat juga diharapkan membuka peluang ekonomi. Wisatawan yang datang tidak hanya menyaksikan pertunjukan, tetapi juga mempelajari sejarah rodat. Mengenal kehidupan masyarakat, hingga menikmati potensi desa. Selama ini rodat biasa dipentaskan pada acara hajatan, pesta pernikahan, kemudian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maupun berbagai kegiatan masyarakat lainnya. Meski popularitasnya belum setinggi wayang kulit ataupun juga campur sari, rodat memiliki keunikan tersendiri yang layak untuk terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Melalui dukungan pemerintah desa, masyarakat dan generasi muda rodat diharapkan tidak sekedar bertahan, tetapi juga berkembang menjadi identitas budaya desa Bukuran yang membanggakan Kabupaten Sragen. Oke, Mitra Buana, sebelum kita tutup acara ini ya, kembali kita simak satu tembang untuk Mitra Buana semuanya.

Mitra Buana. Demikian Seruni Sukowati di si hari ini dengan tema tradisi rodat Bukuran Seragen, warisan budaya penuh nuansa mistis. Dan tema ini bersumber dari solopos.espos.id. Semoga apa yang telah Atin sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda. Dan sampai berjumpa kembali di Seruno Sukowati edisi berikutnya. Oke Mitra Buana, selamat pagi untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Bapak Ibu Wargo Seragian Asri, sama kita aturaken sugeng siang je, sugeng pepanggian malih wonten ing kiran Seragian Asriku, belum antar buahnya Asri FM. Satahun dipun setengah jam kita makaryo sesarangan kalian Bang Jateng Cabang Seragian, tumugi mangke wonten ing tabu sewelas siang. Bapak Ibu Wargo Seragian Asri, dos pundi menika pawartos panjenengan ingkang ngatin sesuwun Bapak Ibu sedaya tansah pinaringan rahayu lajeng nggih mboten wonten alangan setunggal napa. Ingkang pasti samangke tasih saged midhangetaken kiyaran Seragian Asriku dumugi purna mangke wonten ing tabu sewelas siang.

0: Semoga kakak bapak ibu warga seragian asri yang kumpai di Mios direk ngerekengahkan wonten ingkiran menikonje dalam pika wonten line telepon wonten 0271-890-799 utawi sahaget ngintonakan WhatsApp so SMS je wonten 082-133-950-947. Terakan sugeng siang rumiyin kagem Mas Diat menikah ikan enggak wanten jaten ikan sampun ngintunaken WhatsApp menikah aja wanten kaludangan siang menikah seragen asriku wilujeng siang menikah saking Mas Diat badi nyuwun lelangan tembang tresno saking Irina Gia gintunipun kagem Eyang Pono Bapak RT Ayah Tovan Bapak Yon wanten Bunda Yasman Bunda Gini Bunda Nino lajeng katur Ibu Siti lajeng Ibu Suyatmi, Ibu Natali, Ibu Satrio, matur nuwun yuk kere. Ece, matur nuwun menika kagem Mas Diat, ce. Semoga samangke lelanganipun kaaturaken saged kalaras mugi-mugi ndadosaken libur saha jambi saya wonten ing kaludangan siang menika semangka.
1: Aku njaluk sepura marang sinerahmu.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Dan kalau mau Bapak Ibu warga Sragen Astri sampun kaaturaken menika inggih tambo tresno. Waduh. Kagem tambo tresnanipun Mbak WR menika ingkang nenggah wonten Hong Kong. Ingkang pasti lelangan sampun kaaturaken nggih. Sampun kalaras lan dadosaken alipur wonten ing kaludangan siang menika. Semoga sepindah malih kagem Bapak Ibu warga Sragen Astri popilih. Dengar saat lelangan utawi kentun salam kagem sana kadang pasti dalam tenggobnya sipun wonten len telepon menika wonten 0271 890 799, utawi saged ngintunaken WhatsApp so SMS wonten 0821 330 950 947. Oke, kalau terhakan sugeng siang rumien menika kagem bunda-bunda sedaya nggih. Wonten Bunda Natalia yang cantik ingin nenggah wonten tangkil dipun tenggo miyosipun. Kagem Bunda Fatimah ingin nenggah wonten teguhan. Lajeng Bunda Ngatmi ugi sugeng siang. Kagem Bunda Ninu, Bunda Yasmin. Lajeng katur ugi mamahipun Aswa wonten Kampung Lampion. Sugeng siang ugi nggih. Kagem Bunda Gun yang cantik ingin nenggah wonten Bongo. Sugeng siang ugi. Lajeng katur Bunda Nuni wonten Mojowitan menika. Katur Mas I sekalian Mbak Yuni nipun ugi sugeng siang. Katur Bapak Ipun Mita wonten Bomati Masaran. Lajeng katur Pak RT Membo menika dos pundi wartosipun. Mugi-mugi tansah sehat kemawon menika nggih sinaosa boten miyos mekaten. Lajeng katur Mas Abi wonten Kebon Rawa ugi. Bunda Sri wonten Kebon Rawa sugeng siang ugi. Mugi-mugi tasih prasetyo kalian Buana Asri LK. Kagem Mbak Putri kewonten Teguhan ugi sugeng siang. Mbak Tri wonten Kedawung. Lajeng Pak Rohman sekalian Bapak menika sekalian Ibu Lasmiati sugeng siang ugi nggih. Mugi-mugi tasih prasetyo kalian Buana Asri LK. Samangke lelangan salajengipun ingkang badhe kaaturaken menika wonten lamis saking Mas Mantos menika ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Bapak Jasmino ingkang lenggah wonten Purwodadi di Grobogan. Semoga menika Pak Jasmino kaaturi nampi lelangan ingkang dipun kersakaken. Mugi-mugi dadosaken alipur so jambi saya nggih wonten ing kaludangan siang menika. Semoga katampi rumiyin.

0: Makaten kalau wau lelangan lamis saking mas mantos sampun kaltoraken jeh spesial kemawon menika kalau wau ingkang ngrasakaken Bapak Jasmino ingkang lenggah wonten purwodi di gerobokan jeh mungkin bisa sampun kalaras dados akan libur saha campi saya wonten ing kaludangan siang menika. Semoga kagem Bapak Ibu ingkang badhe miyos nderek regengaken wonten ing kiran Sragen asriku. Rasih dalam pika wonten lain telepon cek wonten 0271-890-799 utawi saged ngiturakan SMS so WhatsApp wonten 082-133-950-947 engkau badai mios wonten lain telepon menikah dalam tampi rumien sugeng siang Buana Asri Sragen. Halo. Ejeh, bagus. Semoga Mas Roni.
1: Apa kabar hari ini, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat menika Mas Roni.
1: Kakak Buana Asri yang lagi bahagia siapa sih, Mbak?
0: Lah ejeh, badhe ngersakaken menapa Mas Roni?
1: Siapa, Mbak?
0: Ngersakaken lelangan menapa?
1: Alangane wong desa, Mbak.
0: Wong desa, enjeh.
1: Wong desa gambar aku ne, Mbak.
0: Enjeh, wong desa, mugi-mugi koleksinipun wonten saged katoraken. Semoga kenturipun kagem sinten menika Mas Roni.
1: Ketene kagem yang kono sambut kawis sing sia.
0: Enjeh.
1: Wana Pak Sarjini Propolis yang siang ki.
0: Enjeh.
1: Pak SD Membo Mas Drama Kumbara.
0: Enjeh.
1: Rahman Wono atau keluarga besarnya berlikin siang.
0: Ije, lajung sinten malih.
1: Terpantun Mbak Martini Solo.
0: Ije.
1: PMM dong, Fit.
0: Lajung.
1: Mbak Arah ngasih ngintingan berlikin siang.
0: Ije.
1: Tarus, di Jepo Kembali lalu berlikin siang. Ije. Terpantun Mas Gis, Mas Wetan.
0: Ije.
1: Wonten Mas Dir njaten karangannya rilising siang.
0: Ajeng sinten malih.
1: Wonten WMN Bebek Mbak Putri Tegion Mbak Sri Nisan Girjo.
0: Injih.
1: Terhuti Mbak Sri Gawung.
0: Injih. Ajeng.
1: Sinten malih Mbak Pak RT Mbumpun.
0: Injih.
1: Mama Catur.
0: Mama Catur. Injih.
1: Injih. Bani Mas Guru, Bani dari Gunan.
0: Injih.
1: Bani Teguh Jajar Rejeng
0: Siang. Injih. Lajeng.
1: Berarti mau tugas.
0: Injih, matur sangat nuwun.
1: Sampai jam pinten, Mbak.
0: Tuki jam gangsal Mas Roni.
1: Injih.
0: Injih, mangke saged mios malih.
1: Kak kembali nama tugas.
0: Enceh.
1: Aktivitas lancar nggak kawan-kawan, Mbak.
0: Amin. Matur sangat pun menika Mas Roni.
1: Enceh. Rekan-rekan semoga aktivitasnya lancar juga.
0: Enceh, makaten.
1: Matur Mbak.
0: Sami-sami Mas Roni. Waalaikumsalam. Yuk kreng. Enceh matur sangat pun kagem Mas Roni ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiren Sragen asriku nggih mangke langenipun wong desa dipun rantos. Sawingkingipun Mas Roni dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen.
2: Wilujeng siang dalam
0: oke. Enceh wilujeng siang Bunda Natalia yang cantik. Ijeh, semoga bunda. Wah, nembe menopo menika. Masak-masak utawi sampun santai.
2: Sampun santai, Mbak.
0: Waduh, sampun rampungan menika bun masakipun.
2: Sampun, menawi masaknya
0: injeng sangat, Ijeh. Ijeh, semoga menika bunda langanipun ngersakan menopo.
2: Kawarko saya, Mbak.
0: Alhamdulillah saya menika bunda. Bunda Jeh tetap cantik dan sehat Jeh pun.
2: Puji Gusti sehat.
0: Jeh, Jeh ngaten.
2: Menawi cantik ini relatif.
0: Bonus, nanti kanipun bonus Bunda.
2: Enjeh. Relatif Mbak penilaian.
0: Enjeh ngaten. Enjeh.
2: Salah kan ipun nggih Mbak.
0: Ngersakaken menapa Bunda?
2: Aja ping telu.
0: Eh? Aja ping telu. Enjeh, pisan wae.
2: Pisan wae.
0: Enjeh ngaten Bunda, semoga kentunipun kagem sinten.
2: Lagi ini arep tak nikmati dhewe lho, Mbak.
0: Oh. Wonten kentune sinten-sinten. Wis tak nggo dhewe wae ngaten. Bunda iki kaya ono-ono wae. Enjeh.
2: Tansah ngelingan pikir suara kan.
0: Enjeh.
2: Ampun hantos kesipun pokokipun bahagia.
0: Injil terus Bunda.
2: Langsung serang pun dari ampun kalau bayang ya Mas Sinan,
0: Mas Roni, Injil.
2: Ampun kompet.
0: Ngaten.
2: Serang ini pun letang ganti Mbak.
0: Injil Bunda di pun rantos.
2: Dan pun hotel itu.
0: Injil.
2: Yuk
0: kreng, injil matur sangat wan menika kagem Bunda Natalia yang cantik, ingkang nengga wonten tangkil menika ojo ping telu pisan wae. Mekaten je lelangan ingkang dipun kersakaken, injil mangkes akan dipun rantes kagem Bunda Natalia. Menika injil. Samangke wonten Mbak W.R. Dahlia, alhamdulillah matur suwun Mbak Atin yang baik hati, laguku sudah diputer nih, sudah W.R. dengerin sambil duduk ngalamun, waduh dengerin suara merdunya Mbak Atin, matur nuwun. Enjeh matur nuwun ugi kagem Mbak W.R. lelangan sampun dipun laras, sampun dipun midhangetaken, mekaten enjeh. Selajengipun wonten Bunda Gun yang cantik, enggeng lenggah wonten bonggo menikah. Jeh Mbak Atin siang ugi, matur suwun senggolanipun. Ibu mirengaken kemawon menikah Mbak, wonten dalem. Enjeh matur sanget nuwun sinaosa namung midhangetaken ingkang pasti tasih prastya kalian Buana Asri FM. Mekaten jeh kagem Bunda Gun matur sanget nuwun menikah WhatsAppipun. Kewonten malih menika injih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Atin cantik juga baik hati, gimana punya kabar sama keluarga Mbak? Lah injih, semoga selalu panjang umur, sehat, bisnisnya laris, manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal, barokah. Dan di apa yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak Atin, terima kasih banyak atas jelangannya. Lain je, onje Mbak, menika Mbak Tri biar enggak masuk WA selalu dengerin Mbak Atin, siaran suaranya dan ketawanya itu loh, ngangeni banget. Lagunya yang milihin Mbak Atin saja ngaten. Waduh inje matur suwun menika kagem Mbak Tri nggih, ingkang sampun miyos ugi menika wonten kaludangan siang menika. Inje matur sangat nuwun menika miyosipun sinaosa inje mboten ngersakaken lelangen, langenipun derek kemawon mekaten. Inje matur sangat nuwun menika kagem Mbak Tri inje. Samangke wonten malih menika mamahipun Aswan. Enjeh ingkang samangke tasih sibuk menika. Ingkang tasih sibuk wonten kaludangan siang menika. Enjeh matur sangat nuwun ingkang pasti tasih prasya kalian Buana Asri FM ugi menika. Enjeh matur sangat nuwun miyosipun. Samangke katuraken sugeng siang kagem Mbak Ani yang cantik dan gemoy, ingkang lenggah wonten Teguh Jajar. Enjeh tumben menika dereng miyos mbok pilih tasih sibuk. Lajeng Kak Ros ingkang wonten Kliko Boyolali ugi sugeng siang Kak Ros. Semoga dipun tenggo miyosipun menika. Kagem Kak Nana ugi wonten Cantel sugeng siang. Mugi-mugi ugi tasih prasjo kalian Buana Asri FM. Sinau semboten mios menika kathah kok inggih ingkang prasya midhangetaken. Sinau semboten mios on air utawi ngenten WhatsApp ananging tansah prasya midhangetaken Buana Asri FM makaten nggih. Samangke setunggal langen kaaturaken kagem Pak Pono ingkang lenggah wonten sambil jos ragen ingkang kalawa ngersakaken lelangan tanpa seliramu. Sampunipun lelangan menika kaaturaken kita pepisahan kalian Bang Jateng cabang Sragen. Makasih.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: ternyata Milo dalam tenggo-tenggo Kak Ros kok durung miyos to iki apa isih sibuk. Ternyata tindakan menika nggih.
1: Enjeh. Kerjaan dulu, Mbak.
0: Lah ngaten.
1: Enjeh. Ada yang perlu dibeli gitu. Harus gitu buat jahitan.
0: Oh, ngaten. Leres menika Kak Ros.
1: Di luar.
0: Nah, enjeh, semoga Kak Ros. Enjeh.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah saya Kak Ros.
1: Iya, semoga sehat selalu ya.
0: Inje, matur sangat nuwun dunganipun.
1: Katanya sampai jam 5.
0: Inje, ternyata ada sesuatu.
1: Udah atensi yang pas di simponi kenanya nyebutnya Mbak Ati.
0: Wah, ternyata ada Mas Dwi. Yang judul kok Mas Dwi ternyata Mbak Atin Rasidho teko jam 5. Nih dinten menika.
1: Injih
0: menika mangke dumugi jam gangsal menika Kak Ros.
1: Ana tenan boten.
0: Injih nek sak mangke tenan iki.
1: Mbak, tapi kemarin jam 2 sampai jam 6 itu turun udara.
0: Injih.
1: Tapi kenapa enggak ada pemberitahuan kan kita nyari-nyari.
0: Oh, nyari-nyari je. Ketinggalipun menapa?
1: Kesana kesini sampai karenanya Mas Giyar gitu.
0: Ngaten.
1: Kira ing jawah mungkin. Iya mungkin hujan ya Mas Giyar gitu. Ternyata ada pemberitahuan. Nyala-nyalanya onnya jam 6.
0: Jam 6 sonten lebih nyala.
1: Baru nyala
0: ternyata je.
1: Iya, Mbak Rara cuma muter lagu plus-plusnya 5 tok.
0: Oh, 5 tok.
1: Waktunya habis.
0: Waktunya habis je Kak Ros
1: je. Yang telepon kan biasanya ngomongnya kalau Kak Ros 10 menit atau berapa je. Kemarin cuma 2 menit.
0: Cuma 2 menit. Inje Kak Ros.
1: Tolong pamitan di Mas Tejo.
0: Lah lagi tahu kok is pamitan.
1: Mbak Atin boten nyugati ya.
0: Injih, semoga kintunipun kagem sinten Kak Ros.
1: Salaman pertama kagem Mbak Atin.
0: Injih.
1: Selamat tugas tetap semangat. Injih
0: ngaten.
1: Sampai jam 5 semoga boten enggal.
0: Injih, matur sangat nuwun Kak Ros. Injih.
1: Mas Dia di Jateng.
0: Injih.
1: Mas Mbak Yuni.
0: Injih. Injih.
1: Bunda Gundu Bongo, Mbak Nana di Cantel.
0: Injih.
1: Mbak Putri, Mbak Anik tiga-tiganya.
0: Injih.
1: Bunda Kini, halo-halo Bandung.
0: Injih, tereng Mia Suki menikah Bunda Kini.
1: Dari kemarin wasar mungkin tulisannya habis Mbak.
0: Oh ngaten Injih.
1: Padahal sudah Kak Ros kasih itu tips 10.000 buat sebulan dapatnya 850 menit.
0: Ngaten.
1: Nah, enggak habis itu sebulan Kak Ros Mbak Atin.
0: Lah Injih toh.
1: Terus ada lagi Mbak Anik tiga-tiganya. Ada lagi Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Natali, Bunda Lasmati, Bapak Rohman,
0: wonten
1: Bapak Emita, Pak Eko Dinggundang, terus wonten Pak Yang Pak Bolong, Mas Andri Setiawan, Eyang Timbul, terus yang gak lupa Eyang Pono Sambirejo,
0: wonten
1: Mas Roni Gitanjirang, Mas Didi Andasmara,
0: Injih.
1: Terus wonten Bunda Nona, terus wonten Male, Bunda Ngatni, dan semuanya tanpa kecuali ya Mbak.
0: Oh tanpa
1: ini
0: kecuali.
1: Ini capek, ini ingetannya masih ini belum pulih.
0: Oh ngaten niko Kak Ros ya. Lain je ta, ingatannya belum pulih.
1: Belum minum Mbak Mas.
0: Lain je, suka ngasuh rumiin Kak Ros.
1: Nanti waktunya Mbak Atin pamitan lagi. Inje.
0: Inje Kak Ros, matur sangat nuwun menika.
1: Terima kasih waktunya. Inje. Salah-salah kata minta maaf ya.
0: Oh, enggak Kak Ros.
1: Tetap semangat sehat selalu lagunya di dengerin sambil ini dulu milih-milih ini yang pas yang mana
0: ya. Ngaten Enje Kak Ros.
1: Terima kasih Mbak Ati.
0: Sami-sami.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam yuk kreng. Enje matur sangat nuwun menika kagem Kak Ros ingkang lenggah wonten Klego Boyolali. Enje ingkang sampun miyosuki nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen asriku. Samangke wonten Nona Adelia, pasti bundanya menika enje. Sugeng siang Kak Atin, the land of chopamen, Bunda Nona hadir enje. Nyuwun lelangan kapusan janji saking Mas Didi Kempot. Salamipun kagem Bunda Ros, Bunda Gun, Bunda Kini, wonten Mbak Yuni, Mas Is, Mas Diat, Mas Andri, Eyang Pono, lan sedaya pamorgreng sugeng makaryo. Kagem Mbak Atin, sugeng tugas tetap semangat, sehat, bahagia selalu. Terima kasih yuk kreng. Enje, matur sangat nuwun menika kagem bundanya Nona Adelia. Ingkang sampun miyosuki nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen asriku. Sangke wonten Bunda Sugi ingkang lenggah wonten sini menika nggih. Selamat siang Mbak Atin, request Negoro Angin dari Deni Caknan. Terima kasih menika dari Ibu Sugi wonten sini Sragen. Enjeh matur sangat nuwun kagem Bunda Sugi ingkang lenggah wonten sini. Mangke lelangen saged dipun rangkos. Samangke sabar saking Sadewa menika inggih kagem Mama Fajar ingkang kala ngersakaken lelangan menika. Semoga menika Mama Fajar saged kalaras lelanganipun inggih. Mugi-mugi tasih prasetya wonten ing kiyaran Sragen asriku.

0: Tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya nduk.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia dan pemerintah Kerajaan Thailand atas tanda kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand yang akan dianugerahkan kepada saya.
0: Kerajaan Thailand memberikan medali kehormatan Angkatan Bersenjata untuk Presiden Republik Indonesia. Pemerintah belum memutuskan skema pembayaran tunggakan dana bagi hasil pemerintah daerah. Qatar menyerukan negara Teluk untuk melaksanakan nota kesepahaman Amerika Serikat dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia. Kerajaan Thailand memberikan medali kehormatan Angkatan Bersenjata untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana penganugerahan medali tersebut atas kiprah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sebagai sosok yang dihormati. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Prabowo Subianto
3: Perdana Menteri Thailand Anutin Karfirakul memberikan medali kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penganugerahan medali kehormatan atas kiprah Presiden Prabowo yang dinilai sebagai tokoh militer terkenal di kalangan Angkatan Bersenjata Thailand. Perdana Menteri Thailand mengatakan banyak jenderal muda di Thailand mengagumi sosok Presiden Prabowo. Bahkan sejumlah perwira ingin ikut dalam rombongan kunjungan ke Indonesia demi dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Penganugerahan medali kehormatan berlangsung di Istana Merdeka di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Jakarta.
4: Sebelum melakukan perjalanan ini, saya meminta para pejabat senior Angkatan Darat memberikan pengarahan. Mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda benar-benar merupakan tokoh militer yang ikonik. Saya membawa sejumlah medali yang dengan sepenuh hati ingin dipersembahkan Angkatan Darat kami kepada Anda, karena Anda adalah seorang tokoh militer yang sangat mereka hormati.
3: Menanggapi penghargaan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kerajaan Thailand dan Angkatan Bersenjata Thailand. Presiden mengaku tidak menyangka akan menerima tanda kehormatan tersebut. Presiden mengatakan penghargaan tersebut menjadi cerminan kepercayaan, persahabatan dan saling menghormati antara Indonesia Thailand. Penghormatan itu juga menunjukkan eratnya hubungan kedua negara yang terus berkembang di berbagai bidang.
1: Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia dan pemerintah Kerajaan Thailand atas tanda kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand yang akan dianugerahkan kepada saya. Penghargaan ini di luar dugaan saya, dan saya anggap sebagai cerminan dari kepercayaan, persahabatan.
3: Indonesia dan Thailand akan terus memperkuat kerjasama pertahanan melalui latihan militer bersama hingga peningkatan kerjasama keamanan maritim. Langkah tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menegaskan pihaknya belum memutuskan skema pembayaran tunggakan dana bagi hasil atau DBH yang menjadi hak pemerintah daerah karena masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Tunggakan pemerintah dalam pembayaran dana bagi hasil DBH ke 413 pemerintah daerah sudah dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto, namun belum ada keputusan kapan pembayaran akan dilakukan dan bagaimana skemanya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai keterangan pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta Senin malam. Purbaya mengatakan pembayaran tunggakan DBH yang menjadi hak pemerintah daerah masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo.
1: DBH kan tentunya tergantung dengan kondisi fiskal negara. Cuma untuk daerah-daerah tadi yang kita sudah mengatakan bisa Kemendagri yang mengalami kesulitan betul, kami akan melapor ke Presiden. Ada kemungkinan mungkin nanti malam atau besok akan dapat dari Presiden.
2: Jadi belum bisa. Seperti apa? Jadi belum bisa. Tambahannya tuh berapa gitu Pak keputusan DBH-nya? Karena Bapak dari kemarin juga bilang melapor dulu.
1: Kami menuju Bapak Presiden tadi sudah lapor.
2: Apa katanya Pak? Kata Bapak Presidennya apa? Bakal ditambah Pak?
1: Mensesnek yang melaporkan. Jadi kita sudah hitung kemungkinan kita sudah siapkan dengan sekian.
2: Berapa Pak sekiannya?
1: Boleh Pak enggak di.
2: Berapa persen kalau enggak Pak?
1: Gimana pandangan Bapak Presiden kita?
2: Berapa Pak?
1: Nanti kalau bocorkan berarti saya medali Presiden.
0: Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan adanya kurang bayar pemerintah pusat untuk DBH yang jumlahnya sekitar 70 triliun rupiah. Akibat adanya tunggakan itu, sejumlah pemerintah daerah mengalami kesulitan anggaran. Bahkan ada yang tidak bisa membayar gaji pegawai P3K-nya jika tunggakan DBH tidak segera dituntaskan. Mendagri juga meminta adanya penyesuaian mengenai aturan keuangan daerah.
3: Di dalam PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah wakil kepala daerah itu, ya, itu ada namanya komponen BPO, biaya penunjang operasional. Itu diatur di sana. Nah, ini dikaitkan dengan PAD. Jadi, kalau seandainya akan direformasi, formulasi disesuaikan dengan keadaan sekarang karena kenaikan biaya kan kita tahu tahun 2000-2006 itu kan jauh berbeda. Yang kedua kurs juga kan berbeda.
0: DBH atau dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom berdasarkan persentase tertentu. Dana ini bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal dan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. DBH terdiri dari DBH pajak, DBH sumber daya alam, dan DBH perkebunan sawit. Mendagri Tito Karnavian mengatakan kurang bayar DBH yang sekarang menjadi persoalan berupa DBH dari pajak dan DBH sumber daya alam. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Koalisi Serikat Buruh meminta DPR untuk memastikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan berlangsung transparan dan terbuka, termasuk dengan mencegah adanya pasal yang disisipkan tanpa pembahasan bersama. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia meminta DPR RI untuk memastikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan dilakukan secara transparan dan terbuka. Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Arief Munardi juga mengingatkan agar tidak ada pasal yang disisipkan tanpa pembahasan atau persetujuan bersama dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Permintaan itu disampaikan Arief setelah Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sucun Ahmad Syamsur Rijal dan Panitia Kerja RUU Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen Jakarta.
6: Ya, saya ingin ada DPR benar-benar pembahasan ini seperti katakanlah jangan seperti selama-selama ini ya, selalu ada pasal selundupan dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan kali ini benar-benar fair dialog dengan koalisi atau dengan stakeholder yang lain itu benar-benar terjadi. Ya, bukan hanya seperti mengguguran kewajiban dialog kemudian hilang. Ya, saya ingin semuanya intens.
5: Dalam kesempatan yang sama, Cucun menegaskan bahwa DPR akan tetap membuka ruang bagi seluruh serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi selama proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan berlangsung. Pada pertemuan itu, DPR menerima masukan dari 18 konfederasi buruh.
7: Kita menerima dari 18 konfederasi para presiden konfederasi buruh pekerja yang ada di kita. Walaupun misalkan nanti masih ada yang belum ketemu dengan semua tim panja penyusun rancangan undang-undang ketenagakerjaan, itu kita akan terus menerima, kita akan terus mengaksep dan mengakomodir masukan-masukan dalam rangka penyusunan draft naskah akademik untuk apa undang-undang ketenagakerjaan ini.
5: Sejumlah masukan dari Koalisi Serikat Buruh akan dijadikan bahan dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Usulan tersebut mencakup berbagai isu strategis seperti perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, outsourcing, kerja rumah tangga, perlindungan pekerja digital hingga tenaga kerja asing. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Keahlian DPR tengah mengkaji usulan penerapan skema tax credit dalam revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang telah masuk program legislasi nasional prioritas tahun 2026. Elina Zahra menyampaikan laporannya.
8: Kesadaran orang berzakat itu tidak seperti kesadaran orang yang berpajak.
9: Realisasi pengumpulan zakat nasional pada 2025 tercatat mencapai 44,6 triliun rupiah atau sekitar 14% dari potensi zakat nasional sebesar 327 triliun rupiah. Kondisi tersebut mendorong usulan penerapan skema tax credit atau pengurangan langsung pajak terutang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Guru Besar Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto Ahmad Sidik menilai rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat dipengaruhi kurangnya insentif fiskal berupa pengurangan pajak. Menurutnya, skema tax credit dapat menggantikan mekanisme tax deduction yang selama ini belum mampu meningkatkan penerimaan zakat secara signifikan.
8: Kesadaran orang berzakat itu tidak seperti kesadaran orang yang berpajak. Ya. Jadi kalau zakat ini menjadi garda terdepan untuk menjadi pengurang pajak atau yang kita sebut dengan tax credit ya, saya kira itu menjadi sesuatu yang menggugah kesadaran masyarakat.
9: Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono mengatakan, berbagai usulan akan dikaji Badan Keahlian DPR RI. Selanjutnya, naskah akademik dan rancangan undang-undang akan disampaikan kepada Komisi 8 DPR RI untuk dibahas bersama pemerintah sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
10: Revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini sudah masuk dalam Prolegnas 2026. Ini menjadi Prolegnas prioritas. Tentu di badan kalian sudah beberapa bulan ini ya melakukan penyusunan NA dan RUU, sudah bertemu banyak pemangku kepentingan. Harapannya kita akan kemudian sampaikan NA dan RUU ini pada Komisi 8. Selanjutnya tentu sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
9: Bayu menambahkan revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat telah masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026. Badan Keahlian DPR RI juga telah bertemu berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari penyusunan naskah akademik dan rancangan Undang-Undang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keluarga penumpang kapal muatan atau KM Mutiara Sentosa II mendatangi kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Makassar untuk mencari kepastian terkait keluarga mereka dalam insiden terbakarnya kapal tersebut. Herudin Borahim melaporkan selengkapnya.
11: Sedikitnya 10 keluarga penumpang dan awak KM Mutiara Sentosa II mendatangi posko pengaduan di kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Mereka berharap memperoleh informasi pasti mengenai anggota keluarga yang hingga kini belum diketahui keberadaannya menyusul kebakaran kapal di perairan Sumenep, Jawa Timur. Suasana haru menyelimuti kantor KSOP Makassar, Jalan Satando, Kecamatan Ujung Tanah. Sejak pagi, keluarga korban silih berganti data mencari kabar terbaru. Salah seorang keluarga korban, Rastia, warga Kabupaten Takalar, masih menunggu informasi sepupunya, Bustang Sanusi Dainappa, yang bekerja sebagai sopir ekspedisi dan berada di atas kapal saat musibah terjadi. Hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai keberadaan sepupunya, dan ia berharap ada kabar secepatnya dan proses pencarian dapat membuahkan hasil.
12: Saya cuma datang di sini bertanya, karena sampai sekarang kan belum ada kabarnya. Itu saya mau ke sini bertanya, Bustang Sunusi dan Napa, dia ekspedisi sopir. Iya. Saya tahu infonya tadi malam jam 9.
11: Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan Bandar KSOP Utama Makassar Bahar menjelaskan posko ini dibuka 24 jam dan menjadi pusat koordinasi dengan KSOP Tanjung Perak Surabaya guna memastikan data penumpang dan perkembangan pencarian selalu mutakhir. Dikatakan, posko ini pihaknya dibuka 24 jam untuk memberikan pelayanan informasi kepada keluarga korban. Seluruh perkembangan pihaknya berkoordinasi agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat.
13: KSOP Makassar terkait tenggelamnya KM Mutiara Sentosa 2 kita buka di MCC KSOP Utama Makassar. Adapun ada nomor aduannya juga, jangan sampai ada teman-teman korban atau keluarga korban, silakan datang ke MCC. Sudah ada Pak, mulai dari tadi malam sampai saat ini sudah ada. Itu terkait ada juga sementara satu orang ini yang dari orang Takalar, terkait keluarganya juga ya ikut di kapal tersebut.
11: Sebelumnya KM Mutiara Sentosa 2 terbakar saat berlayar menuju Makassar, mengangkut lebih dari 200 penumpang serta sejumlah truk ekspedisi. KSOP Makassar mengimbau keluarga memanfaatkan posko resmi guna mendapatkan informasi terpercaya dan menghindari berita yang belum terverifikasi.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan klaim fiktif atas jaminan kecelakaan kerja atau JKK BPJS Ketenagakerjaan pada kantor wilayah DKI Jakarta periode 2014-2024 dengan agenda mendengarkan sejumlah saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
14: Case manager yang menerima klaim bahwa ketika dikonfirmasi ke perusahaan ternyata tenaga kerjanya tidak mengalami.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi klaim fiktif jaminan kecelakaan kerja JKK BPJS Ketenagakerjaan kantor wilayah DKI Jakarta periode 2014-2024 dengan terdakwa Renu dari pihak swasta, Sri Listiani dan Sayoko Adinugroho mantan karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam persidangan menghadirkan beberapa saksi dari karyawan BPJS dan pihak rumah sakit yang menerima klaim fiktif dari para terdakwa. Dalam persidangan, saksi karyawan BPJS menyatakan ada sejumlah klaim ke BPJS yang mencurigakan. Setelah ditelusuri, ada 300 lebih klaim yang nilainya mencapai 21 miliar lebih.
16: Ternyata berapa klaim yang berhasil dikumpulkan ternyata fiktif, tahu saudara?
17: Kalau jumlahnya saya tidak ingat, Bu, tapi banyak. 300-an ya kalau nggak salah ya.
16: 300 apa? 300
17: ke kasus. Pokoknya jumlahnya, nominalnya besar.
16: Berapa nominalnya seluruhnya?
17: 21 katanya.
16: 21 apa?
17: M.
15: Sementara itu, saksi Lina dari Rumah Sakit Jakarta Medical Center, JMC, mengatakan terdapat nama pasien yang diklaim dari Rumah Sakit JMC, tapi pasien tersebut tidak ada atau fiktif.
16: Di sini ada pasien-pasien ya ditunjukkan waktu itu. Ada Andi Junaidi, Raffi, dan seterusnya. Yang terdata dirawat di sana itu gimana, Bu?
18: Kami ngecek di rekap medis kami, tidak ada satupun yang terdaftar di rumah sakit kami, Bu. Ini, itu pasiennya ini fiktif semua.
16: Nama-nama ini?
18: Iya, nggak ada. Nggak pernah masuk ke tempat kami. Jadi kami nggak tahu menahu. Rekap medis nomornya ada, tapi nama pasien berbeda.
15: Sebelumnya jaksa mengatakan kerugian dalam perkara ini mencapai 24,5 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Renu menikmati 16,3 miliar, Sri Listiani 5,9 miliar, dan Sayoko Adi menerima 1,63 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kota Kupang di tahun 2026 ditetapkan sebagai daerah yang melakukan penerapan proyek Tunggal Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Ana Lopo menyampaikan laporannya.
19: Dukcapil Kota Kupang terus berinovasi memastikan seluruh warga mendapat hak atas administrasi kependudukannya dengan mudah, termasuk dalam mengakses program perlindungan sosial.
20: Penerapan identitas kependudukan digital diperluas oleh pemerintah Kota Kupang untuk mendukung integrasi program digital seperti bantuan sosial dan verifikasi layanan publik maupun swasta. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Johannes Don Bosco Asan kepada RRI di Kupang menyebutkan kehadiran identitas kependudukan digital sangat penting dalam program perlindungan sosial sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, akurat, dan transparan.
2: Tahun 2026, Kota Kupang sebagai satu kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur yang sebagai pilot project program IKD. Diharapkan kedepannya setelah Kota Kupang ada lagi kabupaten lainnya. Integrasi identitas kependudukan digital ini memang penting dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial karena memang memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Untuk itu IKD ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi identitas digital resmi.
20: Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang, Angela Tamo Inya menegaskan transformasi pelayanan publik merupakan proses perubahan menyeluruh pada sistem pelayanan pemerintah agar menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses melalui digitalisasi, inovasi, serta perbaikan budaya kerja birokrasi.
21: Disinilah identitas kependudukan hadir sebagai solusi strategis untuk memperkuat dan menyehatkan ekosistem penyaluran bansos. Untuk diketahui bahwa Kota Kupang merupakan salah satu kabupaten kota dari 43 kabupaten kota yang merupakan piloting digitalisasi bansos dalam program perlindungan sosial dan pintu masuknya adalah IKD.
20: Dalam pada itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang, Yosep Leonard Kale mengatakan, kehadiran Dinas Kominfo dalam program identitas kependudukan digital adalah untuk memastikan layanan internet selalu tersedia. Dan untuk Kota Kupang, berdasarkan pantauan, hampir semua OPD terlayani sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan.
22: Di sini peran Kominfo memastikan bahwa layanan internet dan lain sebagainya itu tersedia dengan baik. Puji Tuhan bahwa Kota Kupang khusus untuk OPD sendiri hampir sudah semua terlayani untuk layanan internet. Seluruh OPD mulai dari sampai tingkat kelurahan dan kecamatan sudah terlayani dengan baik, dan juga untuk wilayah Kota Kupang sendiri untuk blank spotnya hampir dipastikan sudah tidak ada lagi begitu. Hampir semua jaringan di khusus di Kota Kupang ini sudah punya jaringan begitu.
20: Identitas kependudukan digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik termasuk perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Qatar menyerukan koordinasi yang lebih erat di antara negara-negara teluk untuk melaksanakan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Qatar mendorong pembahasan perkembangan situasi regional tersebut, khususnya upaya diplomatik serta koordinasi bersama untuk meredakan ketegangan. Selanjutnya ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu mengunjungi Pelatnas PBSI untuk memastikan kesiapan para atlet menjelang turnamen yang dimulai pada 19 September mendatang. Nurdiansyah menyampaikan informasi selengkapnya langsung dari Cipayung, Jakarta Timur. Nunu?
23: Ya, terima kasih, Sandra. Nah, saat ini saya berada di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, di mana siang tadi Save the Missions atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu mengunjungi Pelatnas PBSI untuk memastikan kesiapan para atlet menjelang Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. CDM Todo Tua hadir menyaksikan langsung jalannya latihan yang dilakukan oleh para atlet Pelatnas. CDM juga berkeliling untuk melihat kondisi asrama dan fasilitas Pelatnas Cipayung guna memastikan para atlet mendapatkan pelayanan terbaik sehingga dapat tampil optimal pada turnamen nantinya. Terlebih mengingat padatnya turnamen yang akan dijalani para atlet Pelatnas sebelum bermain di Asian Games September mendatang. Para atlet direncanakan akan mengikuti kejuaraan dunia BWS 2026 di India 17 hingga 23 Agustus nanti, disusul dengan China Masters sebelum akhirnya tampil bermain di Asian Games 2026. CDM Tedotua mengatakan pada sesi dogstop bahwa fasilitas lengkap yang dimiliki Pelatnas meningkatkan rasa percaya LOC atas cabang bulu tangkis untuk bisa meraih satu medali emas di ajang Asian Games mendatang.
0: Asian Games tinggal nanti kita berkoordinasi dan kita bisa memastikan nanti khususnya para atlet dan ofisial karena fokus utamanya di kita.
23: CDM juga menyampaikan bahwa untuk cabang bulu tangkis sendiri ditargetkan meraih setidaknya satu medali emas dari sektor bergu putra. Hal ini melihat tren positif yang didapat oleh atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia di turnamen-turnamen internasional terakhir. Dari Cipayung, Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan
2: 94.7 Buana Asri FM.
1: Simfoni Kenangan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Oke, Mitra Buana masih di Simpon Kenangan. Juga masih barengan Tin Sarbi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, kali ini Yatin punya tip ya untuk menemani Mitra Buana di kesempatan siang hari ini, yakni tip memilih buah apel. Nah, Mitra Buana, apel merupakan buah yang sangat umum ditemukan dimanapun. Banyak orang yang secara aktif mengkonsumsi apel sebab cita rasanya yang segar dan terasa manis. Tentu saja kita tetap perlu selektif ya dalam memilih buah apel yang akan dikonsumsi. Jika salah pilih, maka apel justru tak akan manis dan masih terasa mentah. Nah, berikut cara untuk memastikan bahwa apel dalam kondisi matang. Caranya dengan mengetuk buah apel dengan menggunakan jari tangan kita ya. Kita bisa memastikan seperti apa sebenarnya suara yang dihasilkan dari buah apel tersebut ya, sehingga dapat menjadi gambaran dari cita rasanya. Secara umum, apabila buah apel terdengar nyaring, maka artinya apel masih renyah dan mengandung banyak air di dalamnya. Ini menandakan bahwa apel memang memiliki cita rasa yang manis dan teksturnya pun sangat renyah. Hindari apel dengan bunyi berat sebab bisa jadi sudah kering. Tip memilih buah apel ini bersumber dari www.itimes.com. Oke, sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih ada Mas Diat ya, The Land of Java Man. Mas Diat request dia dari Ati CB. Saatnya buat Mbak Ros Ajar ini, Mbak WR, Mbak Adelia, Mbak Ani yang gemoy. Kemudian juga Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Mas Roni, yang Pono, Pak RT. Terima kasih. Lagi terima kasih juga untuk Mas Diat ya. Lagunya dari Ati CB, dia. Nanti bisa ditunggu juga. Yang di line telepon Aten terima dulu. Selamat siang Buana Asri Sragen.
3: Halo. Halo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan, ini ada Mbak Elganika.
3: Betul, Mbak.
2: Oh, silakan, ini Mbak Elgani, lagunya apa ini?
3: Di sini Hati Terpaut dari Dian Lusesa, Mbak.
2: Eh, di sini?
3: Hati Terpaut.
2: Kasih Dian... Terpaut. Oke. Okay. Yeah.
3: Dari Dian Lusesa ya, Mbak.
2: Silakan kirimnya buat siapa ini, Mbak Elgani?
3: Buat Mas Roni. Andri Setiawan dan
2: iya.
3: Mbak Jul. Oh, Bunda Natalia. Bunda Dini.
2: Oke. Okay.
3: Mas Kes. Ya, lainnya. Siapa lagi, Mbak?
2: Mbak Oke.
3: Dan semua yang sedang mendengarkan RBA ya, Mbak.
2: Oke, tanpa kecuali ya, Mbak Elgani.
3: Kalau saya absen satu persatu, kalau tidak mendengarkan kan ya rugi ya, Mbak.
2: Iya, mubazir ya.
3: Di belakangnya ini keburu menunggu nanti.
2: Oke deh.
3: Makasih ya, Mbak.
2: Sama-sama, Mbak Elgani. Terima kasih juga. Yuk. Keren. Oke, terima kasih untuk Mbak Elgani yang ada di Boyolali ini ya, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Di sini Kasih Terpaut dari Dian Pesesa. Nanti bisa ditunggu ya. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan ya, sepanjang koleksinya ada ini. Oke, sekarang ada Ati CB dengan satu tebangnya yang bertajukan Dia gitu ya, spesial untuk Mas Diat yang ada di Jaten Karanganyar. Silahkan disimak dulu.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng Toko Abitani, Ngajeng Pasar Palgaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karya Manunggal, 500 meter, sakidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojo, Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Oke, Mitra Buana, tadi satu teman dari Ati CBI dia ya sudah hadir kan, spesial aja untuk Mas Diat yang ada di Jaten Karanganyar ya. Semoga ada disimak ya Mas Diat sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan siang hari ini. Sekarang satu tembang di sini Hati Terpaut dari Dian Bisesa ya. Spesial aja untuk Mbak El Gani yang ada di Boyolali ini. Silakan ini Mbak El Gani, bisa disimak dulu tembangnya.

Okay, Mitra Buana, di sini Hati Terpaut bersama Dian Pisesa ya. Spesial aja untuk Bay Elgani yang ada di Boyolali nih. Okay, kali ini tinggal ada beberapa menit ya. Pastinya nanti kita break lagi untuk mengikuti berita Indonesia Live ya. Okay, kali ini ada satu tembang Biar Aku Sendiri ya. Sembari kita menantikan berita Indonesia Live yang bakal hadir nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamena.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: jaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Georgi Satrio dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah Berita Indonesia Live edisi Selasa 4 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
0: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan bahasa.

0: Baik, pendengar, dalam berita Indonesia Live kali ini diantaranya ada berita mengenai roadshow anti korupsi Bangli perkuat benteng integritas birokrasi. Kemudian juga ada informasi terkait dengan Bupati Gunung Kidul kobarkan semangat Elang Raja Wali kepada 1.422 calon Paskibraka 2026 di Aubade Gunung Kidul. Juga ada informasi pendengar terkait dengan Disduk Capil Kota Magelang raih Duk Capil Prima Award 2026 tiga besar nasional aktivasi IKD. Baik mendengar, kali ini informasi pertama dari Batara FM Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, perkuat kompetensi ASN. Pemerintah Kabupaten Barito Utara adakan penyusunan rencana pengembangan kompetensi jangka menengah daerah atau RPK JMD. Bersama Yayu Bahar.
1: Selamat siang pendengar RPPL Indonesia, pendengar pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara mengadakan pendampingan penyusunan profil kebutuhan rencana pengembangan kompetensi jangka menengah daerah RPK JMD dan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan di Muara Teweh Barito Utara pada Senin 3 Agustus 2020. Kemarin. Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Haji Pahri Pauji SAGMH dalam sambutannya menyampaikan tantangan pemerintahan yang semakin kompleks menuntut setiap aparatur untuk terus meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Hal ini merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan benar-benar dirasakan pada kebutuhan nyata organisasi, kebutuhan jabatan, serta mendukung pencapaian visi-misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Pendengar, kegiatan ini merupakan program dari Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan selama 3 hari, serta diikuti oleh kurang lebih 111 orang yang terdiri atas pejabat sekretaris se-Barito Utara, Kasubag Umum Kepegawaian, dan Kasubag Perencanaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Dengan menghadirkan narasumber Diah Miranti Maharani MA, Widyaiswara Ahli Madya pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 2 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Ayu Bahar dari Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pendengar selanjutnya dari RPKB Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, roadshow anti korupsi, Bangli perkuat benteng integritas birokrasi. Bersama Nia.
2: Berita yang dapat kami sampaikan dari Bangli, Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Bangli terus mengintensifkan langkah pencegahan korupsi melalui penguatan budaya integritas di lingkungan birokrasi. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar roadshow sosialisasi pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli di seluruh OPD ataupun organisasi perangkat daerah dan unit kerja pemerintah daerah selama 20 sampai dengan 29 Juli 2026. Program ini merupakan implementasi nyata rencana aksi indeks efektivitas pencegahan korupsi sekaligus tindak lanjut atas rekomendasi survei penilaian integritas tahun 2026 yang bertujuan membangun sistem pemerintahan yang semakin bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu rangkaian kegiatan berlangsung di ruang rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli dengan peserta jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah Kabupaten Bangli, Juru Penyarikan A, Widata, didampingi jajaran Inspektorat. Dalam arahannya, Jero Penyarikan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga harus diawali dengan membangun sistem pencegahan yang kuat melalui peningkatan integritas aparatur. Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen seluruh aparatur dalam menanamkan nilai-nilai integritas di setiap proses pelayanan publik. Karena tersebut, setiap perangkat daerah dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pada kesempatan tersebut, tim inspektorat memaparkan 3 instrumen utama yang menjadi pondasi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli. Materi pertama mengulas tentang WBS sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang maupun tindak pidana korupsi. Sistem ini memberikan jaminan perlindungan terhadap identitas pelapor sehingga diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif ASN maupun masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Selanjutnya, peserta memperoleh pemahaman mengenai pengendalian gratifikasi mulai dari pengenalan bentuk-bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, potensi konflik kepentingan, hingga mekanisme pelaporan gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui aplikasi Gol KPK maupun unit pengendalian gratifikasi Kabupaten Bangli. Materi ketiga membahas survei penilaian integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi SPI dipandang sebagai instrumen strategis untuk memetakan risiko korupsi, mengidentifikasi titik-titik rawan dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi dasar penyusunan langkah-langkah memperbaiki sistem secara berkelanjutan. Selain menyampaikan materi, tim inspektorat juga mengajak seluruh peserta untuk membangun budaya malu terhadap praktek korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, serta memperkuat pengawasan internal di setiap perangkat daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, Bapak Nyoman Murdite, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan roadshow tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman seluruh aparatur mengenai pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintah. Beliau menilai penguatan budaya anti korupsi sejalan dengan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan keterbukaan informasi publik yang selama ini terus dikembangkan pemerintah Kabupaten Bangli. Pemanfaatan teknologi digital diyakini mampu meningkatkan transparansi, mengurangi potensi konflik kepentingan, serta mempersempit ruang terjadinya praktik-praktik koruptif dalam pelayanan kepada masyarakat. Roadshow tersebut menyasar seluruh OPD yang diharapkan mampu mendorong setiap perangkat daerah segera menyusun langkah-langkah konkret dalam menindaklanjuti rekomendasi SPI tahun 2026 serta mengimplementasikan rencana aksi IEPK serta secara berkelanjutan. Melalui penguatan integritas aparatur, optimalisasi sistem pengawasan, serta peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah Kabupaten Bangli optimis mampu membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi. Upaya tersebut menjadi pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bangli. Demikian, saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indo.
3: Demikian tadi telah kita ikuti Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
5: The Land of Javamen. Simfoni Kenangan.
6: 94.7 Buana Asri FM.
5: Simfoni Kenangan.

Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan yang bakal latihan gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin punya tip lagi ya untuk Mitra Buana, yakni hindari duduk terlalu lama. Nah, Mitra Buana, cobalah untuk tidak duduk dalam posisi yang sama selama lebih dari 30 menit. Disarankan untuk mengubah postur tubuh sesering mungkin. Nah, selain itu, sering-seringlah istirahat dan melakukan peregangan, walau hanya sebentar. Hal tersebut sangat baik bagi kesehatan punggung karena bisa mengurangi ketegangan dan nyeri otot. Nah, perlu diingat bahwa terlalu lama duduk, terlebih jika duduk dalam posisi yang salah, dapat meningkatkan risiko kaki menjadi kaku dan lemah. Sakit punggung dan juga pinggul, bahu dan mungkin leher menjadi kaku ya. Saraf terjepit, obesitas, varises, kemudian juga penyakit jantung, diabetes, hingga depresi. Nah, beberapa penelitian bahkan mengungkapkan duduk terlalu lama dan jarang berolahraga bisa meningkatkan risiko terjadinya skoliosis dan penyakit jantung. Oke, tip ini bersumber dari www.alodokter.com.

Oke, Mitra Buana, sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, tim buka dulu ya. Ada Pak Joko yang ada di Ampel nih. The Land of Java Men. Selamat siang, Mbak. Kalau masih ada waktu, minta lagu tolong diputarkan ya. Assign Me an Angel dari Scorpion. Salam-salamnya, semoga Mbak Atin sekeluarga selalu sehat. Juga untuk mendengar semua tanpa terkecuali. Terima kasih. Ayo, terima kasih untuk Pak Joko yang ada di Ampel ini ya. Oke, yang pasti nanti tebaknya bakal Atin hadirkan. Kemudian juga ada Bu Sugi yang ada di sini nih. Selamat siang Mbak Atin, mau request selalu untuk selamanya dari Fatur. Terima kasih, ini dari Ibu Sugi yang ada di sini Seragen. Oke, terima kasih juga ini untuk Bunda Sugi yang ada di sini ya. Sementara untuk Mbak Elgani di sini hati terpaut dari Dian Pisai Saba. Oh ya, tadi sudah Atin hadirkan ya untuk Mbak Elgani. Oke, yang pasti sudah dinikmati juga ya. Temanya di sini hati terpaut dari Dian Pisesa tadi ya. Semoga Ojo disimak sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta. Sekarang satu tebang dari Scorpion spesial aja untuk Pak Joko yang ada di Ampel ya, bisa disimak dulu temannya. Semoga juga masih setia di Simfoni Kenangan dari Buana Sri Afra.

Leo Send Me an Angel bersama Scorpion ya. Spesial aja tunaikan pesanan Pak Joko yang ada di Ampel ya. Semoga udah disimak ya Pak Joko, pastinya tetap setia juga di Simponi Kenangan dari Buana Sri Ava. Oke, Mitra Buana, kali ini Atin masih punya satu tip ya untuk menemani Mitra Buana di Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Yakni seberapa sering mencuci serbet dapur. Mitra Buana, jika serbet sudah menimbulkan bau, segera aja dicuci ya. Termasuk jika serbet punya banyak noda, lengket, atau bahkan lembab. Tandanya kita sudah memakainya berkali-kali. Nah, tentunya juga harus dicuci ya. Umumnya serbet bisa dipakai hingga 3-4 kali pakai karena bisa membalik serbet yang dilipat-lipat ya. Dan kamu juga bisa menggunakan bagian yang belum kotor. Serbet sebaiknya dicuci seminggu sekali. Namun jika sangat kotor, bisa dicuci langsung gitu ya.

Masih di Simponi Kenangan, cuma masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat sore dulu nih untuk Bunda Sugi yang tadi merequest tembang dari Fatur ya, Selalu Untuk Selamanya. Oke, untuk Bunda Sugi yang cantik yang tadi merequest tembang ini ya, sekarang bisa disimak dulu nih sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta tentunya. Silahkan, ini Fatur dengan Selalu Untuk Selamanya.

tur selalu untuk selamanya gitu ya. Spesial aja tunaikan pesanan Bunda Sugi nih yang ada di sini ya Bun. Semoga aja udah disimak ya untuk Bunda Sugi. Pastinya juga masih tetap setia nih di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM. Baik Mitra Buana, silakan untuk Anda yang mau beratensi masih ada waktu nih lebih kurang 20 menit lagi. Masihatin buka di line telepon nih di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya, tetap di 082-133-950-947. Oke, selamat sore dulu untuk Bunda Kini yang ada di Balong. Halo-halo Bandung. Gimana nih punya kabar Bun? Tumben belum mios nih ya di kesempatan sore hari ini. Pokoknya ditunggu juga ini atensinya nih untuk Bunda Kini ya. Kemudian juga untuk Bunda Suradi yang ada di GSA. Selamat sore juga ya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar, apa kabarnya? Tumben hari ini juga belum nongol nih. Mungkin healing kali ya. Oke, selamat sore juga untuk Mas Is, Mbak Yuninya, Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan. Kemudian juga Mas Aan, Mas Aat, apa kabarnya? Mbak Widaningsi, Mbak Larasati. Kemudian juga untuk Mbak Pertiwi yang ada di Putatang. Selamat sore juga ya, semoga juga masih setia sama Buana Asri. Untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan, Ngawi Jawa Timur nih, sama Mbah Timbulnya, apa kabarnya nih? Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM ya. Selamat sore juga untuk Bunda Yasman di Taman Asri, apa kabarnya Bunda? Semoga sehat selalu ya. Oke, ditunggu masuknya juga ini untuk Bunda Yasman. Biasanya teman-teman lawas suka juga ya. Oke, kali ini ada Aisyah dengan Janji Manismu. Bisa disimak dulu tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, masih ada waktu nih lebih kurang 15 menit ya di Simfoni Kenangan sembari kita menantikan Adzan Asar yang nanti bakal memandang pukul 15 lebihnya 6 menit ya. Oke, sekarang yang sudah berkirim WhatsApp-nya. Selamat sore dulu untuk Bu Dayasman yang cantik di Taman Asri ya. Selamat sore Mbak Atin, kalau waktunya masih cukup Bunda diputarkan cerita cinta dari Kahitna. Salamnya buat semuanya aja. Matur nuwun. Oke, sama-sama untuk Bu Dayasman di Taman Asri ya yang sudah beratensi juga di sini. Cerita cinta dari Kahitna. Nah, sekarang bakal Latin hadirkan spesial aja untuk Bunda Yasman di Taman Asri.

Okay, Mitra Buana masih di SIM Odi Kenangan ya. Itulah tadi cerita cinta dari Kahitna. Spesial aja untuk budaya Spanyol yang cantik di Taman Asri. Suka udah disimak ya Bun. Sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Okay, sembari kita menantikan azan asar yang nanti bakal mengumandang pukul 15 lebihnya 6 menit ya. Mungkin masih bisa kita simak dua tembang lagi.

pasti nanti ada air mata kekasih dari Salim Iklim. Kemudian dirangkai dengan memori pantai biru ya, bersama Mukhlas Adi Putra. Oke, setelah dua tembang ini, nanti Sadia akan segera mau diri dari Simfoni Kenangan untuk kesempatan sore hari ini. Sekali lagi, sembari kita menantikan adzan asar yang nanti bakal mau mandang pukul 15 lebihnya 6 menit ya, kita nantikan bersama. Dan nanti seusai adzan asar, Atin Sardi bakal baik lagi, kita ketemu di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, selamat sore. Terima kasih kebersamaannya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Mitra Buana, sementara jurum jam saat ini menunjukkan pukul 15 lebihnya 6 menit ya, saat kami kupadangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Oke, Mitra Buana, demi yang tadi telah kami kumandangkan azan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Citra Buana, selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore kali ini, Atin Sardi bisa hadir menemani Mitra Buana di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, jumpa kita sudah sabuka dengan satu teman milik dari Justin Bieber dengan All Bad. Oke, silakan ini Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Harapan Atin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apapun. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini untuk menikmati tembang-tembang dari negeri sendiri ataupun juga tembang-tembang dari mancanegara. Oke, untuk Anda yang mau beratensi silakan sabuka di line telepon di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya, tetap di 082-133-950-947. Kayaknya sudah ada yang mau beratensi nih di line teleponnya. Atin terima dulu. Selamat sore Buana Sri Sragen. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Akhirnya aku menemukanmu Mbak Atin.
0: Oke, okay, by Elgani.
1: Ya, dari NAP.
0: Oke, okay, by Elgani silahkan. Akhirnya aku menemukanmu.
1: Dari NAP nih Mbak.
0: Oke, okay, silahkan kirimnya buat siapa?
1: Ini sementara ini Mbak Yayunya baru melayani pembeli nih,
0: oh,
1: HP-nya
0: gitu.
1: Bakal
0: mumpuni. Oh, gitu ya Mbak Elgani ya.
1: Iya. Yeah.
0: Silahkan ini kirimnya buat siapa?
1: Buat Mbak Atin dan semua pendengar RBA. Terang ya Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa terkecuali. Sehat.
0: Iya deh.
1: Nanti kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Siap.
1: Sudah ya Mbak.
0: Oke, gitu aja ini Mbak Elgani.
1: Mbak,
0: okay,
1: nanti
0: deh.
1: Gak kebagian waktu.
0: Wah, lama. Ini masih panjang sampai jam 5 sore ini Mbak Elgani. Waktunya masih panjang ini, masih banyak deh.
1: Makasih Mbak.
0: Oke, sama-sama. Yuk kering. Oke, terima kasih untuk Mbak Elgani. Akhirnya aku menemukanmu dari NAF. Nanti bisa ditunggu ya. Pastinya nanti bakal hadir-hadirkan.

Mitra Buana, selamat sore juga untuk anda semuanya yang saat ini masih stay tune di Buana Berindo untuk kesempatan sore hari ini. Sekarang untuk Mbak El Gani dulu nih, yang tadi merequest tembang dari Naf ya, akhirnya aku menemukanmu. Oh, akhirnya ya Mbak El Gani. Akhirnya menemukanmu. Oke, sekarang bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Hey, Mitra Buana Naf, dengan akhirnya ku menemukanmu ya. Spesial aja tunaikan pesanan by Elgani yang ada di Boyolali. Semoga udah disimak ya by Elgani sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Oke, Mitra Buana, Tin masih bakal balik lagi di Buana Barindo setelah satu pesan berikut.
1: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
2: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
1: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karangmalang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
2: Lah nek durung entuk
1: yo mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
2: Yo wis ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: masuk di sini. The Land of Java Men, Buana Barindo. Selamat sore, ini Mas Diat, request Matahariku dari Agnes Monica. Terima kasih, yuk keren lagi. Terima kasih ini untuk Mas Diat yang ada di Jateng. Kemudian juga ada Pak Jasmino nih. Cerita Cinta dari Kahitna lagunya. Terima kasih Yukren dari Bapak Jasmino. Oke, nanti bisa ditunggu juga ya untuk Pak Jasmino. Terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Sekarang yang di line telepon nanti terima dulu nih. Selamat sore Buana Barindo. Iya cantik. Silakan ini Bunda. Oke, Bunda Yasman, silakan ini lagunya apa ini Bunda?
1: Ya, nanti dari Astrid.
0: Astrid yang apa, Bun?
1: Mendua.
0: Wei. Masa Bunda mau mendua? Enggak setia nih.
1: Kita yang enggak sekarang enggak bisa diduakan ya, Mbak.
0: Oke deh Bunda, silakan Ibu, lagunya dikirim buat siapa nih?
1: Soalnya beliaunya sudah tidur panjang.
0: Oh gitu ya.
1: Enggak bisa berdua ya Mbak.
0: Oh iya. Bunda bisa aja sih.
1: Aman Mbak.
0: Aman gitu ya Bunda. Oke deh Bunda, silakan dikirimnya buat siapa nih?
1: Buat Mas Dia.
0: Oke.
1: Mas Yuri Anjasmara.
0: Oke.
1: Buat Bopo Yong.
0: Iya.
1: Bopo RT. Untuk Bopo Rahman tanyaan Ibu.
0: Iya.
1: Untuk Mas E. Tanya ya Mbak.
0: Iya.
1: Tadi.
0: Oh iya.
1: Sempat anu ya Mbak ya. Off sebentar tadi.
0: Oh iya. Soalnya tadi baru ini Bun bersihin AC. Tadi ada ini servis AC. Oh gitu ya Bun. Di mana nih ini Bu Ana Asri kok enggak ada sih gitu ya Bun ya. Oh. Kirain ya Bun ya. Ternyata. Iya. Oke, Bunda. Iya.
1: Untuk Bundaku. Bunda Nino.
0: Iya.
1: Bunda Surati. Bunda Liz.
0: Iya.
1: Bunda Natali. Fatima, Bunda Ismi.
0: Oke.
1: Untuk mamanya Asma. Untuk Mbak Ani.
0: Mbak Ani.
1: Seru Mbak Ani.
0: Iya.
1: Mbak Ani yang gemoy.
0: Gemoy.
1: Untuk siapa lagi ya Mbak ya?
0: Siapa lagi Bun? Iya.
1: Untuk Bunda Ro. Untuk semuanya saja ya Mbak.
0: Tanpa kecuali ya Bun.
1: Ya, tanpa kecuali.
0: Iya deh.
1: Kembali Bunda Yasmin. Kasih mungkin ada iya. Kelupaan juga soalnya kan sudah mentiung ini.
0: Sudah mentiung Bunda.
1: Mentiung lagunya mendua loh Mbak.
0: Aduh Bunda bisa aja nih. Oke. Iya deh. Oke Bunda.
1: Untuk penyanyi yang cantik. Para lembu.
0: Aduh Bunda. Oke deh, terima kasih Bundaku. Iya.
1: Selamat sampai jam berapa Mbak?
0: Nanti sampai jam 5 Bun. Masih 1,5 jam lagi. Iya betul. Sama-sama Bunda Yasman yang cantik. Yuk gerak. Oke, terima kasih untuk Bunda Yasman yang cantik di Taman Asri ya. Nanti lagunya Mendua dari Plat Band ya, pastinya nanti bakal dihadirkan. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya ini buat Bunda Yasman di Taman Asri. Sekarang di belakangnya Bunda Yasman nih, Atin terima lagi. Selamat sore Buana Asri Sragen. Waduh, halo-halo Bandung. Bunda Kini baru nongol ini Bun. Oh ternyata habis jalan-jalan ya Bun.

0: kok enggak pinara sih, Bun?
1: Tuh.
0: Waduh, enggak apa-apa, Bun. Oh iya. Oke. Wah. Nanti di halo-halo Bandung juga ya, Bun ya. Sama Mbak Diana tadi. Oke, Bunda, silakan ini Bun lagunya nanti apa? Seharusnya aku. Oke. Iya. Silakan salamnya buat siapa, Bun? Oh, Bunda Yasman, ikut Bunda Yasman. Oke. Okay. Iya deh. Oke. Okay. ikut Bunda Yasman aja sudah komplit juga ya, Bun? Iya. Iya, sayangnya tadi Kak Pinara ini, Bunda. Oh, Mbak Diana malu. Kenapa mesti malu nih, Mbak Diana? Oke deh. Iya. Iya deh, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan ya, Bun ya. Oh, dari kontrol. Oh iya. Oke. Okay. Oke, okay, Bunda, terima kasih ini untuk kebersamaannya. Iya. Belanja juga ya, Bun, sekalian ya. Sekalian sampai di Sragen gitu.
1: Terima kasih semuanya yang.
0: Iya, sama-sama, Bunda.
1: Terima kasih sama Bunda yang
0: mantap.
1: Semuanya
0: kan
1: bapak-bapak.
0: Iya deh. Oke, Bunda, terima kasih. Oke, Bunda. Iya. Terima kasih, Bunda. Iya. Oke. Amin. Terima kasih. Pokoknya doa yang sama untuk Bunda sekeluarga. Oke. Sama-sama. Yuk kereng. Oke, terima kasih sekali ini untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Halo-halo Bandung, khasnya Bunda ini ya. Oke, nanti lagunya bisa ditunggu ya. Sekarang ada Matahariku dari Agnes Monica, spesial untuk Mas Diat yang ada di Jaten. Bisa disimak dulu nih Mas Diat.

0: Matahariku bersama Agnes Monica ya, spesial aja untuk Mas Diat yang ada di Jateng. Semoga udah disimak ya Mas Diat ya, sebagai teman beristirahat tentunya bersama keluarga tercinta. Oke Mitra Buana, hati masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Okay, Mitra Buana, sementara 45 menit terlepas dari pukul 15. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih barengan Tin Sardi yang bakal menemani Mitra Buana semuanya sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang mau beratensi, sekali lagi Mas Yatin tunggu di line telepon ya, di 0271-890-7979, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS, tetap di 082-133-950-947. Sekarang selamat sore dulu untuk Mas Andri Setiawan sama Mbak Timbulnya nih. Apa kabarnya? Tumben hari ini belum nongol ya. Semoga juga masih stay tune Buana Asri nih, walaupun gak nongol-nongol nih dari pagi. Oke, selamat sore juga untuk Bunda Natalia cantik, untuk Bunda Gun yang cantik juga yang ada di Bongo, kemudian juga untuk Bunda Suradi yang ada di GSA, kemudian juga untuk Bunda Fatima yang ada di Teguhan. Selamat sore juga nih, semoga juga masih setia sama Buana Asri FM ya. Untuk Bunda Nino di Taman Asri, semoga sehat-sehat selalu. Terus juga untuk Mbak Larasati yang ada di Kendingan, kemudian untuk Mbak Widaningsi, untuk Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan juga ya, selamat sore aja. Untuk Mas Is sama Mbak Yuninya yang ada di Mojowetan juga ya, selamat sore. Kemudian juga untuk Mas Aat yang ada di Butatan, untuk Mbak MM yang ada di Kedung Upi, kemudian juga untuk Mbak Pertiwi yang ada di Putatan juga ya, selamat sore buat semuanya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Sementara untuk Kak Ros yang ada di Kleko Boyolali, selamat sore juga. Untuk Nona Adelia, kalau mungkin sudah pulang sekolah, kita masuknya juga ini Nona Adelia yang ada di Cepu Andong Boyolali. Kemudian juga untuk Bopo Sabarno yang ada di Solo Utara, apa kabarnya? Lama juga nggak nongol di sini. Semoga sehat-sehat selalu kita ya. Untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo juga, apa kabarnya? Selamat sore juga, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Untuk Cak Roto yang ada di Mojosongo juga ya, selamat sore aja untuk Cak Roto. Semoga juga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga tentunya. Sekarang ada Kahitna Cerita Cinta, spesial aja untuk Pak Jasmino yang ada di Purwodadi Gerobokan. Sekarang bakal hati hadirkan tembangnya. Kayaknya Bunda Yasmin juga suka deh dengan tembang ini. Sekarang bisa disimak dulu nih. Semoga juga masih tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Okey, Mitra Buana, Kahidna dengan cerita cinta ya, spesial aja untuk Pak Jasmino yang ada di Purwodadi di Gerobokan nih. Semoga udah disimak ya Pak Jasmino sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta tentunya. Okey, kali ini Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Pak, penebas kayak lo, dilengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
2: Yo to Bu, biasane nyempling sak meter persegi.
1: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
2: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
1: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
2: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

ada waktu lebih kurang 1 jam ke depan lagi nih. Hatin Sadi menemani Mitra Buana pastinya di Buana Berindo sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, Hatin buka lagi ada siapa ini. Ternyata ada Bunda Kun yang cantik yang ada di Bongo ini ya. Selamat sore Mbak, Ibu request lagu nih untuk yang jauh di sana dari Harry Parintang ya. Dan lagu ini spesial aja buat yang di situ Mbak Atin, bukan yang di sana loh ya. Salamnya buat Bunda Yasmin juga. Kemudian ada Bunda Kini, ada Bundanya Nona. Kemudian juga ada Mbak Ros nih. Oke, terima kasih buat Mas Irwan. Oke deh, sementara juga untuk siapa lagi nih? Untuk Mbak Ros, kemudian juga untuk Bunda Suraidi, ada Bunda Lis juga. Terima kasih untuk Mbak Ati. Oke, terima kasih juga ya untuk Bunda Kun yang cantik yang ada di Bongo. Nanti lagunya untuk yang jauh di sana bisa ditunggu juga ya. Pastinya setia sampai pukul 17 nanti. Sekarang satu tembang spesial untuk Bunda Yasmin yang cantik di Taman Asri ini, yang tadi merquest tembangnya dari plat band Mendua gitu ya. Tapi kayaknya kita aman ya Bun. Oke, aman ini. Oke, silakan bisa disimak dulu nih Mendua bersama plat band.

0: Roda Barindo setelah satu pesan berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Kali ini Atin balik lagi ya, pastinya masih di Buada Barindo yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang ada Bunda Sugi nih yang ada di sini lagi. Selamat sore Mbak, request wanitaku dari Noah Peter Pan. Terima kasih. Ini dari Ibu Sugi yang ada di sini Seragam. Oke, wanitaku dari Noah, nanti bisa ditunggu ya. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan.

harusnya aku bakal latihan hadirkan ya. Spesial aja untuk Bunda Kini sebagai teman beristirahat di kesempatan sore hari ini. Nah sekarang bisa disimak dulu. Semoga masih tetap setia di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

Ya, aku bersama Maulana Wijaya ya, spesial aja tunaikan pesanan budak ini yang cantik yang ada di Balu. Semoga ada disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Pastinya tetap stay juga di Buana Barindo dari Buana Asli FM. Oke, untuk teman berikutnya kali ini untuk yang jauh di sana gitu ya, yang tadi direquest sama Bunda Gun yang cantik yang ada di Bongo. Nah, lagunya untuk kamu yang jauh di sana tapi orangnya di sini aja gitu ya Bun. Oke, sekarang bisa disimak dulu nih, pastinya tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Okey, Mitra Buana, sementara 25 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Barindo, cuma masih bareng Atin Sardi di sini ya. Yang mau menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih, bakal Atin buka dulu ada siapa ini ya. Ada Mbak WR ini. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin. WR hadir request lagu Di Rantau Demi Cinta dari Ayi. Kalau kebagian waktu ya Mbak, salamnya buat semua aja tanpa terkecuali. Selamat sore. Dan buat Mbak Atin tetap semangat, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Siap. Terima kasih yuk Kreng. Oke, terima kasih juga ini untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong yang sudah beratensi juga di sini. Saudara juga ada Mas Aat ini yang ada di Putatan. Selamat sore Mbak Atin, suasananya sumuk banget nih Mbak Atin. Selamat sore aja. Salam buat semua kru Buana Asri, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah. Oh ya Mbak, mau minta lagunya yang Kesepian Kita dari Pas Band. Matur suwun Mbak. Oke, sama-sama. Semoga aja nanti kebagian waktu dan bisa kaputar ya Kesepian Kita. Nanti bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin adakan. Kemudian juga ada Nona Adelia. Selamat sore Kak Atin, The Land of Chofaman. Nona hadir ya Mbak, kalau masih ada waktu sesuatu di Jogja, tolong nanti di-play buat Tombo capek nih. Salam spesialnya untuk bundaku aja, dan salam juga untuk Bunda Ros, untuk Bunda Kun, ada Bunda Kini, ada Tante Yuni, kemudian juga untuk Bunda Natali, ada Om Is, Om Andri, ada Mas Diat, dan semua yang stay tune di Buana Asri ya. Selamat istirahat aja. Untuk Kak Atin, selamat tugas. Nanti kalau pulang hati-hati, sehat, bahagia selalu. Sampai jumpa lagi yuk keren. Oke, sementara yang di line telepon nanti terima dulu nih. Selamat sore Buana Asri Sragen.
1: Selamat sore,
0: Belan Aja sama. Iya, selamat sore Kak Ros yang cantik.
1: Aku yang cantik yang ngangenin
0: debulnya. Oke, silakan ini Kak Ros.
1: Mana ini masih semangat?
0: Oh masih semangat, sebentar lagi off.
1: Sebentar lagi pulang
0: berpengen. Iya, tinggal beberapa menit ini. Oh, tadi dari jam 9. Oh, yang off tadi. Tadi ada perbaikan AC. Gitu, oh, Kak Ros.
1: Harus turun udara kalau perbaikan AC.
0: Soalnya kan AC di pemancar sama di ruang siar. Jadi kita harus turun dulu.
1: Oh, seperti itu. Gitu, Kak. Gitu kan
0: iya.
1: Nyari-nyari
0: ya. Soalnya datangnya juga mendadak sih. Sebenarnya pastinya sudah kemarin, tapi kan datangnya enggak tahu jam berapa gitu.
1: Iya, jadi enggak pasti.
0: Jadinya tadi
1: udara, iya. Wajib ganti
0: dangdutan
1: gitu.
0: Ganti dangdutan radio mana ini?
1: Iya, terus tanya Mas Tiar, tanya kemana-mana katanya sama.
0: Sama gitu. Ya.
1: Terus tanya Mbak Atin, alhamdulillah
0: dijawab. Iya, ternyata. Oke deh, Kak Ros silakan nih masih, lagunya apa?
1: Masih kebagian
0: nih. Ya, seandainya masih nih, soalnya masih 30 menit.
1: Iya ya, kalau 5 menit masih bisa 6 lagu. Biasa mengharap cintamu Mbak Atin.
0: Aduh. Masih suka juga ya?
1: Masih suka Mbak Atin.
0: Iya, oke deh.
1: Mau salam-salam dulu Mbak. Kalau malam kan nggak bisa salam-salam.
0: Iya, silakan untuk
1: pertama
0: siapa?
1: Pertama untuk Mbak Atin dulu. Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Iya.
1: lupa bahagia, sehat selalu.
0: Amin. Iya. Oke. Oke. Amin.
1: Ada Dek Nono Adelia bersama bundanya masih baru putus sekolah itu.
0: Betul.
1: Ah, selamat istirahat. Ada Mbak Nana di Cantel.
0: Iya.
1: Mas Andri Setiawan yang timbul mantingan Ngawi, yang Bono Santirjo.
0: Iya.
1: Mbak WR di Hong Kong, ada Mbak Tri. Ada lagi Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Yasmin, Bunda Surati,
0: iya.
1: Bunda Lasmiati, Bapak Rohman, Mas Roni di Tangerang, Mas Diar di Jaten, Pak Jasmino di Grobogan,
0: iya.
1: Ada Mbak Putri, Mbak Ani tiga-tiganya, ada Pak Yen Pasti di Kemolong, Pak Eko di Gondang, Pak Sarbini, Pak Joko Suprianto,
0: iya.
1: Ada Bapak Emita, terus ada lagi Mas Yuli Anjasmara,
0: iya.
1: Dan semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali.
1: Selamat
0: oke.
1: Istirahat. Kalau Karus nggak istirahat, mau
0: melanjutkan gas ya.
1: Ya, nanti istirahatnya mau maghrib, Mbak.
0: Mau maghrib baru istirahat ya.
1: Siapa? Kak Indah.
0: Nanti ada Kak Indah.
1: Kalau
0: ya. Iya betul.
1: Untuk Mbak Ati terima kasih waktunya. Kalau Kak Ruth ada
0: salah-salah.
1: Ini hati-hati ya.
0: Oke, siap Kak Ros.
1: Lagi hari besok masih besok enggak ya?
0: Oh, besok libur.
1: Kamis kayaknya ya.
0: Kamis nanti, heeh.
1: Kamis terus Jumat sampai Senin lagi.
0: Sampai Selasa kayaknya.
1: Yang penting sehat selalu ya, Mbak.
0: Iya deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, yuk kreng. Aduh, terima kasih ini untuk Kak Ros yang ada di Kleko Boyolali ya. Nanti temannya bisa ditunggu, yang pasti Atin antrekan dulu kita ya. Sekarang untuk Bunda Sugi yang ada di sini ya, yang tadi merequest tembang Wanitaku dari Noah gitu ya. Sekarang bisa disimak dulu, pastinya tetap setia di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

0: Oke, wanitaku bersama Noah ya. Pastinya untuk Bunda Sugi yang ada di sini, semoga ada disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Oke, Hatin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang. Sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
2: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
1: Avanzaku toyu, lagi ndonga kiyu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
2: Lah nek durung entuk,
1: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
2: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Oke, Mitra Buana, sementara di menit ke-35, lepas dari pukul 16. Satu tembang di rantau demi cinta. Spesial aja untuk Bapak Erdahlia yang ada di Hong Kong yang tadi merequest tembang ini. Sekarang bisa disimak dulu ya Mbak WR ya. Pastinya tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: di Rantau Demi Cinta ya, spesial aja untuk Mbak WR Dahlia yang tadi merequest yang ini ya. Semoga udah disimak ya Mbak WR, pastinya tetap setia aja di Buana Barindo dari Buana Asri FM.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50% dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Okay, Mitra Buana, sebelum kita ketemu berikutnya, kali ini Atin punya satu tip ya untuk Mitra Buana, yakni cara memilih pensil warna yang aman dan bagus untuk anak. Nah, Mitra Buana, mewarnai adalah salah satu aktivitas terbaik untuk melatih motorik halus dan kreativitas anak. Namun banyak ya orang tua yang memilih pensil warna hanya berdasarkan harga atau banyaknya warna. Padahal ada beberapa hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Di antaranya, pastikan bahannya aman. Kemudian pilih yang pigmennya mudah keluar. Sesuaikan ukuran dengan usia. Kemudian juga perhatikan ketahanan isi pensil serta jumlah warna, mulai dari 12. Nah, dengan pensil warna yang tepat, aktivitas mewarnai jadi lebih menyenangkan dan anak lebih percaya diri mengekspresikan imajinasinya. Tip ini bersumber dari menko.co.id.

Okay, Mitra Buana, untuk tembang berikutnya kesepian kita ya untuk Mas Aat yang ada di putatan yang tadi merequest ini. Silakan disimak dulu. Pastinya tetap setia di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

lagi kesepian kita ya, sudah dihadirkan spesial aja untuk Mas Aat yang ada di Putatan. Oke, waktu kencan kita tinggal ada beberapa menit. Sementara antrian tembang masih ada 4 ini ya. Sesuatu di Jogja nanti untuk Nona Adelia. Kemudian Sia-sia Mengharap Cintamu untuk Kak Ros ya. Tersiksa Rindu untuk mamanya Aswa. Kalau cukup ditutup dengan Cinta Dalam Doa untuk Mas Joko Suprianto. Tapi cukup enggak ya, soalnya waktunya tinggal 10 menit. Nanti kalau yang di belakang gak cukup, ikut yang di depan gitu ya. Nah nanti seusai tebang-tebang ini Atin hadirkan, Atin akan segera mohon diri dari ajang Buana Barindo. Dan nanti habis Atin bakal ada rekan Indah Anjani ya, yang bakal menemani Mitra Buana di acara selanjutnya. Oke deh Mitra Buana, terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

0: tua, gabah turung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya pak?
1: Penebas orang nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensi ini.
0: Potensi ini? Soko ngendi?
1: Soko malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro, spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
2: Nilai of Java Man.
1: Sragen dalam berita.
3: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Sebanyak 58 kepala sekolah di Kabupaten Sragen resmi dilantik dan menerima penugasan baru. Pelantikan tersebut terdiri atas 11 kepala sekolah dasar atau SD dan 47 kepala sekolah menengah pertama atau SMP sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sragen memperkuat kualitas kepemimpinan di satuan pendidikan. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru sebagai kepala sekolah dasar atau SD dan kepala sekolah menengah pertama atau SMP digelar di aula lantai 4 kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen Selasa, 4 Agustus 2026. Acara pelantikan dihadiri oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, serta para camat se-Kabupaten Sragen. Dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengucapkan selamat kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik maupun yang mendapat penugasan di tempat baru. Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen terus berupaya menempatkan kepala sekolah sedekat mungkin dengan domisili mereka agar mobilitas menjadi lebih mudah. Namun demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah kepala sekolah yang bertugas cukup jauh dari tempat tinggalnya, sehingga akan kembali dilakukan pendataan untuk penataan berikutnya. Saat ini, masih terdapat sekitar 80 calon kepala sekolah yang sedang menjalani proses administrasi. Sebagian di antaranya baru dapat diproses setelah penyelesaian sejumlah persyaratan yang sebelumnya sempat menghambat pengangkatan. Lebih lanjut, Bupati mengingatkan para kepala sekolah agar

0: Selendang dan Kelambek, saya mengucapkan selamat atas pelantikannya untuk nanti dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang dimutasi, selamat di tugas barunya. Semoga kerasan di tugas tempat barunya. Terakhir, saya berdoa kepada Bapak Ibu sekalian yang baru saja dilantik, semoga sukses dan amanah menjalankan tugasnya. Memberi teladan bagi anak-anak kita untuk menjadikan mereka hebat, menghebatkan Sagen, menghebatkan keluarganya, menghebatkan dirinya sendiri, yang nanti membuat bangga kita semua ketika anak-anak kita nanti sudah besar dan menjadi orang sukses di bidangnya masing-masing.
1: Dalam rangka memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan profesionalisme guru pendidikan anak usia dini, PAUD, serta membangun program yang berkelanjutan, Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal IGABA Kabupaten Sragen menggelar Deklarasi Kemandirian IGABA Kabupaten Sragen Selasa 4 Agustus 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua Panitia Pelaksana Hermi Satiti SPD menjelaskan, deklarasi tersebut dilaksanakan sebagai wujud menjalankan program organisasi dan peningkatan kualitas pendidikan dengan mengusung tema meningkatkan profesionalisme dan kemandirian guru ABA menuju pendidikan berkualitas dan mencerahkan. Ditambahkan, tema tersebut menjadi semangat bagi seluruh anggota IGABA Kabupaten Sragen untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat kemandirian organisasi, serta berkontribusi dalam menciptakan pendidikan yang unggul dan berkemajuan. Acara dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua PGRI, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen, PC IGABA Sekabupaten Sragen, serta tamu undangan lainnya.
2: Dan selanjutnya kami mohon dukungan, dorongan kepada Bapak Ibu Pengawas maupun Bapak Koordinator Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sragen di masing-masing kecamatan Sekabupaten Sragen. Kami mohon motivasi bagi guru-guru kami yang kami titipkan pada panjenengan semua, yang mana untuk bisa melaksanakan secara mandiri di IGABA Kabupaten Sragen ini.
3: Penggunaan gadget yang semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari ternyata perlu menjadi perhatian serius, terutama bagi orang tua yang memiliki bayi dan balita. Dr. Putri Nila Santi, SPA, dokter spesialis anak dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen mengingatkan, penggunaan gadget secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Menurutnya, paparan gadget yang terlalu lama dapat mengurangi kesempatan anak untuk bergerak aktif, bermain, mengeksplorasi lingkungan, serta berinteraksi dengan orang lain. Kondisi tersebut beresiko menghambat perkembangan bahasa, kemampuan bersosialisasi, hingga perkembangan emosi anak, khususnya pada usia bayi dan balita. Fenomena orang tua yang memberikan gadget agar anak tetap tenang saat mereka bekerja atau mengerjakan aktivitas rumah tangga juga menjadi perhatian. Konten berdurasi pendek yang berganti secara cepat, seperti video pendek di media sosial, dinilai dapat membuat anak lebih sulit berkonsentrasi dan mempengaruhi proses belajarnya. Dr. Putri Nila Santi menjelaskan, berdasarkan rekomendasi IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebagaimana disampaikan dalam wawancara di Radio Buana Asri Sragen, bahwa screen time atau waktu penggunaan layar perlu dibatasi sesuai usia anak. Dokter juga menegaskan bahwa memberikan gadget kepada anak bukan berarti dilarang sepenuhnya. Namun orang tua harus melakukan pengawasan, memilihkan konten yang sesuai usia, serta mendampingi anak selama menggunakan perangkat digital, agar manfaat teknologi tetap dapat diperoleh tanpa mengganggu tumbuh kembang mereka.
4: Betul sekali, penggunaan gadget itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi terutama yang berlebihan itu bisa mengurangi kesempatan anak untuk bergerak, bermain, mengeksplorasi sekitar lingkungan, kemudian juga mengurangi interaksi dengan orang lain. Akhirnya kebanyakan dia akan mengganggu perkembangan bahasa, kemudian interaksi sosial dan emosi pada bayi dan balita ya. Masalah kita semua terutama ya ibu-ibu bekerja, ya maupun yang di rumah juga udah capek dengan urusan di rumah tangga ya, jadi pada anaknya nangis, kasih gadget aja, apalagi yang YouTube short itu.

0: berapa detik kan sudah ganti tema lagi, berapa betul. Detik ganti tema lagi tuh, jadi screen time nih, ada nih screen time yang screen time menurut IDAI itu ada batasannya ya. Yeah. Kurang dari 1 tahun tidak disarankan untuk terpapar sama sekali. Kemudian usia 1 sampai 2 tahun penggunaan layar tidak dianjurkan kecuali kayak video call. Kemudian 2 sampai 4 tahun maksimal sekali itu 60 menit per hari, tetapi itu dengan pendampingan, konten-konten edukatif. Kemudian 3 sampai 6 tahun tidak lebih dari 1 jam ya per hari. Kemudian di atas 6 tahun itu maksimal 1 sampai 1 setengah jam atau 90 menit per hari.
1: Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Cabang Olahraga Cabur Panjat Tebing Kabupaten Sragen tahun 2026 sukses diselenggarakan di venue Panjat Tebing Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen. Ketua Panitia Popda 2026 Cabang Panjat Tebing Kabupaten Sragen, Endang Sri Rejeki menjelaskan, Popda mempertandingkan dua kategori lomba, meliputi Lead Putra Putri dan Speed Putra Putri. Sebanyak 46 orang pelajar putra putri mengikuti kejuaraan tersebut, terdiri dari SD 13 orang putra putri, SMP 26 putra putri, SMA 7 orang putra putri. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan juga diharapkan mampu memperkenalkan olahraga panjat tebing kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar di Kabupaten Sragen. Dukungan dan perhatian dari pihak sekolah juga diharapkan semakin meningkat, sehingga pembinaan atlet usia dini dapat berjalan secara berkesinambungan. Melalui penyelenggaraan Popda, diharapkan lahir atlet-atlet muda berbakat yang mampu mengukir prestasi, baik di tingkat regional maupun nasional, sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Sragen pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang.
2: Popda kali ini diikuti oleh 46 peserta, terdiri dari siswa SD, SMP, dan SMA, memperebutkan kategori speed, lead, putra, dan putri. Jumlah peserta masing-masing dari SD ada 13 orang, dari SMP 26 orang, dan dari SMA ada 7 orang. Semakin dikenalnya olahraga panjat tebing khususnya di Sragen dan semakin semaraknya atensi dari siswa-siswa sekolah untuk bergelut di olahraga panjat tebing.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buenas Aires FM.

selamat sore Mitra Buana dan pendengar kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu bersama dengan Indah Anjani yang hadir menemani Anda di program acara Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya, untuk edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 7 malam ya. Dan silahkan buat Mitra Buana yang ingin bergabung bisa bersama dengan Indah Anjani, bisa melalui line SMS maupun juga di WhatsApp di 082-133-950-947 atau di 890-799. Dan tadi sudah dibuka satu koleksi Penyanyi Butuh Uang, sudah kami hadirkan untuk Anda. Nanti juga untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya juga pukul 17 lebihnya 39 menit. Jadi di sini masih akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu Kus Plus kesayangan Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragi. Kali ini langsung saja akan kami hadirkan untuk Anda satu koleksi yang sudah kita siapkan untuk Mitra Buana dan pendengar. Aku Rindukan Kasihmu akan menemani Mitra Buana di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
4: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
4: Lah nek durung entuk,
2: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik, untuk Mitra Buana dan pendengar, sudah ada baju merah sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar masih di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Kali ini kita menyapa dulu untuk yang ada di WhatsApp Buana Asri. Nah, di sini ketemu sama yang sudah bergabung. Sore Mbak, sore juga, minta lagunya Sayur Asem. Spesial untuk Mbak Wati dan Om Sigit. Untuk mbaknya metugas ya, semoga gak lekas capek. Ini dari mamahnya Putri yang ada di Mojo. Terima kasih buat mamahnya Putri yang ada di Mojo. Untuk lagunya nanti Sayur Asem boleh ya. Salam kenal buat mamahnya Putri. Ditunggu lagunya. Terus di belakangnya lagi dari Pak Rohman dan juga Bunda Lasmiati. Apa kabar? Sehat selalu ya. Selamat petang Mbak Indah Anjani. Di sini The Land of Java Man mau request dong. Di sini Pak Rohman mau request Kembali ke Jakarta. Salamnya buat Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Ninu, Mbak WR di Hong Kong, ada Mbak Martini, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul di Mantingan, ada Mamai Aswa, Mbak Ani, ada Pak Yon Plastik, ada Bapak Eko yang ada di Bumi Haji Gondang, ada Mas Aan Getas, ada Bunda Fatimah. Juga ada Kak Ros dan semua tanpa terkecuali. Buat Mbak Indah Anjani selamat bertugas, sehat, semangat selalu. Terima kasih buat Mbak Indah Anjani Yuk Greng. Ini dari Pak Rohman, juga Bunda Lasmiati yang ada di Kepoh Wonotolong Gundang. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, sehat selalu ya. Nanti lagunya Kembali ke Jakarta boleh ditunggu aja untuk Bapak dan Ibu. Sehat selalu pokoknya buat Bapak dan Ibu ya. Salam buat keluarga. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini. Satu lagi, Mas Sore Mbak Indah, metugas, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Puji Tuhan, kabar Indah sehat ini. Untuk lagunya Derita, salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Lis kalian, juga Pak Mursidinya, Bunda Nuni, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Natali, Bunda Ros, Bunda Ismi, Bunda Fatimah, Bungatmi, ada Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Martini, Mbak WR, Mbak Putri, ada Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Is, Mas Kis, Mas Roni, Mas Brahma dan semuanya aja. Met sore makasih buat Mbak Indah, kembali kasih buat Bunda Suradi yang ada di GSA nih, yang sudah bergabung. Nanti lagunya boleh ditunggu Bunda ya, nanti Indah hanya dihadirkan untuk Anda. Dan tadi buat mamahnya Putri yang ada di Mojo nih, yang pengen dengerin lagunya Sayur Asem. Ya udah langsung saja Indah Anjani hadirkan lagunya untuk Anda.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nang iki kok padha kabeh yo, Pak. Wapi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Yuk Van, jogging.
6: Aduh, badanku sakit semua, lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
5: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
6: Bukan lupa, In, cuma males.
5: Males kok dipelihara, ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
7: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
9: Nelayan of Java Men.
10: Baik Mitra Buana, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
9: Nelayan of Java Men.
8: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Balik lagi masih di Kalawasan Veteran 21 Sragen, masih bersama dengan Indah Anjani ya. Tadi sudah ada derita, ini untuk Bunda Suradi yang ada di GSA. Juga ada kembali ke Jakarta untuk Bapak Rohman dan juga Bunda Lasmiati. Terima kasih untuk yang ada di Gondang di Kepah Wonotolo ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib juga nih untuk Anda kaum muslimin dan muslimat ya. Baik, di sini selamat malam buat yang sudah bergabung kembali. Ada Bunda Lis. Halo, selamat malam. Lis, halo, selamat malam Bunda Lis. Selamat malam juga. Selamat bertugas ya. Ini Bunda pengen dengerin lagunya Cah Ayu, Mbak. Oke. Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Indah nanti pulangnya hati-hati. Makasih yuk, kering kembali kasih untuk Bunda Lis ya. Sehat selalu ya buat Bunda Lis, salam juga buat Bapak, ada Bapak Mursidi, sehat selalu juga. Pokoknya buat Bunda dan Bapak, terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Dan selamat malam juga untuk Bundaku yang cantik ini, ada Bunda Natalia. Sehat ya, puji Tuhan, sehat Bunda, tas doanya. Ini Bunda stay aja. Oke Bunda, semoga Bunda Natalia juga selalu sehat ya, dan salam buat keluarga. Terima kasih untuk kebersamaannya di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, buat Bunda Lis, Bunda Natalia, Bunda Suradi, ada Pak Roman dan juga Bunda Lasmiati, juga mamahnya Putri yang ada di Mojo nih yang sudah bergabung. Satu persatu lagu-lagunya sudah Indah Anjani hadirkan ya. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Baik, untuk Bunda Lis yang pengen dengerin lagunya Cah Ayu, langsung kita bagi untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: kembali lagi masih di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Selamat malam buat Mbak Ani cantik gemoy. Yang malam hari ini, waduh, ada tamu spesial datang ini. Terima kasih ya Mbak Ani cantik gemoy ini yang sudah menyempatkan waktunya malam hari ini untuk menemani Indah Anjani di studio. Oke, makasih ya buat Mbak Ani cantik. Ini lagunya apa Mbak Ani, mau request apa? Oh, ngikut aja, waduh, kok ya gampang meni lo, ngikut aja. Oke Mbak Ani, makasih ya, nanti lagunya ngikut Indah aja. Apa ini ya, kalau ngikut Indah ini ya. Tadi sudah, oh Cahayu sudah. Tadi cantik sama kayak Mbak Ani ya. Tadi Cahayu sama Tiada Lain Di Hatiku yang sudah Indah Anjani hadirkan. Kalau Mbak Ani apa nih yang cocok ini ya? Yang gemoy-gemoy apa nih? Senyumanmu ya Mbak Ani yang cantik ya. Mbak Ani kan cantik, senyumannya manis loh, kurang opot toh.
1: Kurang
0: ake. Oh, kurang ake. Duh. Sebenarnya udah banyak loh. Oke, diterima dulu di Bayphone. Halo, selamat malam RPL Buana Asri. Lulululu. Kok terputus? Bisa dicoba kembali ya. Di 890799. Baik, di sini buat Mitra Buana dan saudara pendengar di Bayphone. Kembali ada siapakah? Halo, selamat malam RPL Buana Asri.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga ini yang ada di jauh sana, tumben bisa gabung ini Mbak WR.
2: Iya, bos baru keluar lagi.
0: Oh, bos baru keluar, jadi bisa gabung ya.
2: Iya, tadi kayak sudah ngintip-ngintip gitu.
0: Oh lah iya, tanda tak ngintip sih ya. Berarti
2: iya, siapa yang bertugas gitu.
0: Ternyata
2: ternyata si cuan tuh.
0: Ternyata ada Indah. Ini loh Mbak, dapat salam dari Mbak Ani nih. Mbak Ani cantik gemoy.
2: Oh, datang ke sini.
0: Iya dong.
2: Oh,
0: nemenin aku. Sama-sama gemoy, Mbak.
2: Aku tuh enggak, kalau Mbak Indah kan sekarang jadi seksi.
0: Enggak. Sama-sama gemoy kita, enggak langsing ini nambah beratnya malahan ini.
2: Enggak, wong ada yang bilang katanya sekarang tambah kan sangat kok.
0: Enggak, Mbak. Siapa yang bilang?
2: Aduh,
0: aduh.
2: Yang bilang yang itu yang pada Eli.
0: Enggak, sebenarnya yo, ya sama sih Mbak. Ini masih standar segini.
2: Iya. Wanjik sekarang kok sampai pangkling loh Mbak.
0: Sampai pangkling ya, lama nggak ketemu. Ketemunya iya, udah betul. Pas dulu, udah berapa setahun Mbak di sana? Belum ada ya?
2: Iya setahun bulan ini, tapi belum ada 17-an Mbak. Waktu itu 17 sampai sini, sekarang kan baru
0: 18. Iya betul, mau hampir setahun ya berarti.
2: Iya, tapi kalau kontrak barunya ini baru kerja 7 bulan.
0: Gitu, iya iya.
2: Kalau dari rumah memang 1 tahun, tapi kalau kontrak kerja kan baru mulai 7
0: bulan.
2: Gitu. Iya, masih lama, tapi nggak tahu nanti pulang atau nggak ngerti.
0: Waduh, ya nanti setahun sekali bisa pulang.
2: Ya nggak ngerti, nanti lihat kondisinya, kalau memang memungkinkan, kemungkinan tahun depan. Kalau enggak ya nanti sampai... Iya, berlanjut lagi, semoga sehat,
0: amin.
2: Umur gitu aja.
0: Iya, yang penting jaga kesehatan di sana ya Mbak ya.
2: Nah, itu yang
0: itu terpenting.
2: Iya itu. Tapi kebagian lagunya.
0: Apa
2: ini,
0: lagunya?
2: Lagu.
0: Lagunya apa masih ini?
2: Iya, senja demi senja.
0: Senja demi senja.
2: Iya. Tapi belum saya dengerin KR-nya.
0: Lah kok belumnya gimana ya, habis ini nanti didengerin ya.
2: Ya cuma lihat itu apa namanya judulnya saja kok agak enak. Ini kan senja juga kan?
0: Betul ya,
2: Hampir malam.
0: Iya boleh.
2: Mbak Indah gak datang-datang. Jadi senja demi senja. Kutunggu kirimu ke Hongkong.
0: Waduh, Enggak mungkin ya. Kalau menantinya di sini pasti mungkin. Kalau ke Hongkong enggak deh.
2: Nah, ini kan suaranya bisa di Hongkong.
0: Nah, ini suara cuma orangnya enggak, kayaknya enggak. Tapi ya enggak tahu ya, kalau ada rezeki ya, ya bisa jalan-jalan ya.
2: Iya, nanti liburan di Hongkong.
0: Nah, kalau ada rezeki, iya.
2: Amin.
0: Ketemunya kalau di Indo aja.
2: Semoga terkabulkan.
0: Amin, amin, amin.
2: Ketemu saya.
0: Iya. Dijemput di bandara nanti.
2: Iya.
0: Duduk, mimpi dulu deh Indah. Mimpi dulu Mbak.
2: Nggak apa-apa kalau mimpi-mimpi ketemu di sini.
0: Gitu. Iya, iya.
2: Yang penting disebut namanya, nanti insya Allah bisa ketemu.
0: Wah, gitu. Siap.
2: Nah, kalau mimpi nggak nyebut namanya,
0: maka ya, mungkin ketemu ya. Iya. Diaminin. Oh, diangan-angan katanya Mbak Ani.
2: Oh, jangan diangan-angan aja. Oh. Benerin, gitu.
0: Iya, iya.
2: Siapa Mbak Ani-nya?
0: Apa?
2: Berapa orang?
0: Mbak Ani cuma satu di sini. Yang dua di rumah.
2: Enggak tiga, tiga. Oh,
0: enggak tiga. Enggak, cukup satu yang cantik gemoy.
2: Oh, yang cantik itu yang pakai jilbab, mukanya putih gitu.
0: Oh, yang mukanya putih, cantik.
2: Putih. Oh, gitu. Kasih sedikit dong. Yang jilbab ini hitam. Yang gitu putih.
0: Iya. Pokoknya kalau lihat Mbak Ani tuh pasti jadi seneng, jadi awet muda, jadi ceria gitu. Kalau deket Mbak Ani nggak pernah yang dulunya apa ya, lagi sedih itu sedihnya langsung hilang deh.
2: Oh, gitu ya.
0: Oh, pokoknya asik orangnya. Orangnya asik.
2: Salam
0: kenal. Oke, salam kenal balik.
2: Iya, biar saya juga awet muda. Biar saya awet muda.
0: Ya, awet muda pokoknya kita Mbak ya. Awet muda dan juga kalau sehat. Harus.
2: Ya, kalau saya kan udah tua, nanti dekat sama Mbak Ani awet muda.
0: Yang penting tuh sehat dah, itu aja ya.
2: Iya, iya.
0: Awet muda bonus.
2: Makan yang seger.
0: Nah. Gitu.
2: Apa ya Mbak seger?
0: Kenapa? Buah seger. Sayuran yang masih seger-seger ya jadi seger. Iya.
2: Tapi kalau saya keluarnya cuma satu kali ya Mbak.
0: Nah, iya.
2: Itu kalau libur, kalau nggak libur ya sampai dua minggu.
0: Ya enggak apa-apa Mbak. Dinikmatin aja di sana pokoknya.
2: Iya. Kalau makan sudah sambal, sama sambal itu sudah enaknya Mbak.
0: Nah, enggak terasa. Ini ada sambal pete Mbak. Mau enggak Mbak? Diolah-olah sambal pete sama Mbak Ani ini.
2: Oh, dikirim ke Hong Kong Mbak.
0: Ya, dikirim ke Hong Kong Mbak.
1: Ini aja Mbak, cepet Mbak, masih banyak nih.
0: Ini katanya kan tautnya kalau Indah suka sambal pete dikasih sambal pete nih.
2: Oh, gitu ya. Kalau saya suka Aceh itu sambal apa namanya Mbak?
0: Apa?
2: Sambal pete, sambal Aceh itu apa namanya?
0: Sambal apa? Sambal terasi.
2: Enggak tahu ya, itu juga satu botol itu hari Minggu dikasih itu.
0: Oh,
2: sama
0: iya.
2: Temen
0: gitu.
2: Sama temen, enggak tahu dikasih, alhamdulillah
0: dapat ya. Rezeki enggak boleh ditolak.
2: Iya, enggak boleh.
0: Enggak boleh. Rezeki enggak boleh ditolak. Gak harus boleh disyukuri. Itu berkat yang luar biasa.
2: Iya, itu alhamdulillah.
0: Iya.
2: Jadi
0: betul.
2: Alhamdulillah ada yang menyayangi.
0: Iya, gitu. Betul.
2: Tapi perempuan loh ya.
0: Iya.
2: Aku tuh nanti no.
0: Iya, siap deh.
2: Tapi kalau Mbak Indah tahu kan sifat saya.
0: Tahu Mbak, udah ketemu berapa kali ayo.
2: Jangan bilang kalau rumah aku jelek loh ya.
0: Enggak.
2: Bilang aja rumahnya Mbak Wery itu jelek gitu.
0: Enggak, kita sama-sama sudah punya gubuk itu udah bersyukur. Nggak perlu bilang gitu.
2: Tadi yang nggak apa-apa lah. Oh, namanya rumah itu kan nomor berapa ya?
0: Nah, yang penting bisa buat teduh.
2: Nomor satu.
0: Iya.
2: Karena nggak kehujanan.
0: Ya, betul sekali.
2: Indeks nikmatin aja ya. Insyaallah nah. Kita bahagia selalu.
0: Amin, amin. Betul. Iya.
2: Ya. Salam sama Mbak. Siapa tuh?
0: Ayo, siapa?
2: Mbak Ani. Nah. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Nanti petenya dikirim ke Hong Kong. Saya tunggu di Hong Kong.
0: Iya, nanti lewat WA okay. Dikirim ya. Sudah kirim.
2: Iya, sama kira asin atau bandeng, Mbak.
0: Oh. Kira asin sama bandeng. Man malah request ini.
1: Aku goreng bandeng juga loh.
0: Loh. Malah request minta komplitane.
1: Oh, sama
0: juga enak. Nah, sa paket pokoknya.
2: Mau enggak aku dikirimin juga mau nanti nah. Saya ambil.
1: Iya, nanti tak kirimin.
2: Nanti itu asli gitu loh.
0: Iya, boleh, boleh.
2: Dapat foto gitu.
0: Oh, oh. Nanti biar dikirim.
1: Sak segone pura.
2: Saya makan bersama. Gimana?
0: Sak nasi enggak sekalian gitu loh.
2: Kalau nasi saya bisa masak. Oh. Kalau bandengnya itu enggak ada.
1: Bandengnya sama sayur
0: lodeh. Lah, stop. Nanti tak kirim, wis. Tak kirimi, kirimi gambar e maksudnya.
2: Wis. Tapi nanti saya mentelnya juga.
0: Bisa dibayangin, wah, enak gitu.
2: Saya enggak dikasih selain bantu enggak apa-apa, yang penting bantunya itu aja.
0: Oh gitulah ya, sana enggak ada ya Mbak ya.
2: Enggak ada Mbak, waktu itu beli mahal-mahal itu rusak.
0: Nah iya.
2: Mahal banget loh Mbak.
0: Lah iya.
2: Itu loh, tempat gue itu 40 loh.
0: Walah mahal juga ya.
2: Sampai rumah, iya sampai rumah rusak.
0: Oh alah. Sama aja sama berarti.
2: Iya kelamaan. Sayang banget. Salamnya buat semuanya aja karena ini sudah tadi lama sampai berapa menit nanti.
0: Tak itu 10 menit loh. 10 menit.
2: Belum aja. Enggak apa-apa. Kalau yang satu ini saya berani enggak lama, tapi yang lainnya saya takut.
0: Iya deh, nanti gantian yang lainnya ya, nanti kita bisa gabung lagi iya. Gitu kan maksudnya.
2: Iya
0: Mbak.
2: Kasihan yang belakang, apalagi nanti lagunya gak
0: kebun. Nah, karena Kuspas tuh pendek-pendek lagunya.
2: Iya, betul. Iya. Ya pokoknya buat Mbak berdua, selamat apa ya? Selamat malam, tetap semangat di situ.
0: Nah,
2: nanti
0: terima
2: kalau
0: kasih.
2: Yang satunya pulang hati-hati Mbak Ani.
0: Iya.
2: Pulangnya hati-hati di jalan.
0: Siap.
2: Saya lihat di fotonya cantik banget ya.
0: Cantik, ya bener. Pokoknya cantik.
2: Iya cantik Mbak. Mbak itu di posting itu cantik.
0: Betul.
2: Ya, salam Mbak Ani. Tiga-tiganya salam kenal.
0: Iya boleh.
2: Iya Mbak Indah, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Jaga kesehatan.
0: Iya.
2: Semoga lancar semuanya.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih ya Mbak.
0: Sama-sama.
2: Kata-kata saya tadi enggak berkenan.
0: Berkenan sekali. Iya.
2: Tapi kan yang lainnya enggak berkenan, mohon dimaafkan ya.
0: Iya.
2: Maklum, ini ada Mbak Indah. Ininya janda gitu.
0: Ya oke, Mbak, siap.
2: Satu bulan sekali.
0: Iya, satu bulan sekali nanti bisa kamar Indahnya ya, agak lama.
2: Iya,
0: oke, okay. Sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk gereng. Terima kasih buat Mbak WR nih. Nggak lama ya. Nggak tiap hari lama. Kok baru ini yang agak lama. Terima kasih. Dan tadi buat Bu Sugi Humaria untuk lagunya Ojo Gelo, tolong diputerin ya Mbak ya. Ini requestnya tak dengerin lagunya pokoknya ya. Terima kasih buat Bu Sugi yang ada di sini Sragen yang sudah bergabung. Penelpon berikutnya, halo selamat malam LPPL Buana Asri.
3: Malam Mbak Indah.
0: Malam juga. Ini yang di Teguhan ini. Mbak Kaya Putri.
3: Gimana kabarnya Mbak?
0: Puji Tuhan, kabar Indah baik, sehat Mbak Putri. Semoga Mbak Putri juga sehat ya.
3: Amin, terima kasih.
0: Iya.
3: Aku lagunya langsung aja Mbak, Cinta Mulia ya Mbak.
0: Cinta Mulia boleh, salamnya untuk siapa ini?
3: Salamnya buat semuanya aja. Mas Mbak WR, selamat malam Mbak WR.
0: Oke.
3: Baik-baik ya di sana ya.
0: Iya. Amin.
3: ada buat Mbak WR aja kesalahannya.
0: Oke, okay. Siap deh.
3: Mbak Ida, gitu sih.
0: Terima kasih.
3: Semangat, selalu sehat.
0: Amin.
3: Dan bahagia selama bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
3: Satu lagi ya Mbak ya.
0: Boleh.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama, yuk gereng. Terima kasih kembali nih buat Mbak Putri yang ada di Teguhan. Sehat juga ya buat Mbak Putri. Salam buat keluarga besarnya. Nah, terima kasih untuk kebersamaannya pada malam hari ini. Senyumanmu dulu nih buat Mbak Ani cantik gemoy yang tadi request senyumanmu. Nah, senyuman manisnya monggo langsung saja kita hadirkan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Seragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Seragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Seragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Seragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Baik, Mitra Buana kembali lagi masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Dan kali ini tadi buat Bu Sugi, nanti habis ini lagunya diputerin ya. Juga ada Mbak El Gani ya, Mbak El Gani. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Indah Anjani. Ini dari Mbak El Gani dari Boyolali. Izin minta lagu kembali buat penyiar dan semua pendengar. Terima kasih, kembali kasih. Juga selamat malam buat Mbak Pertiwi, lagunya Nasib terkirim untuk semua monitor dimanapun saja berada. Semoga terhibur, terima kasih, kembali kasih. Juga ada Mas Andri yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Nah, di sini apa nih? Kok tadi ngumpet gitu ya? Kok hilang? Wah, tadi emang agak ada perbaikan di siang tadi gitu. Dan untuk lagunya Pak Tani, salamnya buat Mas ada Mbak Ros ya. Ada Mbak Ros, Mbak Larasati, Mbak Nana, Mbak Putri, Di Adelia, Bunda Suradi, juga semuanya aja A sampai Z, juga buat Kak Indah yang cantik. Terima kasih. Semoga semakin sama berlimpah rezeki kebahagiaan buat Kak Indah, kembali kasih ya pokoknya. Dan ini Mbak Indah ditemenin Mbak Ani ya. Bener. Ngobrolnya sangat asik sekali. Makasih ya buat Mas Andri Setiawan yang sudah bergabung ya. Dan kali ini untuk Mitra Buana dan pendengar, untuk di Bayfon kita akan terima satu penelpon dulu. Selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam juga.
1: Siapa, Men?
0: Iya, cantik.
1: Gimana punya kabar?
0: Puji Tuhan, kabar Indah baik, sehat. Bunda masih juga sehat ya?
1: Ya, puji Tuhan.
0: Ya, amin.
1: Masih kayak yang dulu apa?
0: Masih berbeda? Seperti yang dulu. Masih sama, Bunda.
1: Masih semok.
0: Tambah ini, tambah gemoy ini. Sama kayak sebelahku ini yang gemoy.
1: Tadi Mbak Putri tadi kok enggak nyenggol Bunda tuh.
0: Oh iya, yang disenggol Mbak WR aja ya.
1: Engko nek ketemu ora tak jewer
0: tenan. Iya, jewer kupinge.
1: Iya, karo bundane ora kelingan kok.
0: Lah iya toh. Kesusu Bunda tadi.
1: Kesusu Nexi.
0: Mau masak mie katanya.
1: Oh, iya.
0: Mau masak mie ke dapur, nek enggak goreng telur belum diwale dadi ke susu.
1: Sama nek gosong.
0: Nah.
1: Bunda suwe banget gak ketemu ya.
0: Ya oh, lama Bunda. Langgir ke sini ndak pas keluar kok. Pas jemput.
1: Kan, hampir 2 bulan ndak ke situ.
0: Iya Bunda. Bunda juga lagi sibuk ngomong kok ya anak.
1: Ini di rumah kok.
0: Oh, di rumah sini.
1: Ya.
0: Waduh, jadi malah enggak pernah keluar dong.
1: Yang kemarin kan si kecilnya jadi ke sini.
0: Ini masih di sini.
1: Enggak, cuman 2 hari.
0: Oh, cuma 2 hari ini udah balik sana lagi.
1: Papanya kan cuti gitu.
0: Gitu. Iya, udah.
1: Kabarnya siapa? Si anak-anak juga sehat.
0: Amin atas doanya Bunda. Sehat semua Bunda.
1: Hari ini kok ceria banget toh.
0: Iya Ibu. Ya setiap hari seperti ini Bunda. Apalagi ada yang nemenin Bun. Gak sendirian gitu loh.
1: Ya kalau Bunda jam segini gak keluar lah. Gak keluar malam.
0: Iya Bunda.
1: Nah itu kalau keluar tuh jam 5 harus sudah di rumah.
0: Jauh juga Bunda.
1: Ya, walaupun dekat kan nggak boleh belanja gitu loh, di beli bensin di pom bensin itu aja nggak boleh.
0: Nah iya, nggak apa-apa Bunda, nanti lain kesempatan aja.
1: Aku lagunya request tadi belum request
0: belum
1: lagunya jambu apa jeruk.
0: Jambu apa jeruk, melu apa ento.
1: Entuk pora ya.
0: Lah iya, oleh oka.
1: Lah padahal okay. Kita ngemas jambu karo jeruk enak kabeh.
0: Lah iya, komplit ya Bun ya.
1: Jambu, jeruk, plengkeng.
0: Nah iya, waduh.
1: Apa itu? Manggane baru mulai
0: berbuah kecil-kecil itu. Iya.
1: Iya, terus nongkone baru itu mulai babal pentil itu juga.
0: Nanti pas berbuah bareng itu nanti.
1: Lengkengnya ini ya ada juga. Nah, iya. Ini enggak mau ke sini kok.
0: Waduh, jauh ya, Bun.
1: Ya jauh. Jane nek kepodo karo ngetan ning Bantar ya podo karo ning
0: Alor. Iya. Bunda.
1: Ini jeruk nipis juga banyak.
0: Nah, iya,
1: jeruk
0: komplit.
1: Jambu biji.
0: Nah, iya ta.
1: Terus bimbingnya itu kecil tuh tadi tak siram kok udah mulai ada buahnya.
0: Nah, iya, berbuah semua berarti.
1: Iya, kalau yang mau kesini pasti
0: nah,
1: itu
0: iya.
1: Cepet.
0: Bunda.
1: Enggak kesini pun kalau Bunda enggak repot itu ke situ yuk. Nyampe.
0: Iya. Dekat lakinya juga.
1: Itu,
0: boleh.
1: Nanti di play.
0: Iya.
1: Bunda lagi seneng yang seger-seger.
0: Lah iya. Enggak apa-apa. Seger-seger saya juga suka seger-seger Bunda.
1: Iya.
0: Bunda.
1: Biar fresh
0: gitu ya. Iya, betul.
1: Sarannya buat semuanya aja.
0: Iya.
1: Yang sing teguan yo genten rata jelang.
0: Ya yo gentian ya. Iya, iya.
1: Ayo mau mbok yo rati aduh. Ora dijelang kok.
0: Nah, oke Bunda.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke. Amin amin. Terima kasih.
1: Iya. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke.
1: Karena keluarga menunggu di rumah.
0: Iya, siap Bunda.
1: Lalu diberkati Tuhan dalam segala hal.
0: Amin, amin, terima kasih.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Oke.
1: Akhirnya tak tunggu ya.
0: Boleh Bun. Iya, greng. Terima kasih buat Bunda Natali yang sudah bergabung.

0: kok arenelan jagungnya Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Sudah ada cinta mulia buat Mbak Putri, terima kasih untuk kebersamaannya ya, untuk Mitra Buana dan pendengar. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang Adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Dan juga Indah Adzan ini pamit undur dari Kalakus Plus ya. Dan mohon maaf sekali karena waktu tidak mencukupi kita untuk berlanjut lagi. Dan untuk lagu yang belum bisa kita hadirkan, mohon maaf nanti di lain kesempatan akan kita hadirkan kembali untuk Anda ya. Jadi Indah pamit, selamat malam. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang Adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Menyampaikan permohonan maaf.
3: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
4: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
5: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
4: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judicial review pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
5: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
6: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan

0: Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
3: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari KSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
3: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
4: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita, semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
3: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
5: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
6: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini, sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
5: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
6: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.

0: cuaca.
1: Kalau modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
0: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
3: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan, kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
4: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
3: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
5: Sementara dihentikan ya, karena memang ONC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara ONC kita hentikan.
3: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
6: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
8: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
7: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
1: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah, menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
7: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
10: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
9: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76%, emas perhiasan 0,51%, bensin 0,33%, ikan nila 0,24%, minyak goreng 0,20%.
10: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan Nomandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
11: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan gak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
10: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
12: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shanfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
13: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
12: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
15: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
16: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November, dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi setujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
15: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
17: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya itu selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
15: Semula jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Baik Mitra Buana, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama Warta Berita Malam yang kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan kita akan kembali ke acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Manor.

Halo, selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi kali ini bersama dengan Indah Anjeri di Info Malam, masih di edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar dengan berbagi satu informasi untuk Anda atau satu info untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Baik, kali ini di Info Malam kita akan berbagi satu informasi untuk Anda mengenai tidur dengan rambut basah bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi jamur. Mitra Buana, tidur dengan rambut basah dapat menyebabkan alas tidur juga menjadi basah dan lembab sehingga memungkinkan jamur untuk berkembang biak pada alas tidur. Hal tersebut kemudian dapat meningkatkan resiko mengalami berbagai penyakit akibat infeksi jamur seperti aspergillosis, folikulitis, malassezia yang bisa memicu ketombe dan rasa gatal pada kulit kepala. Dan tinea capitis yaitu infeksi jamur pada kulit kepala dengan gejala berupa ruam merah, gatal, bahkan kebotakan. Nah, jadi diusahakan Mitra Buana, kalau tidur malam itu diusahakan kalau memang harus keramas ya dikeringkan terlebih dahulu. Jangan sampai tidur dengan rambut basah karena bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi jamur. Ya, sebaiknya kita keringkan dulu dengan hair dryer ya. Setelah kering baru deh kita bisa beristirahat agar tidak bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi jamur baik di alas tidur maupun juga infeksi jamur di atau gatal-gatal di kulit kepala. Itulah sedikit informasi yang kami hadirkan Anda ya. Semoga bisa bermanfaat. Sumber informasi dari www.alodokter.com. Masih ada informasi lagi yang nantinya akan kita hadirkan kembali untuk Anda masih di Info Malam.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya Motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Armada Asal Kau Bahagia. Ya, sudah menemani Indra Dengar Anda. Masih di gelaran Info Malam bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana sampai pukul 8 malam. Baik, tadi setelah kita informasikan untuk Anda mengenai tidur dengan rambut basah yang bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi jamur. Jadi diusahakan Mitra Buana, kalaupun malam ini Mitra Buana gerah, ingin keramas ya, sebelum tidur diusahakan biar rambutnya kering dulu ya. Kering dulu di hair dryer seperti itu, baru deh kita istirahat. Tapi kalau kita dalam kondisi basah rambutnya, itu nanti bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi jamur ya. Baik itu pada alas tidur maupun juga rasa gatal pada kulit kepala Anda. Nah, untuk selanjutnya tips yang akan kita bagi untuk Anda mengenai posisi tidur yang baik untuk kesehatan. Baik Mitra Buana, setiap orang biasanya mempunyai posisi tidur favorit, seperti tidur menyamping ke sisi kanan atau ke kiri. Akan tetapi, posisi tidur tersebut mungkin saja tidak cocok atau kurang tepat untuk semua orang. Dan ini justru dapat menyebabkan tubuh menjadi tidak bugar saat bangun di pagi hari. Bahkan beberapa masalah kesehatan bisa muncul akibat tidak menerapkan posisi tidur yang baik, seperti menghambat saluran pernafasan dalam mengalirkan udara ke paru-paru sehingga menghambat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa posisi tidur yang baik itu dapat berbeda-beda pada setiap orang, terutama jika memiliki kondisi medis tertentu seperti mengalami masalah tulang belakang, asam lambung, alergi, atau sedang hamil. Nah, inilah untuk informasi yang kami bagi untuk Anda mengenai posisi tidur yang baik untuk kesehatan. Untuk sumber informasi dari www.siluamhospital.com. Baik Mitra Buana, sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Anda di Info Malam. Dan nanti pukul 8 malam Anda dapat mendengarkan Jateng Dalam Berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi sampai di sini dulu saya menemani Mitra Buana. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Nanti selepas Indah. Mitra Buana bisa bertemu dengan rekan Indah, ada Mas Ari yang akan menemani di program selanjutnya. Indah pamit, selamat malam dan salam yuk greng.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rejeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak D, Pak Lek, Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, BPBD Batang gandeng Rapi edukasi perangkat desa optimalkan pemanfaatan HT. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan temukan sampah rumah tangga sumbat irigasi Bendung Selinga. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batang menggandeng Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI menggelar pelatihan pemanfaatan radio komunikasi atau handy talkie atau HT bagi unsur perangkat desa. Pelatihan tersebut sebagai optimalisasi pemanfaatan perangkat komunikasi untuk menunjang kemudahan akses informasi, terutama di wilayah yang tak tersentuh sinyal atau jaringan. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batang menggandeng Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI menggelar pelatihan pemanfaatan radio komunikasi atau handy talkie HT bagi unsur perangkat desa. Pelatihan tersebut sebagai optimalisasi pemanfaatan perangkat komunikasi untuk menunjang kemudahan akses informasi terutama di wilayah yang tak tersentuh sinyal atau jaringan. Kepala Pelaksana BPBD Batang, Wawan Nurdiansyah, memandang penting pelatihan tersebut terutama saat terjadi peristiwa kebencanaan di wilayah rawan yang seringkali sulit dijangkau sinyal jaringan telekomunikasi.
2: Kita lihat perkembangannya bahwa setelah mereka punya HT ini ada mungkin kelemahan bahwa bagaimana mengoperasikannya di frekuensi berapa, sehingga hari ini kita juga datangkan dari RAPI supaya nanti teman-teman ini disettingkan semua, kita latihan praktek, harapannya nanti HT ini bisa berfungsi dengan sesuai. Ya minimal untuk kita tadi selalu menginformasikan situasi wilayah, terutama kalau keringan ini kan berarti apakah ada wilayah-wilayah di desa ini yang sudah mulai terkena dampak dari kemarau.
1: Pengurus RAPI Batang Pandu Wicaksono menerangkan beberapa langkah pemanfaatan radio komunikasi atau lebih dikenal dengan nama handy talkie untuk memudahkan perangkat desa menginformasikan kondisi terkini apabila di wilayahnya terdampak suatu bencana.
3: Apabila dalam kebencanaan, biasanya itu dalam suasana bencana itu sinyal juga biasanya ada masalah. Artinya suasana ekstraordinari, perangkat radio inilah yang bisa merupakan salah satu solusi. Daerah-daerah yang belum tertutup secara rapat, misalnya di daerah yang pegunungan, khususnya di daerah selatan, itu memang di sana sinyalnya tidak merata. Jadi yang paling banyak seperti hanya orang hilang. Itu biasanya komunikasi modern Jabar ini nggak bisa apa-apa di lokasi hilangnya. Radio merupakan salah satu solusinya.
1: Pelatihan ini mengedepankan praktik langsung agar perangkat desa memahami penggunaan handy talkie, agar ke depan seluruh perangkat desa mampu mengoptimalkan perangkat telekomunikasi tersebut untuk kebencanaan.
0: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinpertan Kabupaten Purbalingga mengimbau masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke saluran irigasi pertanian dan sungai. Sebab penumpukan sampah, terutama sampah rumah tangga, dinilai semakin memprihatinkan dan mulai mengganggu pasokan air bagi

0: Meskipun debit air yang dibuka dari Bendung Selinga mencapai 10 meter kubik per menit, aliran air yang sampai ke lahan pertanian berkurang hingga 5% akibat tersumbat sampah. Padahal keberadaan Bendung Selinga memegang peranan penting bagi sektor pertanian di beberapa kecamatan di Purbalingga, yakni irigasi Selinga Timur mengairi lahan sawah di wilayah kecamatan Kaligondang, sebagian Kecobong, Bukateja hingga Kemangkon. Kemudian irigasi Selinga Barat mengaliri wilayah kecamatan Purbalingga, Kalimana hingga memberi suplai air ke Kecamatan Kemangkon. Dijelaskan Budi, untuk menjaga kelancaran arus air, Dinas Pertanian Pangan Perikanan bersama masyarakat dan kelompok tani rutin melakukan pembersihan. Selain itu, 10 petugas operasional di Bendung Selinga setiap hari kerja membersihkan saluran yang tersumbat sampah.
1: Setelah kita monitor selama dari bulan April sampai dengan hari ini, sampah yang ada di saluran irigasi maupun di sungai yang akhirnya juga masuk ke irigasi itu sudah sangat memprihatinkan kondisinya, terutama dari sampah rumah tangga.
2: Air lagi kurang, sudah ada saluran irigasi, tapi kan akhirnya debitnya yang kurang maksimal gitu. Sangat disayangkan sekali lah untuk kondisi sampah yang masuk ke saluran irigasi. Kami mengimbau pada seluruh warga masyarakat Kabupaten Purbalingga gitu, karena ini sampah tidak hanya masuk ke Selinga, tapi ke seluruh saluran irigasi yang ada di Kabupaten Purbalingga.
0: Budi menambahkan, menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga meminta kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga agar tidak lagi menjadikan sungai dan saluran irigasi sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Budi berharap desa-desa dapat mengoptimalkan pengelolaan sampah agar timbunan sampah tidak merugikan suplai air ke lahan sawah para petani. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan fasilitas umum di 5 kawasan perumahan telah memenuhi standar kelayakan. Indah Anjani melaporkan untuk Anda.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan fasilitas umum di 5 kawasan perumahan telah memenuhi standar kelayakan. Hal itu diketahui setelah dilakukan pemeriksaan prasarana, sarana, dan utilitas umum PSU pada Selasa 21 Juli 2026. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari proses sebelum PSU diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah Kabupaten Sragen. Fasilitas yang diperiksa meliputi jalan lingkungan, saluran drainase, taman, area bermain anak, sarana olahraga, hingga sempadan. 5 perumahan yang menjadi objek pemeriksaan, yakni Abi Tanjung Residence di Kelurahan Ngloro Kecamatan Sragen, Grand Sarina Kroyo, dan Casa Primera Kroyo di Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang, serta Rimbun Sejahtera dan Teduh Pesona di Desa Puro Kecamatan Karangmalang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap kawasan perumahan telah menyediakan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan fasilitas publik menjadi unsur penting dalam mewujudkan lingkungan hunian yang aman, nyaman, dan berkualitas. Bupati menyampaikan bahwa secara umum fasilitas publik di 5 perumahan tersebut telah tersedia dengan baik. Pihaknya juga mengapresiasi para pengembang yang telah memenuhi kewajiban menyediakan fasilitas umum sesuai ketentuan. Selain itu, masyarakat yang berencana membeli rumah dihimbau untuk memperhatikan kelengkapan fasilitas umum sebagai salah satu pertimbangan sebelum memilih hunian.
5: Hari ini kami melakukan pengecekan atas pembangunan perumahan di Kabupaten Sragen. Ada 5 perumahan yang kita cek untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar pengaturan terkait dengan pembangunan perumahan. Kita cek fasilitas-fasilitas publiknya, mulai dari taman, jalan, sampai dengan sanitasinya. Nah, alhamdulillah secara umum fasilitas-fasilitas itu tersedia dengan baik, dan kita juga tanyakan langsung pada penghuni dari perumahan-perumahan itu bahwa pengembang sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh pengembang yang telah menunaikan kewajiban pemenuhan fasilitas-fasilitas publik. Nah, bagi warga Sragen yang ingin membeli rumah di perumahan, untuk memastikan dicek fasilitas-fasilitas publik dari pengembang itu, mulai dari jalan, taman, dan drainase, sehingga merasa merasa nyaman tinggal di perumahan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang Disperkimtaru Kabupaten Sragen, Aris Wahyudi STMSI menyatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh PSU di 5 perumahan tersebut secara umum telah memenuhi standar kelayakan dan kemanfaatan. Meski demikian, para pengembang diharapkan terus meningkatkan kualitas fasilitas umum agar pada saat proses serah terima

0: Ma kepada pemerintah daerah, seluruh persyaratan dapat dipenuhi secara optimal. Pihaknya menambahkan, fasilitas yang ada pada dasarnya sudah dapat diterima dan diharapkan kualitasnya terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
1: Hari ini kami sudah menyelesaikan pemeriksaan penyesuaian PSU di Kabupaten Sragen. Dari hasil tersebut, secara umum bahwa PSU di perumahan-perumahan tersebut sudah sesuai dengan standar. Artinya dari sisi setan sudah sesuai dengan setan yang awal, sisi kelayakan juga sudah sesuai, terus kemanfaatan insya Allah bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat. Terus dari perumahan-perumahan itu sebagai catatan untuk kedepannya, kami harapkan untuk lebih meningkatkan PSU-nya. Maksud kami pada saat kami menerima pemeriksaan untuk penyerahan PSU-nya sudah siap 100%. Kelima perumahan yang kita lihat tadi semuanya sudah bisa kita terima dan mudah-mudahan itu bisa dipertahankan, syukur-syukur untuk ditingkatkan.
0: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: datang dalam berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemerintah Kabupaten Sragen terus mengantisipasi potensi kekeringan yang kembali terjadi pada musim kemarau tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Indah Anjani.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen terus mengantisipasi potensi kekeringan yang kembali terjadi pada musim kemarau tahun 2026. Meski demikian, hingga saat ini penanganan krisis air bersih masih mengandalkan distribusi atau dropping air kepada warga di wilayah terdampak. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, pemerintah daerah telah menetapkan dan memetakan kawasan rawan kekeringan sebagai langkah kesiapsiagaan. Menurutnya, kekeringan merupakan bencana yang dapat diprediksi, sehingga upaya antisipasi dapat dilakukan lebih awal. Data rinci mengenai wilayah rawan kekeringan telah disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Untuk mendukung penanganan bencana, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan dana tidak terduga sekitar 10 miliar rupiah pada tahun 2026. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Bupati menjelaskan, laporan kekeringan dari sejumlah desa sudah mulai diterima dan langsung ditindaklanjuti oleh BPBD melalui distribusi air bersih. Menurutnya, hingga saat ini, kebutuhan air masyarakat masih dapat dipenuhi melalui mekanisme tersebut. Meski kondisi masih terkendali, Bupati Sragen mengakui pemerintah daerah belum memiliki solusi permanen untuk mengatasi persoalan kekeringan yang terus berulang setiap musim kemarau. Karena itu, Pemkab Sragen juga membuka kesempatan bagi masyarakat, dunia usaha, maupun berbagai pihak lainnya untuk turut berpartisipasi dalam membantu penyaluran air bersih kepada warga yang membutuhkan.
3: Kabupaten Sragen sudah menetapkan daerah-daerah rawan kebencanaan. Salah satunya adalah kebencanaan terkait dengan kekeringan. Nah, nanti detail datanya bisa ditanya ke BPBD itu. Itu sebagai wujud kesiapsiagaan kita yang sifatnya prediktif bahwa kekeringan itu adalah sesuatu yang kemungkinan besar terjadi sehingga kita akan mengantisipasi. Nanti kita harus kita pikirkan karena itu kan persoalan yang real, artinya bisa terprediksi sehingga rencananya bisa dibuat lebih matang untuk memastikan tidak terjadi kekeringan. Lalu yang kedua, kita ada dana cadangan untuk pengentasan kebencanaan itu sekitar 10 miliar itu untuk keseluruhan. Jadi uang inilah yang akan didayagunakan untuk mengatasi kebencanaan, termasuk salah satunya adalah kekeringan dengan melalui suplai seluruhan air bersih. Yang ketiga, sejauh ini dari laporan kekeringan di beberapa desa yang sudah ada itu sudah langsung bisa ditangani oleh BPBD. Jadi pemerintah masih mampu untuk mengelolanya, menghandlenya, tapi bukan berarti kita menutup partisipasi masyarakat. Kalau ada masyarakat ingin partisipasi tentu dipersilahkan. Tapi sejauh ini pemerintah Kabupaten Sragen masih mampu untuk menghandle problem kekeringan di Kabupaten Sragen.
2: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan SD Negeri Tanggirejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan yang mengalami kerusakan bangunan akan memperoleh bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sadimin mengatakan kepastian tersebut diperoleh setelah Pemprov Jateng berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP Provinsi Jawa Tengah. Dia menjelaskan peninjauan dilakukan atas arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk memastikan kondisi sekolah yang mengalami kerusakan akibat faktor usia bangunan dan serangan rayap. Menurut Sadimin, setelah perjanjian kerjasama ditandatangani, dana bantuan ditargetkan cair pada Agustus 2026, sehingga perbaikan 5 ruang kelas yang rusak dapat segera dilaksanakan. Selama proses perbaikan berlangsung, kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang kelas yang masih dinilai aman. Selain memastikan percepatan revitalisasi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan sebesar 50 juta rupiah kepada SD Negeri Tanggirejo sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan sementara di sekolah tersebut. buah asli dan menjadi ciri khas Kabupaten Wonosobo, karika kembali mengukir prestasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Seperti apa informasi lengkapnya berikut bersama Pelangi Karisma Kristi.
0: Produk olahan karika yang selama puluhan tahun telah menjadi identitas kuliner sekaligus buah tangan khas Wonosobo kembali mengukir prestasi di Provinsi Jawa Tengah. Melalui CV Gemilang Kencana dengan produk unggulannya Karika Gemilang, Kabupaten Wonosobo berhasil meraih juara 2 penghargaan industri hijau Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 kategori industri kecil dengan transformasi industri hijau terbaik. Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Jawa Tengah bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, serta CEO Institute of Essential Services Reform atau IESR dalam ajang Jateng Green Industrial Summit 2026 yang digelar di Grand Candi Hotel Semarang pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian Nurianto menyampaikan prestasi CV Gemilang Kencana sebagai Wakil Kabupaten Wonosobo merupakan pengakuan bahwa industri kecil daerah mampu bertransformasi menuju industri yang lebih efisien, inovatif, dan ramah lingkungan. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pelaku usaha lokal mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan yang kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, keberhasilan tersebut dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan Wonosobo sebagai pusat agrobisnis dan pariwisata terkemuka di Jawa Tengah. Dalam visi itu, penguatan industri pengolahan berbasis komoditas lokal menjadi salah satu pilar penting untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Direktur CV Gemilang Kencana Alfa Gemilang mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari perjalanan panjang perusahaan dalam membangun industri karika yang tidak hanya berorientasi pada kualitas produk, tetapi juga berkelanjutan lingkungan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, karika bukan sekedar produk olahan, tetapi juga identitas Kabupaten Wonosobo. Maka dari itu, pihaknya berkomitmen membangun ekosistem dari hulu hingga hilir. Satu langkah nyata menurutnya akan dilakukan, yakni mengembangkan kebun belajar karika secara mandiri di lahan sekitar 3.000 meter persegi di Kalilembu, Kecamatan Kejajar. Kebun ini menjadi ruang edukasi, konservasi sekaligus pembangunan budidaya karika agar tanaman khas Wonosobo ini tetap lestari dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
1: Tiga calon lokasi pembangunan sekolah rakyat yakni di Kelurahan Bojong, Mewek, dan Karangjengkol mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial atau Kemensos. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
4: Tiga calon lokasi pembangunan sekolah rakyat yakni di Kelurahan Bojong, Mewek, dan Karangjengkol mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial Kemensos. Verifikasi dilakukan terhadap lahan seluas sekitar 7 hektar yang disiapkan untuk mendukung pembangunan program sekolah rakyat. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Muhammad Faturrahman mengatakan Bupati Purbalingga telah menyetujui penyediaan lahan untuk program tersebut dengan luasan lahan yang disiapkan melebihi kebutuhan minimal sekitar 5 hektar. Faturrahman menjelaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR untuk memastikan status lahan di ketiga lokasi benar-benar clear and clean sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa saat proses pembangunan berlangsung. Menurutnya, tahapan verifikasi menjadi syarat penting sebelum usulan lokasi dikirim ke Kemensos.
5: Mas Bupati sudah memberikan lampu hijau terkait dengan lahannya akan digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat. Dan hari-hari ini kita sedang melakukan verifikasi ulang terkait dengan calon lokasi tanahnya. Jadi kita masih koordinasi dengan DPUPR untuk memastikan bahwa tanah ini clear dan clean. Sehingga nanti ketika kami kemudian ajukan ke Kementerian Sosial untuk pembangunan SR, ini sudah tidak ada persoalan di kemudian hari ini. Kita kemarin kami ajukan ada tiga lokasi yang ada di Bojong, kemudian Mewek, satunya lagi di Karangjengkol. Nah, kelihatannya ini lokasi akan jatuh ke salah satu di antara tiga lokasi ini. Kita sudah cukup dari sisi luasnya itu.
4: Faturrahman berharap salah satu lokasi yang diajukan nantinya mendapat persetujuan pemerintah pusat sehingga pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Purbalingga dapat segera direalisasikan. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
7: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
8: Nelayan of Java Man.
9: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
10: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
11: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
12: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui jalan veteran nomor 21 Sragen ya, dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa ya, tanggal 4 Agustus 2026, berjumpa bersama saya Arini Bisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu nostalgia ya. Dan nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu nostalgia sampai di pukul 22 ya, ataupun di jam 10 malam nanti ya. Dan tadi sebagai pembuka ya, sudah Ari hadirkan dua buah lagu sekaligus ya. Ada Lara Hati dari Kla Project, dilanjut dengan Pelukis Malam dari Nuki, dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Baik Mitra Buana, di sini sudah ada telepon yang masuk, langsung saja Ari buka ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo halo Bandung.
0: Halo halo Bandung, selamat malam Bunda Kini.
1: Selamat malam Mas Ari yang ganteng.
0: Oke, terima kasih Bunda.
1: Mas Ari sama-sama. Pastinya Bunda Kini jalan yang terbaik ya.
0: Ku pilih jalan terbaik. Salamnya buat siapa?
1: Ya, semuanya
0: adalah enggak, kan kemarin udah ada kepean.
1: Belum buat toh.
0: Belum buat. Tadi ku cari jalan terbaik ya Bunda.
1: Iya no.
0: Bunda, mau nanya ini yang dari Pance apa dari Brori, apa Ria Angelina?
1: Dari Brori aja.
0: Dari Brori aja, oke ya. Siap. Juga ya. Oke. Okay. Makanya tadi buat kepean dulu Bunda biar komplit gitu. Lali terus. Iya.
1: Saya tadi lewat depan RPJ.
0: Loh, kok enggak mampir Bunda?
1: Enggak lo, lama sehari aja jadi malam.
0: Tadi siang aku di studio lo tadi siang.
1: Oh iya? Babangnya terbuka semua.
0: Iya.
1: Oh, Mas Arya ada di sana.
0: Ada.
1: Tapi sudah saya jaga dari jalan tadi.
0: Oh gitu, sama siapa ayah tadi Bunda? Siap Bunda. Oke. Terima kasih Bunda. Oke, terima kasih. Oke, siap. Amin.
1: Yuk,
0: Keng. Terima kasih ya buat Bunda Kini. Sehat selalu ya Bunda, selalu bahagia pastinya ya. Tadi habis lewat kok gak jadi mampir, padahal udah lewat loh. Oke, mungkin lain kali ya Bunda ya. Oke, selamat malam juga. Terima kasih sekali lagi buat Bunda Kini untuk kebersamaan kita ya. Nanti ada kupilih jalan terbaik, aku cari jalan terbaik ya dari Bro Rimaran 3. Bisa baik nanti buat Bunda Kini ya, ditunggu lagunya. Kita ke WhatsApp dulu ya. Di sini ada Bunda Gunnya ada di Bonggo. Selamat malam ini buat Bunda Gun. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah beratensi, sudah menemani Ari ya di acara kontak malam pada malam hari ini. Dan tentunya buat Bunda Gun, panjang umur, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Betul, amin. Selamat malam Mas. Malam juga Ibu request lagu ya, Jangan Pernah Kau Berdusta ya, dari John Seren ya. Salamnya buat Andi, oh ya Mas Andi ya. Oh Adi, oke maaf-maaf buat adik Nona Adelia gitu ya. Dan bundanya, Mbak Ros, Mbak Nana, Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Rohman, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, Bunda Kini, Mas Is, Bunda Rahayu, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga nih ini buat Bunda Gun ya, sehat selalu koknya ya. Baik Mitra Buana, langsung saja karena waktunya nanti ya, nanti gak keputer malan ya. Langsung saja nih Ari persiapkan lagu berikutnya ya. Ini nanti ada dua buah lagu sekaligus. Di antaranya ada Jangan Pernah, oh ini ada dulu ya, Jangan Pernah Kau Berdusta ya. Nanti dilanjut ada Ku Cari Jalan Terbaik. Dan kedua lagu ini tadi ya, yang dirugas oleh Bunda Kun yang ada di Bonggo dan juga Bunda Kini yang ada di Mbalu. Baik Mitra Buana, langsung saja, tapi sebelumnya ya ada yang mau lewat, selamat mendengarkan.
2: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
3: Avanza ne sopo sing parkir neng halaman dik?
2: Avanza ku toyu lagi ndungo kiyu, sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
3: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
3: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza mulai ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
3: Lah nek durung entuk
2: yo mulai numpak motor nganggu mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
3: Yo wes ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane dek. Mugo-mugo Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nanti tuwo KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Seragen toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Seragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Seragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Seragen toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Seragen
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Baik, Mitra Buana sudah Ari hadirkan ya. Ada dua balaku sekaligus tadi ya. Jangan pernah kau berdusta ya. Dari John Serana ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kun ya. Ada di Bongko. Dilanjut tadi ada Ku Cari Jalan Terbaik. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini ya. Ada di Balu. Semoga saja masih stay tune ya. Masih bergabung, masih menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Selanjutnya silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun kirim-kirim SMS atau kirim-kirim salam maksud saya ya, bisa langsung aja telepon, SMS juga, WhatsApp masih ada ditunggu ya, karena nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, sambil menunggu ya, di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya. Ada Menikah ya dari Java Jeff, nanti dilanjut dengan Bebas dari Iwaka. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep!
3: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep!
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana, sudah Ari hadirkan ya. Ada menikah ya dari Java Jeff, dilanjut dengan Bebas dari Iwaka. Dan kedua lagu tadi ya, semoga saja bisa menghibur Mitra Buana dimanapun Anda berada dan lagi ngapain aja gitu ya. Baik Mitra Buana, yang lagi apa ya, nongkrong-nongkrong ya, ataupun yang lagi kerja bakti ini ya, lagi ngecat jalan, bikin pembatas jalan, atau kan ini kan mau juga di bulan Agustus ya, biasanya ada kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan di malam hari ya, karena tadi siang banyak yang beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing ya, jadi bisanya di malam hari ya. Jangan khawatir, Ari temenin ya lewat lagu-lagu nostalgia gitu ya. Dan bagi Mitra Buana yang di rumah aja, masih di depan radio ataupun lagi nyantai aja ya di teras ya, sambil mendengarkan lagu-lagu nostalgia, pasti tambah nikmat, tambah asik gitu loh maksud saya ya. Baik Mitra Buana, silakan yang ingin bergabung ya, masih Ari tunggu atensinya di 0271 890799, ataupun melalui SMS juga WhatsApp di 0821 33 950947. Baik Mitra Buana ya, yang tadi siang berkeringat-keringat gitu ya, pasti di kepala itu atau di rambutnya itu agak lepek-lepek gitu ya mungkin ya, karena beraktivitas seharian, nah keringat banyak ya, enaknya tuh keramas ya. Di sini akan Ari bagikan ya, berapa kali seseorang perlu keramas ya. Ini pas sekali ya, sekarang kan lagi panas-panasnya, pasti berkeringat terus gitu ya. Jadi di sini coba Ari buka ya, berapa kali seseorang perlu keramas. Mitra Buana, kebutuhan keramas setiap orang berbeda-beda. Beberapa orang baik-baik saja tidak keramas beberapa hari, tapi tidak sedikit juga yang rambutnya bau ataupun lepek ya saat tidak keramas satu hari mungkin ya. Walaupun demikian, rata-rata orang biasanya keramas setidaknya 2-3 hari sekali ya, atau aturan keramas berapa hari sekali juga biasanya ditentukan oleh beberapa faktor lainnya seperti jenis rambut. Oh iya, jenis rambut juga mempengaruhi ya, tingkat kelepekan rambut juga ya, ataupun kadar minyak di kepala atau ketebalan rambut. Misalnya orang yang memiliki rambut lurus umumnya perlu keramas lebih sering karena jenis rambut ini biasanya rentan lepek dan berminyak. Beberapa orang menyiasati ya permasalahan rambut bau dan lepek dengan menggunakan sampo yang memiliki kandungan parfum mawar dengan formulasi busa lembut. Nah, ya demikian ya, berapa kali sangkir keramas itu tergantung kondisi rambut gitu ya. Jadi tidak semua orang ya keramasnya berbeda-beda gitu ya. Tapi untuk aturan keramas yang umumnya ya sih ya 2-3 hari sekali dan cukup ya. Dan info ini ya berasal dari hellosehat.com. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp. Ini ada Bunda Suradi yang dari GSA. Selamat malam ini buat Bunda Suradi. Terima kasih ya sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Sehat selalu ya buat Bunda Suradi ya. Mat malam Mas Ari, malam juga mat tugas, gimana kabarnya? Sehat selalu. Tolong diputarkan, jangan
Jangan tangan yang bicara. Salamnya buat semuanya. Selamat malam. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Agun ya. Bunda Suradi. Nanti bisa ditunggu. Terima kasih sekali lagi ya buat Bunda Suradi. Sehat selalu dan selalu bahagia pastinya. Amin.

0: Baik Mitra Buana, sambil menunggu ya. Di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya ya. Ada Jangan Tangan Yang Bicara dari Rati Berpasi ya, dan lawan tadi yang direkam oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Nanti dilanjut dengan Sheila ya dari Iklim. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan. Oh, tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu. Silahkan lewat dan selamat mendengarkan juga.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Jangan Tangan Yang Bicara ya, dan lagu ini tadi yang dirilis oleh Bunda Suradi yang di GSA, dilanjut dengan Sheila dari Iklim. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali.

Selanjutnya ya, silakan bagi mitra Buana yang ingin bergabung, masih hari tunggu ya, ataupun masih hari tunggu sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dan sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 35, jadi masih 25 menit lagi kebersamaan kita ya. Dan masih ada beberapa lagu lagi yang sudah dipersiapkan untuk menemani mitra Buana semuanya tanpa terkecuali gitu ya.

0: Baik, Mas Rebana. Sambil menunggu atensi ya, kita coba untuk memberikan atau memberitahu bagi Mitra Buana semuanya ya, yang lagi sering ya, yang suka bersih-bersih rumah gitu ya. Kebiasaan ya, kalau lagi longgar gitu pasti ya bersih-bersih rumah ya. Tapi akan Ari beritahu ya, bagian rumah yang sering lupa dibersihkan. Nah, ini pasti kalau bersih-bersih ya paling yang kelihatan-kelihatan aja gitu ya. Tapi ada ya sebagian rumah yang sering lupa dibersihkan. Di antaranya nanti bisa kita simak bersama-sama ya. Mitra Buana, saat membersihkan rumah, kita mungkin akan menyapu atau menyedot debu di sekitaran tempat tidur dan sofa. Namun seringkali ya kita lupa untuk membersihkan bagian bawah perabot tersebut. Di bagian bawah tempat tidur atau sofa sering terdapat debu dan kotoran yang dapat dengan mudah dihilangkan dengan bantuan penyedot debu atau pel. Dan jangan lupa ya, untuk membersihkan tempat-tempat seperti bingkai tempat tidur, kursi dan penyangga meja. Itu ya yang mungkin ya sering kita lupakan tuh, paling ya di bawah-bawah tempat tidur, lemari gitu ya, yang sering terlupakan untuk dibersihkan begitu ya. Padahal di situ kan banyak debu-debu ataupun kotoran-kotoran yang menumpuk. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau bersih-bersih ya, di sekalian aja dibersihin gitu ya, biar bersih semuanya gitu. Dan demikian ya, bagian rumah yang sering kita lupakan pada saat kita membersihkannya ya. Baik, Mitra Buana, langsung saja kita ke lagu lagi ini ya. Ada Terserah Boy ya, dilanjut nanti ada Untuk Apa Lagi dari Dedi Dores. Baik, Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana ya. Tadi sudah dihadirkan ada Terserah Boy dari ATCB ya, dilanjut dengan Untuk Apalagi dari Didi Dores. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik Mitra Buana, di sini ada WhatsApp lagi ya. Ini ada Ika ya dari Purwosuman. Selamat malam ini buat Pak Mas Ika ya. Sehat selalu dan bahagia selalu keluarga pastinya ya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong lagu Merpih Alam dari Krisa ya di play. Terima kasih. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Buana Asri FM. Buat Mas Ari, selamat bertugas. Terima kasih Ika Purwosuman. Oke, kembali kasih buat Ika ya dari Purwosuman. Sehat selalu ya dan selalu bahagia pastinya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Merapih Alam dari Krisanya. Baik Mitra Buana, tak terasa juga ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu nostalgia di malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Tapi sebelum Ari undur diri, di sini sudah Ari persiapkan ya, nanti ada dua buah lagu kayak ya, ada Krisha ya Merpi Alam dan lagu tadi yang direquest oleh Ika ya dari Purwosuman ya. Terus nanti dilanjut dengan Hati Siapa Tak Luka ya dari Poppy Mercury. Baik Mitra Buana, Ari Bibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik, Arbi di sana undur diri. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu dan salam. Yuk.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Sebanyak 58 kepala sekolah di Kabupaten Sragen resmi dilantik dan menerima penugasan baru. Pelantikan tersebut terdiri atas 11 kepala sekolah dasar atau SD dan 47 kepala sekolah menengah pertama atau SMP sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sragen memperkuat kualitas kepemimpinan di satuan pendidikan. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru sebagai kepala sekolah

0: mengucapkan selamat kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik maupun yang mendapat penugasan di tempat baru. Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen terus berupaya menempatkan kepala sekolah sedekat mungkin dengan domisili mereka agar mobilitas menjadi lebih mudah. Namun demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah kepala sekolah yang bertugas cukup jauh dari tempat tinggalnya, sehingga akan kembali dilakukan pendataan untuk penataan berikutnya. Saat ini, masih terdapat sekitar 80 calon kepala sekolah yang sedang menjalani proses administrasi. Sebagian di antaranya baru dapat diproses setelah penyelesaian sejumlah persyaratan yang sebelumnya sempat menghambat pengangkatan. Lebih lanjut, Bupati mengingatkan para kepala sekolah agar mampu menjadi pemimpin yang inovatif. Bupati berharap seluruh kepala sekolah yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas, menjadi teladan bagi guru maupun siswa, serta mampu melahirkan generasi Sragen yang unggul, berkarakter, dan membanggakan daerah.
1: Alhamdulillah, hari ini kita melantik 58 dalam penugasan kepala sekolah yang terdiri dari 11 kepala sekolah dasar, 47 kepala sekolah menengah pertama. Kepada Bapak Ibu sekalian yang dilantik, saya mengucapkan selamat atas pelantikannya untuk nanti dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang dimutasi, selamat di tugas barunya. Semoga kerasan di tugas tempat barunya. Terakhir, saya berdoa kepada Bapak Ibu sekalian yang baru saja dilantik, semoga sukses dan amanah menjalankan tugasnya. Memberi teladan bagi anak-anak kita untuk menjadikan mereka hebat, menghebatkan Sragen, menghebatkan keluarganya, menghebatkan dirinya sendiri, yang nanti membuat bangga kita semua ketika anak-anak kita nanti sudah besar dan menjadi orang sukses di bidangnya masing-masing.
2: Dalam rangka memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan profesionalisme guru pendidikan anak usia dini, PAUD, serta membangun program yang berkelanjutan, Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal IGABA Kabupaten Sragen menggelar Deklarasi Kemandirian IGABA Kabupaten Sragen Selasa 4 Agustus 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua Panitia Pelaksana Hermi Satiti SPD menjelaskan, deklarasi tersebut dilaksanakan sebagai wujud menjalankan program organisasi dan peningkatan kualitas pendidikan dengan mengusung tema meningkatkan profesionalisme dan kemandirian guru ABA menuju pendidikan berkualitas dan mencerahkan. Ditambahkan, tema tersebut menjadi semangat bagi seluruh anggota IGABA Kabupaten Sragen untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat kemandirian organisasi, serta berkontribusi dalam menciptakan pendidikan yang unggul dan berkemajuan. Acara dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua PGRI, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen, PC IGABA Sekabupaten Sragen, serta tamu undangan lainnya.
3: Dan selanjutnya kami mohon dukungan, dorongan kepada Bapak Ibu Pengawas maupun Bapak Koordinator Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sragen di masing-masing kecamatan Sekabupaten Sragen. Kami mohon motivasi bagi guru-guru kami yang kami titipkan pada panjenengan semua, yang mana untuk bisa melaksanakan secara mandiri di IGABA Kabupaten Sragen ini.
0: Penggunaan gadget yang semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari ternyata perlu menjadi perhatian serius, terutama bagi orang tua yang memiliki bayi dan balita. Dr. Putri Nila Santi, SPA, dokter spesialis anak dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen mengingatkan, penggunaan gadget secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Menurutnya, paparan gadget yang terlalu lama dapat mengurangi kesempatan anak untuk bergerak aktif, bermain, mengeksplorasi lingkungan, serta berinteraksi dengan orang lain. Kondisi tersebut beresiko menghambat perkembangan bahasa, kemampuan bersosialisasi, hingga perkembangan emosi anak, khususnya pada usia bayi dan balita. Fenomena orang tua yang memberikan gadget agar anak tetap tenang saat mereka bekerja atau mengerjakan aktivitas rumah tangga juga menjadi perhatian. Konten berdurasi pendek yang berganti secara cepat

0: seperti video pendek di media sosial, dinilai dapat membuat anak lebih sulit berkonsentrasi dan mempengaruhi proses belajarnya. Dr. Putri Nilasanti menjelaskan, berdasarkan rekomendasi IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebagaimana disampaikan dalam wawancara di Radio Buana Asri Sragen, bahwa screen time atau waktu penggunaan layar perlu dibatasi sesuai usia anak. Dokter juga menegaskan bahwa memberikan gadget kepada anak bukan berarti dilarang sepenuhnya. Namun orang tua harus melakukan pengawasan, memilihkan konten yang sesuai usia, serta mendampingi anak selama menggunakan perangkat digital, agar manfaat teknologi tetap dapat diperoleh tanpa mengganggu tumbuh kembang mereka.
1: Betul sekali, penggunaan gadget itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi terutama yang berlebihan itu bisa mengurangi kesempatan anak untuk bergerak, bermain, mengeksplorasi sekitar lingkungan, kemudian juga mengurangi interaksi dengan orang lain. Akhirnya kebanyakan dia akan mengganggu perkembangan bahasa, kemudian interaksi sosial dan emosi pada bayi dan balita ya. Masalah kita semua terutama ya ibu-ibu bekerja, ya maupun yang di rumah juga udah capek dengan urusan di rumah tangga ya, jadi pada anaknya nangis, kasih gadget aja, apalagi yang YouTube short itu berapa detik kan sudah ganti tema lagi, berapa detik ganti tema lagi tuh, jadi screen time nih ada nih screen time yang screen time menurut IDAI itu ada batasannya ya. Kurang dari 1 tahun tidak disarankan untuk terpapar sama sekali. Kemudian usia 1-2 tahun penggunaan layar tidak dianjurkan kecuali kayak video call. Kemudian 2-4 tahun maksimal sekali itu 60 menit per hari, tetapi itu dengan pendampingan, konten-konten edukatif. Kemudian 3-6 tahun tidak lebih dari 1 jam ya per hari. Kemudian di atas 6 tahun itu maksimal 1-1,5 jam atau 90 menit per hari.
0: Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Cabang Olahraga Cabur Panjat Tebing Kabupaten Sragen tahun 2026 sukses diselenggarakan di venue Panjat Tebing Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen. Ketua Panitia Popda 2026 Cabang Panjat Tebing Kabupaten Sragen, Endang Sri Rejeki menjelaskan, Popda mempertandingkan dua kategori lomba, meliputi Lead Putra Putri dan Speed Putra Putri. Sebanyak 46 orang pelajar putra putri mengikuti kejuaraan tersebut, terdiri dari SD 13 orang putra putri, SMP 26 putra putri, SMA 7 orang putra putri. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan juga diharapkan mampu memperkenalkan olahraga panjat tebing kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar di Kabupaten Sragen. Dukungan dan perhatian dari pihak sekolah juga diharapkan semakin meningkat, sehingga pembinaan atlet usia dini dapat berjalan secara berkesinambungan. Melalui penyelenggaraan Popda, diharapkan lahir atlet-atlet muda berbakat yang mampu mengukir prestasi, baik di tingkat regional maupun nasional, sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Sragen pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang.
2: Popda kali ini diikuti oleh 46 peserta, terdiri dari siswa SD, SMP, dan SMA, memperebutkan kategori speed, lead, putra, dan putri. Jumlah peserta masing-masing dari SD ada 13 orang, dari SMP 26 orang, dan dari SMA ada 7 orang. Semakin dikenalnya olahraga panjat tebing khususnya di Sragen dan semakin semaraknya atensi dari siswa-siswa sekolah untuk bergelut di olahraga panjat tebing.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng telu para mirsa kakang saputri, sugeng pemanggihan malih kalian kula Arwi Wibisana wonten giaran ronda malam. Sakmenika dinten Selasa tanggal 9 Agustus 2016. Lan samangke ring rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari dumugi tabuh sekawan niku nggih utawi jam 12 sak mangke lumantaripun LPPL Buana Asri Sragen 94,7 MHz. Makaten. Ya pemirsa, ribuan pawartos semen ya lah dengan dalu sama Iko. Ya, mungkin kita setelah tanpa sebagian terperdu dengan surya Allah Subhanahu Wa Taala. Dipelancarkan usaha nih pun, dimudahkan semua masalah-masalah dan urusan-urusan kita setyo atau yang aja atau yang lain lalampan. Lansam nih kamu sambil hari bukan gih ronda malam ganti lalangan akhir tahun di mana jangan sumandi kembali lalangan sambil nih kamu gih terus kembali pur tapi terus rencang panjang satu ya atau ini ganti tapi rencang istirahat makan saat sini pun semoga yang beda dereng rekan akan sambil kau sambil hari bukan gih dan sini pun lumantar telepon. Tolong nol kali pitus tunggal, walu songo nol pitus songo songo, utawi SMS, uki WhatsApp. Tolong nol walu kali tunggal, 33 songo kan sandal songo sekawan pitus. Monggo power mirsa yang badai ngeresakan dipun puterakan telangan kelanganan ipun. Nah, sakal miasu matar telepon, SMS, uki WhatsApp. Katan. Nggih para pemirsa sakmenika wonten bundhakun wonten ing Bangga sugeng dalu kagem bundhakun matur suwun sanget ya sakmenika tasih midhangetaken tasih rencange ari makaten sehat lan bahagia terus kagem bundhakun makaten nggih wilujeng dalu Mas Onji wilujeng dalu Ibu nyuwun sekar seti saking Iken Salindri matur suwun Mas Ari Onji siap saking dipun tenggo sakmenika nggih kagem bundhakun wonten ing Bangga seti nipun saged dipun tenggo saking Mbak Iken Salindri sakmenika nggih. Dibalai sak wingi pun Bunda Gun sak menika wonten Bunda Surati wonten ing GSA Sugeng Dalu yen kagem Bunda Surati. Sehat iki Bunda. Bahagia terus keluarga makaten nggih Bunda. Sugeng Dalu Mas Ari Onje Sugeng Dalu Sugeng Makaryo. Oke, nyuwun sekar nandur sabar. Salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Gayatri. Lajeng sedaya kemawon matur suwun Mas Ari Onje matur suwun yen nggih kagem Bunda Surati wonten ing GSA sampeyan tasih midhangetaken nggih tasih wewungan tasih rencangi ari ya wonten siaran ronda malam sampeyan ngersanaken dipun puteraken lelangan nandur sabar nandur pari Onje pokipun kagem pamirsa sedaya nipun ingkang sakmenika tasih midhangetaken sakmenika sampun ari jawisaken nggih lelangan salat singipun wonten lelangan kali nggih lelangan sakmenika wau ingkang dipun kersakaken Bunda Surati Bunda Gun wonten sekti kagem Bunda Gun sampeyan langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gebar Marisa sama nikah mau guys, sambil kita midangetakan serangan wonten seti ya dalam suami kangkang dipan kersakan bunda kun wonten bonggo nggih. Lan dipenajangkan wonten nandur sabar sama nikah kangkang dipan kersakan bunda surati wonten GSA mugi-mugi kanthi lelangan kekalih sami nikah mau guys, agar tetes pelipur utawi tetes rencang manjana sedaya tengah ikat ingkal dengan telu sak menika khususipun kagem bunda kun kalian bunda surati makaten. Dan kita laksanakan ke WhatsApp ya, sami nikah wonten budalis sugeng dalu kagem budalis matur suwun sanget sami nikah budalis tasih midhangetaken nggih tasih rencange ari wonten giaran ronda malam engkang kala dalan dalu sami nikah. Wilujeng dalu Mas Ari onji wilujeng dalu nyuwun sekar terminal Madiun Kediri. Salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Kini, suwun Mas Ari. Onje saged diwenengga nggih. Ari padhesaken rumiyin sami nggih terminal Madiun Kediri. Onje saged kula padhesaken rumiyin nggih. Sawingi pun Bunda Lis sami kawanten Ika wonten Purwosuman sugeng dalu kagem Ika Yunus Purwosuman matur suwun sanget ya sami tasih midhangetaken tasih rincangi ari ya wonten giaran Arunda Malam kagem sugeng dalu Mas Ari onje sugeng dalu nyuwun lelangan tombo kangen kagem Mas Ari onje matur suwun kagem Mas Ari sugeng ayahi gati mugi mboten enggal saya Ika Purwosuman. Saya dikontong ke sama yang nggih, lalangan pun wonten tombo kangen, kangen. Tombo kangen sampe ke menapa? Nggih, lalangan sampe yang nggih. Nggih, matur suwun sanget ya gem ikang nggih wonten Purwosuman. Saya dikontong ke sama yang nggih. Lalangan pun tombo kangen. Ayo kang kali sinten sami kok.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gue baru merasa sama nih kawan gue sampai hari kegerakan gue bantuan Madiun yang bilang sama gue akan dapat persaakan Bunda Lisi bantuan serangkaian di pernah jangkar mantan tombolangan lalang sama nih akan dapat persaakan ikan gue bantuan berwasuman. Moga-moga yang telah lalang sama nih kawan gue sakit tetes pelipur baru tetes rencang panjang supaya tak ingat jatim kalau dengan perusahaan nih kawan. Salah sih pun semoga yang badan derek ngerah dengarkan sama nih kawan. Tunggu lagi ada di sini pun atau di jalan pun wonder yang sama Pak Hati Mabitu Mega Hats buat Nasri FM kader lansam nih apa daliman sama jam 11 langsung setunggal menit nah tak sesak jaman terus tak sih wonder pirang-pirang lagu mulai enggak sama dalam gak terakan kagam merincang panjang sedaya kater mawan. Sama ini kawan-kawan separuh nyawa sama kehidupan lajang akan wantar ayang-ayang lan ayam neng sanding. Langsung kemauan semoga sugeng midang katakan

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya pemirsa, selamat menikah bang ya, sampun kita minta ngatakan uang sesarangan, wonten separanya uang ya. Kita nggak ada penegas sampun dah serati uang guys. Di pun aja kan wonten ayang-ayang lan ada meneng sandingmu. Mungkin lalu nanti kami kan akan kata-kata soli perkenalkan panjang setyo. Assalamualaikum wonten budagun. Pujaning ati lagu Jawa dipun puteran Je Mas Ari kagem Bunda Suradi ugi kagem Bunda Lisun Mas Ari. Nggih. Saged dipun tenggo sampeyan nggih pujaning ati ya saged dipun serantos sampeyan nggih. Salajengipun semoga badhe kang badhe dereng resengaken. Sampeyan tasih wonten wedal nggih. Aha, sampeyan nembe jam 11 langkung 20 menit. Kira langsung kasih petang belum menit menaleh hari gereja kebajikan sedaya makatan ganti lelangan dengan campur sari campuran makatan langsung yang mawan wonten bu bejaning ati ya lelangan sama ini kakak dibuat keresakan bunda gunung dan bonggo sama kakak dibuat lejengakan wonten nemu kalian sanes makatan langsung ya mawan, semoga sugeng, tidak ngatakan.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Oke, baru merasa saya menikah bangun guys, sampai kita midang akan serangan wantan pembejaning ati ya. Lalahan saya menikah bangun kan depan kersaan bedakun wantan yang bongko depan lajangkan wantan nemuk dipun sambung lewatan sanes. Lalahan saya menikah hari itu saya akan gitu matang baru merasa setan ikon yang saya menikah tasi midang akan utawi tasi wawungan wantan kalau dengan dalu sak menikah. Lajeng pun sampe wonten Bunda Suradi sugeng telu Bunda Suradi terus pun sak menika tasik kedangkan nggih tasik rencang hari ya wonten kiaran rendah malam terus pun menika Bunda Suradi ngersakan kembang atiku nggih saya dipun serantos nggih kagem Bunda Suradi wonten ing KSA makaten nggih para masyarakat dalem menika sampun jam 11.37 langsung mawon ke sak menikah lelangan ikan depan kersakan Bunda Suradi ketimbang sak mangkekat pada depan terasa langsung mawan wanten kembang atiku dipenajeng akan wanten pujaning sih.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta.
3: Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Gepar Marsa, saat menikah wangge, saat menikah tapi dengan tahun seserangan, kembang hatiku, pucat nisi, dipenajangkan Bintang Asmoro dan saat menikah wau, tatu selalangan panutup, wantan kiaran ronda malam, yang terdengar terus saat menikah. Gepar Marsa, harbi besana undur diri, wantan kiaran yang kalau dengan terus saat menikah, nge, amat kuat kelepon sama terlas, dan hari ini terakan motor suan sangat, dimatang para Marsa, setiapnya pun, yang sam untuk ngerkingakan kiaran yang kalau dengan terus sama nikah mugi-mugi lalangan-lalangan yang jang sampun dalam keaturakan sakata datas palipur dumatang para mersa setaini pun hari wisan pamit sugeng lalu sugeng bapisan rayu sami pinanggi lansun yuk gerak.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Man. Ya Allah yang maha pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah, yang maha bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungamu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini, kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Nirwana akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan mencoba Anda kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang pada kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Rabu 5 Agustus 2026. Kita berjumpa kembali di beberapa program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Indah Anjani di pagi hari ini ya. Dan nantinya berbagai informasi, beberapa lagu-lagu yang sudah kita hadirkan untuk Anda nantinya bisa menemani suasana hari ini untuk menemani beberapa aktivitas yang Anda jalankan. Yang pasti di sini untuk Mitra

atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik.

Iya, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar. Kembali kali ini di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Ina Anja ini akan menemani Anda sampai pukul 6 pagi. Nah, dengan berbagi satu tips menarik untuk kita bahas di program acara siaran pertanian. Dan untuk pagi hari ini di siaran pertanian ya, kita akan berbagi informasi untuk Anda ya, untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, kali ini tips yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda yaitu bagaimana cara merawat tanaman perkebunan agar tetap sehat ya. Jadi ada tips sederhana merawat tanaman perkebunan agar tetap sehat. Ini akan menjadi topik kita pada pagi hari ini di program acara siaran pertanian. Baik Mitra Buana, merawat tanaman perkebunan supaya tetap dalam kondisi baik merupakan salah satu faktor penting dalam pertanian. Tanaman yang dalam keadaan sehat dapat tumbuh dengan baik, memberikan hasil panen yang berlimpah. Sebenarnya proses pemeliharaan tanaman itu tidak rumit selama kita mengetahui apa yang diperlukan oleh tanaman dan melaksanakannya secara teratur dan dengan cara yang tepat. Nah, maka kita akan mudah dalam merawat tanaman perkebunan agar tanaman kita tetap sehat. Ada beberapa cara yang bisa Mitra Buana lakukan. Yang pertama, hal yang sangat penting dalam merawat tanaman perkebunan agar tetap sehat itu adalah memberikan udara yang tepat. Ya, ini cara yang pertama yang bisa Anda lakukan ya, yang perlu Anda lakukan untuk tanaman ya agar tetap sehat, yaitu dengan kita memberikan udara yang tepat. Nah, tanaman memerlukan udara untuk proses fotosintesis dan pertumbuhannya. Tetapi terlalu banyak atau terlalu sedikit udara itu juga dapat merugikan tanaman. Nah, penyiraman sebaiknya juga dilakukan di pagi atau sore hari agar udara tidak cepat hilang dan akar tanaman bisa menyerapnya dengan efektif. Selain itu juga perlu dihindari itu menyiram langsung pada daun untuk mencegah timbulnya penyakit. Nah, itu. Jadi yang harus dihindari menyiram langsung pada daun untuk mencegah timbulnya penyakit. Jadi kalau menyiram itu sebaiknya pada bagian akar tanaman, karena ini adalah metode terbaik agar air itu dapat diserap secara optimal. Nah, jadi pertama-tama dalam hal merawat tanaman perkebunan agar tetap sehat, yaitu hal yang sangat penting adalah memberikan udara yang tepat. Jadi tanaman memerlukan udara untuk proses fotosintesis ya dan pertumbuhannya. Tetapi perlu diketahui juga kalau terlalu banyak atau terlalu sedikit udara itu juga dapat merugikan tanaman. Nah, itu jadi ya kita harus bisa lah ya untuk memberikan udara yang tepat dalam tanaman tersebut. Selain itu penyiraman. Nah, untuk penyiraman ini sebaiknya juga dilakukan di pagi atau sore hari aja agar udara tidak cepat hilang dan akar tanaman bisa menyerapnya dengan efektif. Ya, selain itu yang perlu dihindari saat Anda menyiram itu sebaiknya hindari langsung pada daun. Ini untuk mencegah timbulnya penyakit. Lebih baik menyiram itu pada bagian akar tanaman. Ini adalah metode terbaik agar air dapat diserap secara optimal. Nah, itu hal pertama. Jadi memberikan udara yang tepat dalam tanaman. Yang kedua adalah pemupukan. Pemupukan secara teratur juga sangat penting nih untuk menjamin tanaman itu mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan. Tapi sebelum kita membahasnya untuk Anda, masih dalam tips sederhana merawat tanaman perkebunan agar tetap sehat, kita akan dengarkan dulu deh lagu yang kali ini sudah kita siapkan kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang pagi hari ini sudah kembali klik 94,7 MHz Buana Asri FM
bersama dengan Indah Anjani sampai pukul 6 pagi di siaran pertanian. Baik, langsung saja kali ini ada Dini Aditama, Banyu Kali.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Masih di siaran pertanian bersama Rian Indah Anjani, bagaimana cara sederhana dalam merawat tanaman perkebunan agar tetap sehat. Yang pertama tadi, hal yang sangat penting adalah memberikan udara yang tepat. Nah, itu beberapa cara ya dalam kita merawat perkebunan ya, supaya tetap dalam kondisi baik, yang merupakan salah satu faktor penting dalam pertanian. Ya, jadi tanaman yang dalam keadaan sehat itu dapat tumbuh dengan baik, memberikan hasil panen yang berlimpah. Maka hal yang perlu kita tahu, proses pemeliharaan tanaman tersebut agar tidak rumit. Nah, selama kita mengetahui caranya, apa sih yang diperlukan oleh tanaman, dan melaksanakannya secara teratur dengan cara yang tepat, maka tanaman Anda akan tetap sehat dan menghasilkan panen yang berkualitas pastinya. Maka pertama-tama hal yang sangat penting adalah memberikan udara yang tepat. Kemudian yang kedua adalah pemupukan secara teratur. Nah, pemupukan secara teratur itu juga sangat penting untuk menjamin tanaman mendapatkan semua nutrisi. Ya, untuk mitra buana dan pendengar, jadi untuk yang masih dalam hal merawat tanaman, hal yang memang perlu kita tahu yaitu mengenai pemupukan. Selain pemupukan, juga menjaga kebersihan area tanaman juga hal penting yang perlu dilakukan oleh petani ya, untuk mitra buana dan saudara pendengar. Jadi di sini untuk pemupukan secara teratur juga sangat penting untuk menjamin tanaman mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan. Nah, pemupukan dapat dilakukan dengan menggunakan bahan organik nih, seperti kompos atau pupuk kandang. Atau Anda juga bisa menggunakan pupuk kimia dengan dosis yang tepat. Jadi pemberian pupuk secara berlebihan ini juga nggak baik loh, karena itu nanti juga bisa merugikan tanaman. Nah, jadi pemberian pupuk secara berlebihan justru dapat merugikan tanaman. Jadi pemupukan itu harus dilakukan ya. Pemupukan harus dilakukan secara berkala. Ini berdasarkan jenis tanaman dan tahap pertumbuhannya. Jadi pemupukan itu harus dilakukan secara berkala berdasarkan jenis tanamannya dan juga tahap pertumbuhannya. Contohnya nih, 2 kali dengan dosis mingguan sesuai petunjuk. Nah, ini contohnya, Anda bisa memberikan pupuk itu 2 kali itu dengan dosis mingguan sesuai petunjuk. Jadi kegiatan pemupukan ini berfungsi untuk membuat tanaman tumbuh lebih kokoh dan mampu tahan terhadap hama serta penyakit. Jadi pemupukan secara teratur sangat penting juga nih untuk menjamin tanaman mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan. Itu langkah yang kedua. Terus yang ketiga adalah menjaga kebersihan area tanaman, memiliki peranan yang sangat vital juga dalam mencegah serangan hama dan penyakit. Jadi mitra buana, daun-daun yang sudah layu atau batang yang rusak atau sisa-sisa tanaman yang sudah membusuk ini harus segera dihilangkan dari kebun ya. Selain itu, alat-alat berkebun seperti pisau dan cangkul sebaiknya juga dijaga kebersihannya untuk menghindari penyebaran organisme yang merugikan. Jadi pemeliharaan kebersihan ini juga dapat menciptakan kondisi yang sehat bagi lingkungan tanaman sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik. Nah, menjaga kebersihan area tanaman juga sangat perlu ya, sangat penting juga untuk memiliki peranan yang sangat vital dalam mencegah serangan hama dan penyakit. Nah, itu ada 3 hal yang sudah kita berikan untuk Anda buat para petani dalam cara sederhana merawat tanaman perkebunan agar tetap sehat. Yang pertama tadi, kita harus memberikan udara yang tepat dalam tanaman. Kemudian yang kedua, mengenai pemupukan secara teratur agar tanaman mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga tadi, menjaga kebersihan area tanaman karena juga memiliki peranan yang sangat vital dalam mencegah serangan hama dan penyakit. Kemudian
Yang terakhir itu penting juga untuk melakukan pemangkasan pada tanaman yang sudah terlalu lebat atau memiliki bagian yang mati. Tapi sebelum kita hadirkan untuk Anda di Buana Sri Radio Publik Kabupaten Sragen, tadi sudah ada Happy Asmara Angin Tresno sudah menemani mitra Buana dan pendengar. Dan kali ini langsung saja kembali kita hadirkan untuk Anda satu koleksi dari Suliana Pisanemong Nyawang. Langsung saja kami hadirkan untuk Anda.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Alon-alon sudah menemani Mitra Buana ya di siaran pertanian, dan kali ini masih bersama dengan Indah Ajani yang menemani Anda dengan tips, yaitu cara sederhana merawat tanaman perkebunan agar tetap sehat. Tadi sudah ada beberapa hal. Yang pertama, yang penting itu memberikan udara yang tepat. Kemudian yang kedua, pemupukan secara teratur juga sangat penting. Ini untuk menjamin tanaman mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan area tanaman. Karena membersihkan area tanaman ini memiliki peranan yang sangat vital dalam mencegah serangan hama dan penyakit. Yang terakhir adalah penting juga nih untuk melakukan pemangkasan pada tanaman yang sudah terlalu lebat atau memiliki bagian yang mati. Nah, Mitra Buana dan pendengar, pemangkasan dapat merangsang pertumbuhan tunas baru sehingga tanaman tetap segar dan produktif. Selain itu, tanaman yang dirawat dengan baik biasanya tuh lebih tahan terhadap perubahan cuaca ekstrim ya, dan serangan hama. Jadi pemetaan kebutuhan tanaman dan penyesuaian perawatan sangat dianjurkan agar tanaman di perkebunan itu selalu dalam kondisi prima. Nah, dengan menerapkan cara sederhana dalam merawat tanaman seperti penyiraman yang tepat, pemilihan media tanam yang sesuai, pemupukan rutin, menjaga kebersihan dan pemangkasan, nah di sini petani dapat memastikan tanaman perkebunannya tumbuh tetap sehat ya, dan juga produktif. Jadi perawatan yang konsisten dan penuh perhatian ini adalah kunci keberhasilan berkebun yang membawa hasil maksimal dan keinginan untuk usaha pertanian. Nah, itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Tips sederhana merawat tanaman berkebunan agar tetap sehat. Semoga bisa bermanfaat ya buat Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan tak terasa sampai di sini juga saya Indah Anjani menemani Anda di siaran pertanian. Karena nanti pukul 6 pagi kita akan kembali mendengarkan Warta Berita Pagi yang akan kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan untuk selalu bersama dengan Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Sragen. Karena nantinya saya masih akan hadir kembali untuk menemani Mitra Buana dan saudara pendengar ya, untuk di program Sragen hari ini setelah nanti Warta Berita yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi Mitra Buana dan saudara pendengar, saatnya Indah pamit undur. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya, masih di Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat pagi semuanya, tetap semangat ya untuk Anda di pagi hari ini. Buat para bunda yang lagi sibuk di dapur, sudah selesai belum bunda masaknya? Pasti sudah ya bunda ya, saatnya menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga. Apalagi yang juga masih itu menyiapkan bekal buat putra-putrinya ya, atau juga baru itu buat para bunda yang masih punya anak kecil. Nah, biasanya kan juga menyiapkan pakaian sekolahnya, kemudian nanti bisa mengikat rambut. Nah, jadi kalau kesibukan bunda di pagi hari itu benar-benar luar biasa ya, penuh kegiatan ya kalau pagi hari ya bunda. Semoga lagu-lagu yang kita hadirkan ini juga bisa menemani bunda-bunda semua agar lebih semangat ya untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini. Jadi sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda. Selamat pagi, tetap semangat dan salam yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita pagi hari ini dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Keuangan memastikan insentif untuk mobil listrik segera digulirkan dalam waktu yang dekat. KPK menahan 3 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina. Sementara Amerika Serikat dan Iran berpeluang mencapai kesepakatan dengan membuka Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu beberapa informasi yang kami rangkum dalam sekilas berita utama.

Kementerian Perhubungan menyebut transportasi massal terintegrasi dan berkelanjutan menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan. Sementara biaya perjalanan serta ketergantungan pada kendaraan pribadi, pemerintah juga mendorong sistem angkutan massal melalui Mass Transit Project di 20 kawasan perkotaan. Dan hal tersebut dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan akses. Kita ke informasi dari luar negeri, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut Amerika Serikat dan Iran berpeluang mencapai kesepakatan dalam membuka kembali Selat Hormuz serta menjamin kebebasan pelayaran. Dan dari informasi olahraga, Indonesia menambah 1 medali perak dan 2 perunggu pada hari keempat 8 Asian Taekwondo Indonesian Open Championship 2026. Sehingga total koleksi emas ada 5, 4 perak dan 14 perunggu. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia berikut ini.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan insentif untuk mobil listrik yang sempat ditunda akan segera digulirkan dalam waktu yang berdekatan. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah dalam waktu dekat akan mengumumkan insentif untuk mobil listrik berupa insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Insentif akan diberikan untuk 500 ribu mobil dan motor listrik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam acara International Automotive Conference di ISBSD Tangerang Selasa 4 Agustus 2026. Menurut Purbaya, insentif tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan kendaraan listrik atau electric vehicle, sekaligus sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor BBM. Pemberian insentif mobil listrik dan detailnya, tambah Purbaya, akan diumumkan dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Sejauh ini memang belum ada kejelasan mengenai skema pemberian insentif mobil dan motor listrik. Yang pasti, menurut keterangan Menteri Keuangan Purbaya, insentif hanya diberikan untuk mobil listrik murni, bukan yang hybrid. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemberian insentif akan difokuskan ke mobil listrik merek nasional.
2: Disampaikan oleh Pak Gregor bahwa budgetnya adalah mereka yang masuk dalam program dan mereka yang masuk dalam program motor listrik.
3: Untuk insentifnya itu kepada
1: berdasarkan data Kementerian Keuangan, dalam 4 tahun terakhir, pangsa pasar kendaraan listrik meningkat hampir 15 kali lipat. Kedepan, kata Menteri Keuangan Purbaya, pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan adopsi kendaraan listrik, tetapi juga memastikan transisi tersebut mampu mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing industri nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK mulai menyiapkan pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau yang biasa disingkat dengan BMKS. Melalui pembentukan satuan tugas sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Pembentukan Satgas BMKS ini ditujukan untuk mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS oleh OJK.
5: Otoritas Jasa Keuangan membentuk satuan tugas persiapan pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau Satgas BMKS. Pembentukan satgas tersebut dilakukan sebagai langkah awal menjelang pelaksanaan kewenangan baru OJK dalam mengawasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai 1 Januari 2027. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK yang dilakukan secara daring Selasa kemarin. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 juga mengamanatkan pembentukan anggota Dewan Komisioner khusus yang akan membidangi pengawasan BMKS. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola perdagangan komoditas strategis di Indonesia.
4: Pembentukan Satgas BMKS ini ditujukan untuk mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS oleh OJK, termasuk infrastruktur pendukungnya. Selain itu, OJK bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penguatan harmonisasi kebijakan, pertukaran dan pemanfaatan data informasi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
5: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi melaporkan, aktivitas penghimpunan di pasar modal tetap menunjukkan kinerja positif. Menurutnya, minat korporasi memperoleh pendanaan melalui pasar modal masih terjaga, terlihat dari nilai penghimpunan dana yang terus meningkat dan masih adanya sejumlah rencana penawaran umum yang berada dalam pipeline.
6: Penghimpunan dana oleh korporasi domestik di pasar modal domestik juga terpantau tetap kuat. Hingga akhir Juli 2026, secara year to date, nilai fundraising mencapai angka Rp121,96 triliun. Dan saat ini masih terdapat 15 rencana penawaran umum di dalam pipeline. Untuk penggalangan dana melalui securities crowdfunding atau SCF, total nilai dana dihimpun secara agregat telah mencapai angka Rp2,01 triliun.
5: OJK berharap penguatan pengawasan sektor keuangan dan meningkatnya aktivitas pasar modal dapat memperkuat kepercayaan pelaku usaha maupun investor. Langkah tersebut diharapkan mendukung stabilitas sistem keuangan, sekaligus memperluas sumber pembiayaan bagi dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain, pendengar pemirsa. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 3 tersangka terkait dugaan kasus korupsi pengadaan proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina periode 2018-2023 yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Hairul Umam.
1: Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 3 tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan proyek digitalisasi SPBU PT.

0: EL diduga melakukan lobi kepada sejumlah pejabat dan anak perusahaannya, yaitu pelobian dilakukan agar PT Pasifik Cipta Solusi ditunjuk sebagai penyedia perangkat edisi.
1: 4 Agustus 2026, kami akan menyampaikan perkembangan penyidikannya bahwa setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu Saudara DR, selaku Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom 2017-2019. Yang kedua, Saudara WER, selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Pro Grossman PT Telkom 2012-2020. Yang ketiga, Saudara EL, selaku mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT PCS.
0: Sementara itu, EL sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dugaan korupsi ini.
2: Pak, gimana, Pak? Ini kan banyak kasusnya, Pak. Pak, edisi Telkom,
0: Berdasarkan hasil penghitungan BPK, kerugian negara akibat pengadaan perangkat ETG mencapai 193,75 miliar rupiah. Sementara itu, kerugian akibat pengadaan perangkat edisi diperkirakan mencapai 128,42 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman atau Ruang Nyaman dan Aman untuk Anak atau yang disingkat dengan Gernasrana. Dan hal tersebut dilakukan guna memastikan keamanan serta tumbuh kembang dari anak-anak Indonesia. Kita akan simak laporan dari rekan saya, Yurika Fitri.
1: Gerakan Nasional untuk Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama sejumlah kementerian menggelar media gathering bersama para pemimpin redaksi media massa yang berlangsung di kantor Komdigi pada Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan ini membahas Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernasrana sebagai upaya memperkuat perlindungan anak melalui kolaborasi pemerintah dan media. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam keterangan persnya menyatakan Gernasrana Rana merupakan kelanjutan gerakan nasional yang mendukung pembangunan manusia Indonesia. Menurut Pratikno, pembangunan manusia tidak hanya diwujudkan melalui program kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dengan menghadirkan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Ia menegaskan kekerasan terhadap anak berdampak pada fisik, perkembangan kognitif, dan kesehatan mental. Oleh karena itu, pemerintah mendorong terciptanya ruang aman di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, hingga ruang digital.
1: Gerakan nasional untuk ruang aman dan nyaman untuk anak. Jadi sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden Prabowo mempunyai program yang sangat banyak dan sangat fundamental untuk pembangunan manusia, mulai dari kesehatan seperti cek kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di pinggiran, kemudian penanganan stunting, kemudian juga TB, dan banyak lagi program di bidang kesehatan.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan pihaknya telah menerbitkan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang pembangunan sekolah yang aman dan nyaman sebagai tindak lanjut dari PP Tunas dan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan pihaknya telah menerbitkan surat edaran pembatasan penggunaan gawai bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman secara fisik, intelektual, spiritual, dan digital.
3: Permendikdasmen telah menerbitkan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Kemudian kami juga sudah menerbitkan surat edaran Permendikdasmen tentang pembatasan penggunaan gawai bagi mereka yang berada seterusnya di bawah 16 tahun.
2: Abdul Muti menambahkan pendekatan yang diterapkan bersifat humanis, inklusif, dan partisipatif. Langkah tersebut diharapkan mendukung kesehatan psikologis dan mental peserta didik sehingga dapat belajar dengan optimal. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharusnya bisa melakukan inspeksi mandiri guna menjamin program makan bergizi gratis menjadi tepat sasaran. Selengkapnya ada Farida Husnia dari Surabaya.
1: Guru Besar Bidang Mikrobiologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, UKWMS, yang akan dilantik Profesor Ignatius Srianta menilai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, seharusnya bisa melakukan inspeksi mandiri guna menjamin program makan bergizi gratis, MBG, tepat sasaran. Karena menurutnya pengawasan cukup penting dan SPPG yang beroperasi, lanjut Profesor Ignatius Srianta, harus memenuhi standar.
2: SPPG yang diizinkan untuk beroperasi itu harus memenuhi standar. Gitu ya, standarnya apa? Yang pertama adalah GMP, Good Manufacturing Practices, dan yang kedua adalah Standar Sanitation Operating Procedure. Dua hal itu harus dipenuhi sebagai prasyarat untuk menghasilkan pangan yang aman. Selanjutnya nanti mungkin bisa ke HACCP, tapi dua hal itu adalah prasyarat untuk menghasilkan pangan yang aman. Kalau standarnya sudah terpenuhi, ini selama operasional juga harus diawasi.
1: Sementara itu, Guru Besar Bidang Teknologi Farmasi Sediaan Solida, Fakultas Farmasi UKWMS, Profesor Lani Hadi Suwiknyo, berharap kebersihan dari program MBG perlu diperhatikan agar tidak terjadi keracunan.
3: Kebersihan ini baik dari segi pengolahan bahan yang akan dipakai maupun kebersihan dari SDM-nya. Jadi mungkin misalnya kalau itu tidak dicuci dengan bersih, mungkin resiko dari bakteri-bakteri kontaminannya, misalnya Staphylococcus atau Salmonella, itu kan bisa membuat sakit gitu ya, terutama di saluran pencernaan. Atau mungkin bukan hanya dari bakteri, mungkin sisa-sisa residu pestisida. Kalau itu tidak dicuci dengan baik, kan itu bisa masih tertinggal dan pasti akan menyebabkan sesuatu yang kurang baik untuk kesehatan gitu ya. Jadi itu dari bahan yang mungkin proses pengolahannya, mungkin SOP-nya sudah benar, tapi bagaimana apakah SOP itu dijalankan dengan baik atau tidak, itu akan sangat menentukan hasil.
1: Dalam mengatasi keracunan makanan, Guru Besar Bidang Teknologi Farmasi Sediaan Solida, Fakultas Farmasi UKWMS, Profesor Lani Hadi Suwiknyo menyarankan sekolah menyediakan obat gangguan saluran pencernaan seperti oralit maupun obat antimual sebagai pertolongan pertama. Farida Usnia melaporkan.

0: Pendengar yang pemirsa, kali ini kami punya informasi dari Kediri di mana dalam memperkuat upaya pencegahan penyebaran DBD melalui fogging usai munculnya klaster kasus di Kelurahan Manis Renggo. Kita simak laporan dari Kediri bersama Anne Kusuma.
1: Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran demam berdarah dengue atau DBD dengan menggencarkan kegiatan fogging serta pemberantasan sarang nyamuk di Kelurahan Manis Renggo. Langkah cepat ini dilakukan setelah adanya warga yang dinyatakan positif terjangkit DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa penanganan langsung dilakukan setelah terbit keterangan diagnosis rumah sakit yang menyatakan ada satu pasien positif DBD, sementara untuk dua warga lain yang hasil rapid diagnostic test atau RDT-nya menunjukkan hasil positif juga telah dirujuk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Meski hasil diagnosis resmi keduanya masih menunggu, Dinas Kesehatan memilih langsung melakukan langkah antisipasi lebih awal dengan melaksanakan PSN dan juga fogging. Karena ketiga pasien berada dalam satu radius yang sama, sehingga ditangani sebagai satu klaster penyebaran.
2: Data DBD tahun ini Januari sampai terlaporkan laporan sampai hari ini ada 18 kasus ya, ketambahan yang satu itu berarti 19 ya. Yang dua tadi masih belum keluar KDRS. Kalau demam berdarah ini lebih condong kepada anak-anak ya. Ya, kita sudah melakukan sosialisasi baik itu lewat media massa ataupun lewat kader-kader.
1: Sementara itu, Yusuf, salah satu warga, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan fogging dan juga pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat serta diharapkan mampu menekan resiko penyebaran DBD di lingkungan permukiman.
3: Lebih sehat lagi, lebih nyaman lagi untuk lingkungannya dan lebih kondusif dalam mengatasi masalah kesehatan.
1: Adapun, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, hingga awal Agustus 2026, jumlah kasus DBD di Kota Kediri berjumlah 19 kasus. Dalam hal ini, mayoritas penderita DBD di tahun 2026 masih didominasi oleh kelompok usia anak-anak. Meskipun demikian, jumlah kasus DBD di Kota Kediri pada tahun 2026 ini mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kami akan hadirkan perkiraan cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 5 Agustus 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina bagian utara dengan intensitas sistem dalam 24 jam ke depan diperkirakan menurun, kecepatan angin maksimum 15 knot atau sekitar 28 km per jam, dan tekanan udara minimum 1004 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Sementara intensitas sistem dalam 48 hingga 72 jam ke depan diperkirakan mulai melemah signifikan, yang ditandai dengan melebarnya pola sirkulasi dengan arah gerak sistem yang berbelok ke utara timur laut dan menjadi belokan angin. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Kemudian terpantau juga sirkulasi siklonik yang diprediksi berada di Samudra Hindia Barat Bengkulu yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera Barat Bengkulu dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir utara Aceh, dari Aceh hingga Sumatera Utara, Selat Malaka hingga Riau, Sumatera Barat hingga perairan Barat Bengkulu, Kalimantan Timur hingga Laut Sulu, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, dan terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banjarmasin, Semarang, Palangkaraya, Jakarta, Bandung, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Pontianak, Palembang, Serang, Yogyakarta, dan Surabaya. Serta terdapat potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Manado, Ambon, Gorontalo, Ternate, Makassar, dan Kupang. Serta terdapat potensi udara kabur di Merauke dan potensi asap atau kabut di Kendari, Manokwari, dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, selamat pagi. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: UMKM.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Java Man.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di pagi hari ini di Buana Asri FM 94,7 MHz. Nah, di Seragen hari ini, kali ini Indah Anjani akan berbagi informasi untuk Anda. Nah, yaitu mengenai lindungi ternak, sehatkan negeri. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, penyakit mulut dan kuku PMK ini dapat dicegah melalui vaksinasi. Jadi pemerintah Kabupaten Seragen mengajak seluruh peternak untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi PMK guna melindungi kesehatan ternak sekaligus menjaga produktivitas dan ketahanan ekonomi peternakan. Nah, di sini manfaat dari vaksinasi membantu yaitu melindungi ternak dari PMK, menjaga produktivitas dan nilai ekonomi ternak, mendukung kesehatan hewan serta keamanan pangan, dan mewujudkan peternakan Seragen yang maju dan berkelanjutan. Untuk sasaran vaksinasi, ini meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi yang dilaksanakan oleh petugas veteriner DKP 3 Seragen di seluruh wilayah Kabupaten Seragen melalui Puskeswan, petugas lapangan, dan kader peternakan. Mari bersama untuk mencegah penyebaran PMK dengan menjaga kebersihan kandang, membatasi lalu lintas ternak, melakukan disinfeksi secara rutin, serta segera melaporkan ternak yang menunjukkan gejala sakit kepada petugas. PMK bisa dicegah, ternak selamat, peternak sejahtera. Sini ya Mitra Buana, sukseskan vaksinasi PMK, penyakit mulut dan kuku. Jadi ternak sehat, ekonomi kuat, Seragen sejahtera ya. Jadi Mitra Buana, nah ini ya untuk sasaran ternaknya sapi, kerbau, kambing, domba dan babi. Ini nanti dilaksanakan oleh petugas veteriner DKP 3 Seragen dan untuk lokasinya seluruh wilayah Kabupaten Seragen melalui Puskeswan, petugas lapangan dan kader peternak. Ayo vaksinasi ternak Anda ya, hubungi petugas peternakan atau Puskeswan terdekat di wilayah Anda. Bersama kita bisa. Nah, itulah untuk Mitra Buana ya. Jadi Anda bisa menghubungi yaitu nanti akan petugas akan hadir di tempat Anda melalui dengan nomor telepon maupun juga di WA di 082-220-098-080 atau bisa di IG Dinas di DKPP_Seragen. Nah, atau bisa juga di website pertanian di sini pertanian.seragencap.go.id untuk websitenya ya. Seragen pasti bisa ya untuk kita dapat mensukseskan vaksinasi PMK, penyakit mulut dan kuku. Ternak sehat, ekonomi kuat, Seragen sejahtera. Lindungi ternak, sehatkan negeri. Inilah informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Seragen hari ini bersama dengan Indah Anjani.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

dari Dewa ya, indah Anjani hadir untuk Mitra Buana yang pagi hari ini masih setia untuk menemani kita di Seragen hari ini ya. Semoga perjalanan Anda dapat terhibur dengan lagu-lagu yang kami sajikan untuk Anda di pagi hari ini, bisa menambah semangat Anda ya untuk dapat melakukan aktivitas di hari ini. Nah, kembali kali ini kita akan berbagi informasi untuk Anda mengenai stop jangan gunakan aliran listrik untuk menjebak tikus di sawah. Ya, stop jangan gunakan aliran listrik untuk menjebak tikus di sawah. Nah, Mitra Buana, penggunaan aliran listrik untuk jebakan tikus ini sangat berbahaya dan telah menimbulkan banyak korban jiwa. Selain membahayakan keselamatan manusia, cara ini juga melanggar hukum serta dapat merusak keseimbangan ekosistem dengan membunuh satwa yang justru menjadi predator alami tikus. Mari kendalikan hama tikus dengan cara yang lebih aman dan ramah lingkungan, seperti memasang rumah burung hantu rubuha sebagai predator alami tikus, kemudian melaksanakan gropyoan tikus secara serentak, dan membersihkan pematang sawah, ya, membersihkan pematang sawah agar tidak menjadi sarang tikus. Nah, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Jangan sampai kelalaian merugikan diri sendiri maupun orang lain. Lindungi nyawa, jaga sawah, dan wujudkan pertanian yang aman, produktif, serta berkelanjutan. Inilah informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya, Mitra Buana, yang perlu Anda ingat ya. Nah, bagi warga masyarakat khususnya para petani yang perlu diingat, menjaga keselamatan bersama lebih utama daripada keuntungan sesaat. Jangan sampai merugi karena kelalaian sendiri. Baik Mitra Buana, itulah himbauan keselamatan penggunaan ya untuk Mitra Buana dalam aliran listrik untuk jebakan tikus di sawah. Jadi kita harus stop, jangan gunakan aliran listrik untuk menjebak tikus di sawah. Ya, baik Mitra Buana dan saudara pendengar, beberapa informasi kami hadirkan untuk Anda. Semoga menambah pengetahuan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan sampai di sini juga, karena nanti pukul 7 pagi Mitra Buana dapat mendengarkan Seragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi saatnya ini pamit undur, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dan Indah pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam yuk keren.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya ku api tenan lho, Pak.
3: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurannya rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parinnya ora gabuk, jagungnya ora bulelan, ora bokap.
2: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orealan, sapanunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusannya patilan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging, ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Sebanyak 58 kepala sekolah di Kabupaten Sragen